0: Tim Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Al-Hadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya? Seperti itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin

0: api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
8: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
9: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
10: Jadi objektif gitu ya?
9: Mudah-mudahan seperti itu.
8: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nasaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
11: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
8: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
7: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
12: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
7: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
7: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
13: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah beberapa penyisian. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
7: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisian hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
14: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
16: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sesaat lagi pukul 7.35 menit waktu Indonesia, Barkam akan hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, soalnya kita akan ikuti informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Bella. Halo Mbak Bella, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 1.452 di wilayah Sumatera. Dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 42 hotspot, yaitu 3 hotspot di Bengkalis, 2 hotspot di Indragiri Hilir, 22 hotspot di Indragiri Hulu, 1 hotspot di Kampar, 4 hotspot di Kuantan Singingi, 2 hotspot di Pelalawan, 2 hotspot di Rokan Hilir, 1 hotspot di Rokan Hulu, 4 hotspot di Kabupaten Siak, dan 1 hotspot di Kota Dumai. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

Mendengar, selanjutnya kita beralih ke segmen Riau pagi ini. Komisi 2 DPRD Provinsi Riau melakukan inspeksi mendadak ke PT Sambu Group di Kecamatan Kataman, Kabupaten Indra.

Ragiri Hilir Jumat 11 September 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, kunjungan ini untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait anjloknya harga kelapa di tingkat petani yang dinilai belum mampu menutup biaya operasional kebun. Ketua Komisi 2 DPRD Riau Adam Syafaat mengatakan tidak sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi industri kelapa sekaligus persoalan yang dihadapi oleh petani. Di mana menurutnya masalah harga tidak bisa dilihat hanya dari sisi petani atau industri semata, sehingga pemerintah ini perlu menghadirkan tata niaga yang mampu menjaga keseimbangan keduanya. Adam mendorong adanya skema tata niaga dan acuan harga kelapa pendengar disertai dengan deviasi atau toleransi harga agar petani dan juga industri memiliki kepastian. Pemerintah juga diharapkan membuka pasar baru baik domestik maupun ekspor serta membangun industri pengolahan kelapa di Inhil agar produk tidak hanya dijual sebagai bahan mentah tetapi memiliki nilai yang lebih tinggi ke depannya pendengar. Let's take a journey.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Dengar, masih dengan informasi Komisi 2 DPRD Riau yang melakukan sidak ke Kabupaten Indragiri Hilir. Selain persoalan harga, Komisi 2 ini mendorong PT Sambu Group ikut meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa masyarakat. Salah satunya melalui riset dan pembibitan kelapa unggul yang dapat disalurkan kepada petani, sehingga hasil panen lebih produktif dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Sementara itu, Humas Sambu Group A, Ginting, mengatakan industri kelapa saat ini menghadapi kondisi yang tidak mudah. Selain ketersediaan bahan baku, keberlangsungan industri juga dipengaruhi oleh kemampuan pasar domestik dan ekspor dalam menyerap produk olahan kelapa. Namun, pembelian kelapa dari petani tetap perlu dijaga karena menyangkut mata pencarian dan juga roda perputaran ekonomi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Riau juga membahas sejumlah persoalan lain, mulai dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, pengelolaan limbah, hingga keberadaan dan penyerapan tenaga kerja lokal, di mana harapannya keberlangsungan industri tetap terjaga, sementara kesejahteraan dan juga produktivitas petani kelapa di Inhil juga semakin meningkat, pendengar. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
4: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
5: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa pagi hari ini dengan topik Peduli Bergerak Bersama, nanti bersama tiga narasumber dari PMI. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: selanjutnya. Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: ...99,1% Pekanbaru kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemani Anda dalam Dialog Interaktif Rio Menyapa edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pagi ini pendengar, kita akan berbicara tentang sebuah nilai yang tentunya sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kepedulian. Ketika kepedulian ini diwujudkan dalam sebuah tindakan

0: diterapkan dan juga dilakukan secara bersama-sama, tentu dampaknya akan jauh lebih besar. Karena itu, dialog kita pagi hari ini mengangkat tema peduli bergerak bersama, dan di mana tema ini sekaligus bersepena dengan HUT PMI ke-81 yang diperingati setiap tanggal 17 September mendatang. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber kita ada Bapak Dr. Dr. Andes Hendro Ekwarso MSI selaku Ketua Bidang SDM Relawan dan PMR PMI Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Hendro, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak ya?
1: Selamat pagi, alhamdulillah tabarakallah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi para pendengar sekalian.
0: Baik, dan juga masih ada dua narasumber kita yang sedang dalam perjalanan pendengar. Ada Bapak Dr. T. Arfi Sulaiman, SPANTI, SPANRK, selaku Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan juga Transfusi Darah PMI Provinsi Riau. Dan nanti juga ada Ibu Rosita MD from SMMM, selaku Ketua Panitia HUT PMI ke-81 Provinsi Riau. Nah, pendengar, kami juga tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog pagi hari ini. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga menyampaikan pertanyaan, boleh di telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp 0811-7673-991. Dan juga kami informasikan dialog pagi ini juga dapat Anda tonton di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Nah, untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, saya ingin menggali terlebih dahulu bagaimana PMI ini memaknai kepedulian. Pak Hendro, nah ya, ini topik yang cukup menarik, singkat, tapi ini pasti makna cukup dalam ini Pak. Peduli ya, bergerak bersama. Nah, ya, ada apa dengan topik ini?
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pemirsa di kanal YouTube dan para pendengar RRI yang setia. Terkait dengan tema ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-81 tahun ini terkait dengan peduli bergerak bersama ini, tentu saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, saat-saat terakhir ini ya, dalam tahun khususnya tahun-tahun 2026 ini, bahkan 2000 sebelumnya juga 2025, yang kita lihat, kita dengar, kita cermati, kita amati, banyak terjadi permasalahan-permasalahan kemanusiaan, terutama terkait dengan bencana alam di mana-mana. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui Mas Mezul ya, yang namanya bencana alam ini kan adalah sesuatu yang tidak pernah terduga, tidak bisa kita duga kapan itu akan terjadi. Walaupun ada beberapa bencana sebenarnya bisa diestimasi,
0: bisa ya,
1: seperti karhutla itu bisa diestimasi kalau musim kemarau bisa, tapi kalau seperti banjir bandang, gempa bumi,
0: erupsi gunung
1: berapi dan lain-lain sebagainya, itu kan susah, termasuk tanah longsor, sehingga ketika ini terjadi tiba-tiba, tentu yang pasti ini memakan korban. Ketika korban ada itu, maka di sini artinya mereka sudah berada dalam posisi yang sudah tidak berdaya. Oleh karena itu, sangat-sangat dibutuhkan bantuan respon dari masyarakat lainnya, terutama mereka yang tidak terdampak daripada bencana itu. Oleh karena itulah, ketika banyak hal ini terjadi, maka ini diminta kita sebagai saudara, sesama masyarakat, rakyat bangsa Indonesia, diminta kepedulian kita semua untuk kita ikut serta meringankan beban dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam ini. Oleh karena itulah, di tengah-tengah dinamika sosial kita yang begitu itu kuat pada akhir-akhir ini, apalagi di tengah kemajuan di bidang teknologi ini, ya, ini mau gak mau kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah ini harus terus kita asah, harus terus kita revitalisnya, harus terus kita dorong untuk bagaimana kita bisa berempati kepada mereka. Tentu saja kepedulian ini tidak dalam bentuk hanya sekedar, oh gitu saja. Mm-hmm. Oh gitu, sudah selesai. Mm-hmm. Tetapi satu kepedulian yang diikuti dengan satu tindakan. Mm-hmm. Tindakan tindakan itu macam-macam. Ada dalam bentuk yang secara fisik dia ikut turun bekerja bersama-sama di dalam kegiatan upaya meringankan beban penderitaan bagi mereka yang terkena musibah bencana ini, atau dalam bentuk lain ikut berpartisipasi mungkin karena keterbatasan tenaga, kondisi fisik dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita peduli itu kan tidak harus juga harus secara fisik juga bisa memberikan bantuan, sumbangan dan lain-lain sebagainya. Ya seminimal-minimalnya di dalam agama kita kan, kalaupun tidak bisa kita berbuat dengan tangan, kita bisa berbicara dan lain sebagainya. Minimal seminimal-minimalnya kan berdoa.
0: Benar lah, benar.
1: Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang terkena musibah itu diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dan lain sebagainya, diringankanlah. Kan itu. Tapi jangan pula karena kita bisa berdoa, enggak pula juga mau berdoa, itu kan dah keterlaluan juga namanya kan. Nah, ini respon-respon seperti inilah. Sebenarnya kepedulian ini kan sebenarnya suatu bentuk respon.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Suatu bentuk respon yang diberikan kepada mereka terkena musibah. Dalam konteks pemberian respon ini kan tidak bisa juga kita berjalan sendiri. Karena ya kalau sendiri pertama mungkin banyak hal yang harus kita lakukan kan. Tetapi ketika bersama-sama ini kan menjadi sebuah kekuatan. Ya kan, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa sekali, yang betul-betul efektif untuk meringankan beban mereka yang terkena musibah. Itu dia.
0: Okay.
1: Ya terakhir kita lihat saja umpamanya ketika PMI pusat bagaimana menghadapi bencana di NTT. Bahkan itu PMI di bawah kepemimpinan Bapak Yusuf Kalla itu justru menggerakkan satu kapal kemanusiaan namanya yang bergerak untuk menuju membawa berbagai macam bentuk bantuan yang semuanya itu ya itu dari masyarakat. Karena untuk kita ketahui Palang Merah Indonesia ini adalah sebagai sebuah organisasi kemanusiaan yang bersifat sukarela, ada 7 prinsip dasar bersifat kemanusiaan, sukarela, kesatuan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Hendro. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. T. Arfi Sulaiman, SPANTI, SPANRK di Dialog Dira Menyapa. Pak Dokter, nah kita boleh deh ngobrol-ngobrol selanjutnya ya. Tadi kita udah cukup panjang dengan Pak Hendro. Nah sekarang saya ingin ke Pak Dokter ini. Dokter Rafid, kebutuhan ya darah ini kan terus berjalan tentunya setiap hari ya. Nah seberapa besar tantangan PMI hari ini dalam menjaga ketersediaan darah yang aman dan juga mencukupi? Apalagi kita tahu PMI salah satunya memang menyimpan stok darah gitu.
2: Iya, terima kasih. Seperti kita ketahui untuk bidang utama kita memang menyiapkan atau menyediakan darah kepada masyarakat di mana
0: Pak Dokter boleh kita agak dekat pemain. Iya.
2: Nah, untuk ketersediaan darah di Provinsi Riau kita ditopang oleh 5 UDD. Jadi UDD yang terbesar itu di UDD Kota Pekanbaru, PMI Kota Pekanbaru. Dan kebutuhan darah sejauh ini dapat kita cukupi untuk kebutuhan darah di Kota Pekanbaru dan seluruh Provinsi Riau berkolaborasi tentunya dengan 5 UDD ini dan UDD rumah sakit. UDD rumah sakit. Dan kedepannya mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan baru yang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan darah. Misalkan adanya UDD yang dikelola oleh rumah sakit swasta.
0: Oke.
2: Nah, tentunya ini regulasi-regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah pusat dan juga PMI di sini mau tetap memperbaiki dan meningkatkan pelayanan darah yang sudah ada. Mungkin seperti itu.
0: Berarti untuk stok darah hari ini masih aman, tergolong aman ini Pak Dokter?
2: Ya, insya Allah masih aman.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Arfi ya. Ya. Selanjutnya saya ingin ke Pak Hendro lagi. Pak Hendro, nah kalau kita kan berbicara PMI pasti ada relawan di situ.
1: Iya.
0: Benar Pak ya.
1: Iya,
0: nah, apa yang membuat seseorang yang mau menjadi relawan dan juga bertahan ini Pak dalam kerja-kerja kemanusiaan? Apalagi yang kita lihat hari ini tentu PMI kerjanya sangat keras sekali.
1: Iya.
0: Berbagi, kan kita sedang sampai Merauke ini musibah ada saja ini Pak Hendro.
1: Iya.
0: Nah, boleh dijelaskan nih Pak Hendro.
1: Oke, baik. Memang pada hakikatnya organisasi Palang Merah Indonesia ini adalah organisasi relawan. Sebagai organisasi relawan, memang ujung tombaknya adalah relawan. Artinya memang yang bekerja untuk kemanusiaan itu adalah relawan. Walaupun sebenarnya di dalam pada hakikatnya dalam organisasi sebagai sebuah organisasi itu sebagai organisasi paling tidak kan ada tiga komponen di situ. Ada komponen pengurus, ini adalah unsur manajemen pengambil kebijakan. Ada unsur komponen karyawan yang mereka bekerja secara penuh waktu yang dan mereka diberikan hak-haknya sebagai karyawan atau sebagai pekerja yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi administratif dan teknis untuk mendukung operasional relawan. Kemudian yang ketiga adalah relawan, relawan itu sendiri. Nah, ini memang kita tahu dalam awal-awal sejarah daripada berdirinya organisasi Palang Merah ini, sebelumnya kita kan sudah ada yang nama Palang Merah Palang Merah ya.
0: Iya.
1: Tugas Palang Merah itu sebelum Indonesia kemerdekaan sudah ada.
0: Benar.
1: Yang mereka tugasnya membantu di dapur umum yang dimana disiapkan masak untuk para pejuang. Kemudian memberikan bantuan-bantuan kesehatan yang semua dilakukan oleh relawan. Tugas-tugas kemanusiaan. Nah, ini itu cikal bakal utamanya awalnya. Yang dulu nama di bawah Palang Merah Belanda, Netherlands Red Cross Afdeling Indonesia. Nah, itu. Nah, sementara kenapa tadi pertanyaan, kenapa sebagai organisasi relawan, relawan ikut mampu bergerak dalam hal ini? Ya karena memang ini yang namanya tugas kemanusiaan ini yang dikaitkan tadi dengan apa tema tadi. Nah, karena tema mengasah kepedulian itu. Ya karena memang dalam konteks kemanusiaan itu, yang mana tugas relawannya, ya relawan namanya sukarela, asal katakan sukarela, sukarela, arti bekerja tanpa mengarahkan pamrih atau apapun semata-mata kecuali hanya untuk kepentingan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia. Walaupun sekarang kita banyak menamakan organisasi, oh mereka punya relawan-relawan, tapi tengok aja kalau mau pemilihan umum kan ada relawan ini, relawan itu. Nah, tetapi pertanyaan, apakah sama status relawan di situ dengan relawan di PMI? Jauh beda. Karena kita di relawan di Palang Merah ini bekerja atas prinsip, tujuh prinsip yang ada di dalam gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan ini tujuh prinsip inilah yang diakomodir oleh semua perhimpunan nasional yang ada di setiap negara, yang sekarang jumlahnya sekitar 157 negara yang mengakomodir daripada tujuh prinsip. Nah, ini bersifat kemanusiaan, kesemestaan, sukarela, dan kesatuan, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu, sehingga ketika dia bermasalahnya PMI itu baru bergerak adalah ketika terjadinya bencana, sementara bencana itu dibutuhkan bantuan itu tadi kepedulian itu, maka kepedulian itulah yang mereka yang bergerak peduli dalam konteks memberikan memberikan bantuan kemanusiaan melewati organisasi Palang Merah, itulah disebut dengan relawan. Tentu walaupun di dalam internal PMI sendiri yang relawan itu juga ada, kita ada kelompoknya lagi, ada klasifikasi lagi, ada disebut relawan muda, ada relawan, relawan itu tergabung dalam korps sukarelawan yang mereka walaupun mereka sebagai seorang relawan tapi mereka dididik, dilatih keterampilan. Kemudian ada yang sebut TSR, tenaga sukarela. Itu mereka tidak perlu dididik, tidak perlu dilatih, tetapi mereka digunakan oleh PMI, dimanfaatkan oleh PMI karena apa? Karena skillnya, keahliannya. Pertama tadi Pak Dokter Arfi, beliau karena dokter, itu relawan, bisa direkrut saat apa? Saat dibutuh guru, sampai sopir, operator, kendaraan alat berat pun itu relawan gitu. Tapi sesuai dengan profesi.
0: Ada bidang-bidangnya.
1: Ada bidang-bidangnya. Sekiranya itu.
0: Baik, terima kasih Pak Hendro. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Rosita AMD From ya, SMMM, selaku Ketua Panitia HUT PMI ke-81 tentunya. Bu Rosita, nah langsung ini, baru datang langsung ditodong ya. Nah, HUT ke-81 Bu, usia yeah. PMI hari ini sama dengan usia bangsa Indonesia, yeah. sama dengan usia kami di RRI juga tentunya.
3: Oh iya.
0: Apa kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ini Bu?
3: Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf ya baru nyampe. Maklum rumahnya di Pekanbaru coret. Baik, tentang rangkaian kegiatan HUT PMI ke-81 tahun ini, kita memang sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro tadi, peduli bergerak
0: bersama
3: gitu. Jadi memang kami juga berkolaborasi dengan mitra-mitra, kemudian membuat rangkaian kegiatan antara lain yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Kita peduli kepada dengan melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial antara lain adalah ke Panti Jompo, kita melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, kemudian mencukur rambut gitu. Juga pengobatan untuk penghuni panti. Kemudian juga kita melaksanakan juga kegiatan yang sama di Panti Bina Laras di bawah naungan Dinas Sosial, jadi kolaborasi dengan Dinas Sosial. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan di Panti Asuhan, kegiatan yang sama. Jadi bagaimana kita peduli bahwa mungkin selama ini walaupun mereka di panti cukup mendapat perhatian dari Dinas Sosial, namun sebagai bakti dari PMI sesuai dengan amanah yang diberikan kepada PMI, kita juga memperhatikan orang-orang yang mungkin selama ini tidak terlalu mendapat perhatian dari sisi kesehatan. Jadi kayak cukur rambut itu kita bawa itu tukang potong rambutnya, dan itu sangat mendapat tanggapan yang baik dari kepala dinas sosial ya, pada saat pelaksanaan. Kemudian peduli terhadap lingkungan, jadi PMI Provinsi Riau juga melaksanakan kegiatan yang terkait dengan lingkungan, itu bagi-bagi bibit tanaman itu di rumah-rumah ibadah. Jadi kita berkolaborasi juga dengan PKUB, mana di situ kita juga mendatangi rumah-rumah ibadah dan membawa relawan kita juga untuk menanam pohon di sana. Kita juga melaksanakan bersih-bersih rumah ibadah. Jadi ke pura, ke apa namanya,
2: wihara gitu Bu.
3: Wihara, kemudian gereja dan juga ke masjid ya. Jadi bahwa kita PMI itu putih. Jadi kita dari agama manapun, jadi namanya kemanusiaan, kita tidak bisa melihat dari sisi agama ya. Jadi semua mendapat perhatian dari PMI. Kemudian juga ada lomba foto dan lomba video, itu melalui media sosial di PMI Provinsi Riau. Dan kemudian juga kita melaksanakan roadshow ke sekolah-sekolah. Nah, ini untuk memunculkan kepedulian generasi muda terhadap donor darah. Jadi memunculkan awareness dari siswa SMA sebagai donor pemula. Awalnya kita ingin memecahkan rekor MURI ya, untuk pendonor pemula ini, tapi karena kondisi mungkin waktunya terlalu singkat ya, ternyata agak sulit untuk menembus itu. Jadi tapi walaupun demikian kita tetap melakukan pencatatan, dan ini dilaksanakan di 12 kabupaten kota
0: di Riau.
3: Iya.
0: Ini serentak diadakannya atau bagaimana?
3: Jadi ada range waktu 1 bulan ya. Selama bulan September itu dari bulan Agustus ya, Pak ya. Dari bulan Agustus sampai September itu kita mengajak PMI kabupaten kota untuk ikut melaksanakan kegiatan yang sama dan mengadop juga kalau mereka ingin melaksanakan juga peduli lingkungan seperti kita ya, kita silakan. Tapi yang untuk donor darah ini kita wajibkan untuk PMI kabupaten kota juga terlibat karena PMI Kabupaten Kota kan juga memiliki UDD ya. Kemudian acara puncak nanti rencananya sih tanggal 20 tapi ini masih tentatif ya, dengan kondisi dan juga kita berharapnya ada Bapak Gubernur hadir di acara ini dan di mana nanti akan diluncurkan website Sahabat Fasilitator tentang website ini adalah website yang nanti akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui ketersediaan donor darah dan bagaimana cara mendapatkan donor darah gitu.
0: Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot ke PMI atau ngecek stok darah.
3: Ya, bisa dari website kita nanti dipantau. Kemudian juga kita akan berikan informasi-informasi terkait donor darah di website tersebut. Dan juga nanti akan diberikan penghargaan untuk pendonor seperti biasa pendonor 50 kali dan 75 kali. Masnya udah pernah donor belum ya?
0: Saya alhamdulillah belum, Bu. Tapi boleh kita jeda sedikit karena
3: boleh.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maizo, Mbak Anti Maizo.
0: Iya, silakan Mbak Anti langsung saja pertanyaannya.
4: Persyaratan mendonor darah tuh seperti apa? Apa poin-poinnya, Maizo?
0: Itu saja, Mbak Anti.
4: Satu lagi boleh ya?
0: Boleh, silakan.
4: Sejauh ini evaluasi PMI ke masyarakat seperti apa? Gitulah tepatnya bahasanya, Maizo.
0: Oke, itu saja, Mbak Anti.
4: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini siapa yang menjawab? Boleh Pak Dokter ya. Persyaratan donor darah ini apa saja? Ini cukup umum sebenarnya. Tapi mungkin Mbak Anti penasaran juga sejauh ini. Saya nggak bingung nih, evaluasi apa sebenarnya ditanyakan. Tapi mungkin Pak Dokter boleh lebih paham ya.
2: Iya.
0: Boleh Pak Dokter, silakan.
2: Untuk donor darah, misalkan dari usia ya. Usia tentunya kita mensyaratkan di atas 17 tahun.
0: Oke.
2: 17. Kemudian karena dia sudah bisa membuat keputusan sendiri tentunya untuk persetujuan. Nah, yang kedua untuk tekanan darah. Tekanan darah normal tentunya itu di range antara 110 sampai dengan 120 sistolik. Jadi tidak ada hipertensi, tidak ada hipotensi. Jadi kita screening dulu tekanan darahnya. Nah, kemudian apakah adanya penyakit penyerta lain atau mengkonsumsi obat-obat pengencer darah.
0: Nah,
2: ini perlu kita screening, kita lakukan anamnesa terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah nanti darahnya itu pasiennya itu layak untuk dilakukan donor darah, baru kita ambil darahnya.
0: Seperti itu. Nah, yang kedua ini sejauh ini evaluasi PMI ke masyarakat seperti apa? Ini pertanyaannya memang agak gantung, tapi mungkin dokter lebih paham maksudnya apa ini? Pertanyaan dari Mbak Anti.
2: Gimana?
0: Sejauh ini evaluasi PMI ke masyarakat itu seperti apa?
2: Evaluasi seperti apa nih?
0: Nah, itu makanya kita agak bingung. Atau kita skip aja pertanyaannya tidak apa. Evaluasi dimaksudnya juga saya juga kurang tahu nih apa yang
3: agak rancu.
0: Agak rancu ini.
2: Banyak soalnya yang dievaluasi kan, maksudnya mungkin dari segi pelayanannya seperti apa.
0: Nah ya, mungkin bisa ke situ.
2: Pelayanan donor darahnya bagaimana, seperti yang akan kita kembangkan ke depan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rosita tadi, kita akan membuat website. Nah, website ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tentang ketersediaan darah yang ada di PMI. Nah, nantinya masyarakat tidak langsung ke PMI, kita dapat langsung klik ke website kita. Nah, kemudian bisa juga untuk keperluan jika ingin berdonor darah. Nah, kalau ingin berdonor darah nanti kita rencananya dalam website itu mungkin ke kelompok-kelompok pendonor ya, misalkan di RT satu misalkan. RT 1 pengen nih dari Pak RT-nya mengumpulin warga, oh tanggal segini kami mau donor darah, nanti di website itu bisa.
0: Oke, bisa mengajukan di situ.
2: Bisa mengajukan untuk melakukan donor darah dan nanti petugas kami datang ke tempat tersebut.
0: Itu minimal ada berapa? Misalnya ada pendengar yang mendengarkan dialog kita pagi hari ini dan pengen bikin kegiatan donor darah di lingkungannya. Berapa orang minimal bolehnya itu, Pak Dokter?
2: Nah, sementara kami merancang mungkin 50 sampai dengan 100.
0: 50 sampai dengan 100 ya.
2: Jadi satu RT misalkan, oh ya sudah ada yang bersedia nih 50. Nanti kan kita kan perlu mempersiapkan sumber dayanya juga untuk apa mobilisasi ke sana. Dan juga nanti di website itu bisa ditentukan minimalnya satu bulan diklik gitu ya. Untuk bulan depan kita mau donor nih, dikliklah di situ. Oh, di mana posisinya diinformasikan sehingga petugas kami bisa datang.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Baik. Ya. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Ya. Baik, Pak Dokter, Bu Rozita dan juga Pak Hendro, kita break sejenak dulu, tidak apa-apa ya. Ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Interaktif Ria Menyapa. Dan teman-teman dengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam dialog interaktif Riau Menyapa di Prosatu Pekanbaru. Saya tentunya masih bersama tiga narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Dr. T. Arfi Sulaiman, SPANTI, SPANRK, selaku Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan juga Transfusi Darah PMI Provinsi Riau. Dan juga ada Ibu Rosita MD from SMMM, Ketua Panitia HUT PMI ke-81 Provinsi Riau. Serta ada Bapak Dr. Terandes Hendro Ekwarso, MSI, selaku Ketua Bidang SDM Relawan dan PMR PMI Provinsi Riau. Dan juga pendengar, kita memasuki segmen kedua di mana pembicaraan ini akan kita arahkan lebih tajam lagi pada tantangan PMI ke depannya, kekuatan relawan serta partisipasi masyarakat, dan bagaimana semangat peduli bergerak bersama ini tidak terhenti setelah HUT PMI ke-81 selesai diperingati nanti. Dan juga tentunya kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi, bertanya di pagi hari ini di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, tampaknya ada pertanyaan juga ini dari WhatsApp kita, Bapak Ibu ya. Dari Humu Khalid di Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, izin bertanya, apakah PMI Provinsi Riau membuka peluang kerjasama dengan yayasan atau LKSA atau panti asuhan dalam bentuk edukasi kesehatan, donor darah, pertolongan pertama, atau kegiatan sosial lainnya? Jika ada, bagaimana prosedurnya? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi ya, bagaimana prosesnya. Atau mungkin bisa di... Tapi ternyata ada tambahan lagi nih, Bu. Jika edukasi kesehatan itu, apakah ada PMI ini programnya?
1: Ada.
0: Ada?
1: Iya.
0: Seperti apa ini, Bu?
1: Iya, edukasi... Kalau yang roadshow yang ke sekolah itu tuh memang selain donor darah, kita melakukan sosialisasi tentang pentingnya donor darah dan manfaat donor darah kepada pemula ya, yang orang belum pernah termasuk nih, kan sebenarnya masnya nanti bisa kita edukasi. Kemudian ada edukasi tentang keselamatan, bagaimana pertolongan pertama pada saat emergensi gitu ya, kondisi emergensi. Dan itu dari kalau yang untuk sekolah itu dilatih atau disosialisasikan oleh KSR. Jadi mereka yang mendidik. Jadi relawannya Pak Hendro kan beliau ini melatih KSR. Nanti KSR itu yang melatih adik-adiknya di SMA gitu. Nah kalau untuk yayasan ini sebenarnya sama aja ya Pak ya. Bisa kita akomodir. Nanti kalau ingin diedukasi mungkin bisa dikumpulkan. Kita bisa sekalian donor darah. Jadi satu paket gitu. Jadi kayak sekolah sekarang ini memang kita melaksanakannya satu paket. Jadi donor darah ada sosialisasi dan juga ada edukasi gitu. Ada pengobatan juga gitu.
0: Berarti tidak sebatas hanya donor darah saja berarti
1: ya, itu, ya. Tinggal mungkin masukkan surat aja ke PMI Provinsi. Nanti tentunya akan kita follow up ya bagaimana
0: diatur waktunya.
1: Ya kalau untuk soal edukasi mungkin dengan Pak Hendro ya bisa menambahkan ya Pak Hendro.
0: Boleh silakan Pak Hendro mungkin menambahkan.
2: Baik, terkait dengan edukasi ini sebenarnya kita juga sering melakukan gitu. Jadi PMI ini kan di dalam jajaran di bawah dalam struktur organisasi. Iya. Jadi kita kan punya jajarannya sama Korps Karelawan KSR. Korps Kebenaran Unit. Nah, unit-unit itu ada di mana-mana. Ada bisa unit itu di lingkungan pekerjaan, bisa unit itu di lingkungan pendidikan. Terutama kalau KSR lingkungan pendidikannya adalah perguruan tinggi. Karena mereka levelnya adalah mereka yang berusia di atas 18 tahun. Yaitu kan, berarti kan mahasiswa. Nah, sementara juga pada level yang pendidikan formal pada jenjang SLTA ke bawah sampai kepada SD, kita punya unit nama Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja, unit pada sekolah-sekolah. Ah, sebenarnya edukasi-edukasi itu telah dilakukan secara berjenjang. Mulai daripada pendidikan dasar, di situ ada PMR mula. PMR mula pada tingkat SD. Nah, tentu dalam sampai SMP, SMA dan seterusnya. Nah, substansi yang diberikan dalam konteks edukasi itu sesuai dengan penjenjangan. Kalau pada tingkat sekolah pendidikan ini SD, SMP, SMA ini pada umumnya lebih kepada persoalan-persoalan kesehatan. Substansinya bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian itu kalau SD mungkin levelnya seperti itu. Mm-hmm. Bagaimana mau makan, mm-hmm, harus bersih dulu, mm-hmm, cuci tangan dan lain-lain sebagainya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya tentang cuci tangan apa semua itu dari kita sudah lama itu diajarkan, yeah, itu kan, mm-hmm, itu yang sederhana mulai dari sesuai dengan tingkat lah. Nanti, mm-hmm, pada level SMA karena mereka sudah remaja, mm-hmm, sudah memasuki usia dewasa. Mereka sudah mulai pemberitaan substansi terkait dengan kesehatan tadi, umpamanya bagaimana memberikan pertolongan pertama pada saat luka pendarahan, bahaya, hmm, apa yang sudah minimal untuk dirinya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian itu. Kemudian pada level korps sukarela, mereka sudah menjadi pelaku. Artinya pelaku bisa melakukan tindakan untuk beramai-ramai, untuk orang lain, gitu. Umpama ketika terjadi kecelakaan, nah, apa yang dilakukan untuk pertolongan pertamanya, pendarahan, patah tulang, terjadi apa, pingsan dan lain sebagainya. Karena itu dipelajari tentang RJP, ya kan, resusitasi jantung paru. Kemudian bagaimana reaksi kalau terjadi bencana. Nah, jadi materi tentang manajemen bencana, penanggulangan bencana, bagaimana apa yang dilakukan. Nah, dalam cerita bencana itu banyak lagi rangkaian yang di sana, jadi ada sub-subnya lagi gitu. Ada urusannya shelter pengungsian, ada urusannya evakuasi, memindahkan orang, kemudian bagaimana urusannya logistik, bagaimana urusannya pertolongan pertama, bagaimana urusannya penyediaan air bersih, water sanitasi kan, nah, dan lain-lain sebagainya, termasuk sampai kepada bagaimana mencari orang hilang. Nah, karena kita di Palang Merah ini ada namanya program Restoring and Family Link, RFL. RFL ini program ini bukan hanya program lokalnya PMI saja, tetapi ini seluruh dunia yang diakomodir dari programnya Palang Merah Internasional, ICRC, International Committee Red Cross itu. Karena untuk mencari orang hilang ini bisa jadi orang ini bukan antar daerah, tapi udah lari ke negara lain pemainnya, kan, okay, karena penyebab terjadi bencana. Karena pengalaman kita contoh tsunami dulu, ketika tsunami terjadi di Aceh orangnya kan lari kemana-mana itu, makanya di dalam RFL itu selalu ada muncul dua buku warna kuning dan putih, Aku Mencari dan Aku Dicari.
0: Supaya mencocokkan
2: itu. Jadi aku mencari, dia mencari keluarga yang hilang. Aku dicari, dia kehilangan keluarga. Nah, ini buku ini dipublikasi secara periodik. Jadi buku ini makin lama makin tipis ini, bukan makin tebal dia. Kalau makin tebal kan makin banyak yang dicari, kan. Makin lama makin tipis dia menghilang, artinya semakin banyak orang ditemukan, semakin banyak orang yang menemukan.
0: Nah, ini agak-agak mirip sama antemortem lah
2: ya. kalau antemortem kan itu terhadap korban
0: yang meninggal.
2: Antemortem kan, tidak, dia hilang.
0: Sama-sama hidup.
2: Akibat sama-sama hidup. Kalau udah meninggal, itu bukan urusan di PMI lagi, karena udah nggak manusia lagi, dia kan, udah jasad dia. Tapi selagi dia masih hidup, masih bisa dicari. Itu pengalaman seperti pernah ditemukan beberapa tahun yang lalu, dia hilang 36 tahun, tahu ketemunya di hutan Kalimantan.
0: Oh, itu
2: orang Belanda. Itu contoh kes. Yang pernah saya baca dulu, kira-kira kalau tidak salah, kira-kira 10 tahun yang lalu saya baca ada berita menghilang 36 tahun, itu ditemukan di Kalimantan, orang Belanda. Pada saat itu
0: menetap di Kalimantan.
2: Anda tahu entah menetap enggak, pokoknya dia kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga itu cerita. Jadi banyak contoh waktu tsunami dulu, berapa banyak kita menemukan orang Aceh di Rohul, di Inhil, termasuk di Tanjung Balai Karimun, ya karena akibat bencana itu dia akan menyelamatkan diri, tapi nggak tahu dia kan, entah kemana dia, apa yang ada, yang penting dia selamat. Tahu-tahu dia kehilangan,
0: menjauhi lokasi bencana, akhirnya memulai hidup baru di tempat baru gitu pak ya.
2: Itu jadi di situ ada program namanya RFL itu, Restoring and Family Link, jadi pemulihan hubungan keluarga. Banyak sebenarnya program-program substansi ini, sosialisasi inilah yang terus dilakukan lewat organisasi, jajaran-jajaran organisasi yang ada di bawah seperti tadi, sesuai dengan tingkatannya. Itu.
0: Tapi edukasi seperti ini apakah sudah sampai ke masyarakat kita lebih banyak ini, Pak Endro?
2: Kalau masyarakat secara umum mungkin belum, masih terbatas, ya, masih terbatas dan belum ada atau jarang sekali satu organisasi mengundang Palang Merah untuk melakukan sosialisasi hal begini. Tetapi kita secara terstruktur, baik menurut jenjang organisasi yang ada, saya katakan tadi ada Palang Merah remaja di sekolah-sekolah, ada KSR di perguruan tinggi atau di lingkungan kerja, tapi lingkungan kerja di Reoni belum ada. Itu melakukan edukasi-edukasi seperti itu, tapi masyarakat jarang. Pada umumnya kalau masyarakat itu hanya terkait dengan donor darah.
3: Donor karena darah. Saya juga kaget ternyata PMI cukup luas ini loh Bapak Ibu.
2: Iya, memang iya. Jadi kita itu bukan donor darah. Donor darah itu sebenarnya sejarahnya itu hanya penugasan dari pemerintah kepada Palang Merah Indonesia untuk melakukan pelayanan donor. Sebelum ada undang-undang, sebelum masalah darah ini masuk dalam undang-undang kesehatan. Itu sebenarnya itu penugasan. Penugasan yang diberikan. Tapi organisasi Palang Merah ini adalah organisasi kemanusiaan yang bergerak memang di bidang untuk memberikan bantuan kemanusiaan bersifat sukarela, kesemestaan, dan kesatuan dan sebagainya. Itu tadi sesuai dengan 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah yang disepakati secara internasional.
3: Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hendro. Nah, saya ingin ke Pak Dr. Arfi lagi. Saya ingin ngebahas soal darah lagi, donor darah ini, Pak ya. Kan ketika kebutuhan darah meningkat ya, persoalan yang terbesar yang harus dihadapi PMI Riau saat ini seperti apa, Pak?
4: Ya, tentunya kita melakukan koordinasi ya. Koordinasi kita punya 5 UDD. UDD itu artinya unit donor darah yang menerima bantuan darah dan menyalurkannya kembali. Dan juga ada juga nanti dari UDD rumah sakit. Nah, jika kekurangan itu terjadi di Kota Pekanbaru, tentunya kita meminta supporting atau berkoordinasi dengan UDD kabupaten kota. Seperti misalkan yang terdekat itu dari Pelalawan, kemudian dari Kampar, dan juga dari Dumai ya. Itu bisa membantu kita dalam hal mencukupi kebutuhan darah di Kota Pekanbaru. Nah, mungkin seperti itu.
3: Oke. Tapi saya penasaran ya, idealnya itu berapa stok kantong darah yang harus dimiliki PMI setiap hari ini, Pak Dokter? Karena saya jujur, ini kan beberapa teman-teman mungkin atau mungkin Bapak Ibu pernah melihat kayak story teman-teman dibutuhkan sekian kantong darah malam ini juga gitu. Apakah stoknya tidak ada di PMI atau bagaimana, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Saya penasaran itu case-nya seperti apa itu, Bapak Ibu.
4: Mungkin kebutuhan yang emergensi ya, artinya misalkan dia membutuhkan 20 kantong darah. Nah, artinya begini, memang pada saat itu pasien membutuhkan darah segera. Tapi begini, dia tidak bisa langsung ditransfusi sebanyak 20 kantong pada saat itu. Jadi memang perlu waktu juga gitu. Jadi bukan dalam pikiran kita, oh ya segera nih, detik ini langsung 20, itu tidak seperti itu kondisinya. Jadi nanti dievaluasi lagi apakah nanti memasukkannya satu kantong per hari atau misalkan kalau terjadi massive bleeding misalkan. Kalau massive bleeding itu lebih kurang 5 liter ya. 5 liter darah itu berarti ganti darah semua gitu. Habis darahnya seluruh badan gitu, jadi diganti baru gitu ya. Itu namanya massive bleeding. Itu lebih kurang 5 liter, artinya kita satu kantongnya kan 250. 250 cc berarti 4 kantong dikali 5 berarti 20. Nah, itu namanya massive bleeding dan ini sangat jarang sekali terjadi. Darah ganti darah sampai 5 liter itu pada situasi mungkin masih terjadi surgical emergency. Surgical emergency, dan ini bisa sebenarnya tergantung dari operatornya juga, bagaimana kita mengatasi kondisi pada saat itu. Dan juga darah tidak beresiko sekali kalau diganti darah, ganti darah 5 liter ganti 5 itu sangat beresiko sekali bagi pasien. Bisa terjadi apa namanya reaksi inflamasi, kemudian reaksi apa alergi. Nah, ini tergantung nanti situasinya seperti apa. Nah, kalau memang diperlukan misalkan 20 kantong, Sementara yang di PMI itu ada suatu kebutuhan darah yang sifatnya adalah terencana. Misalkan kita untuk ada pasien membutuhkan darah satu kantong atau dua kantong per hari, itu udah terencana.
3: Oke.
4: Okay. Udah ini hari ini. Dia udah ada jadwal.
3: Iya.
4: Yeah. Nah, tiba-tiba ada kasus bleeding. Pada saat itu kosong. Nah, kondisi seperti inilah dibutuhkan donor pengganti.
3: Oh, oke. Okay.
4: Jadi keluarga pasien membawa apa keluarganya yang memiliki golongan darah yang sama. Bawa ke PMI itu diganti karena diganti untuk kebutuhan pasien yang sudah terjadwal tadi. Okay. Kita ada stoknya sebenarnya. Benar. Cuman kita kalau nanti pasien yang sudah terjadwal tidak dapat darah ya kita ini juga kan untuk tentu hak dia mendapatkan darah. Nah, ini harus diganti. Makanya kondisinya seperti itu.
3: Oke, okay, ya. Berarti ini jelas ya mengapa terjadi seperti itu ya. Nah, Bu Rozita, kita ngomongin HUT PMI lagi nih.
5: Iya.
3: Selesai HUT PMI ke-81 ini tanggal 17 nanti Bu ya. Ini puncaknya ya.
5: Tanggal 20 sih.
3: Oh, tanggal 20 ya. Oke, okay. Apa yang Ibu harapkan juga teman-teman PMI harapkan program-programnya tetap dapat berjalan nanti Bu setelah HUT ini selesai?
5: Ya, tentunya kan setiap kegiatan itu ada tujuannya ya. Kita ingin berdampak juga ya terhadap masyarakat dan terutama generasi muda ya. Mungkin masih banyak orang yang tidak mau mendonorkan darah atau mungkin takut mendonorkan darah. Makanya kenapa kita melaksanakan donor darah untuk pemula ini khususnya untuk usia 18 tahun ya. Kita menganggap dengan adanya mereka memiliki pengalaman donor darah, walaupun misalnya tidak banyak yang mau, setidaknya mereka sudah mengetahui. Nah, ini cara kita mensosialisasikan ini ke masyarakat. Karena sebenarnya mungkin pertanyaan yang tadi bisa saya jawab ya. Saya pernah bertanya kepada UTD Pekanbaru aja. Itu memerlukan 9.000 kantong darah dalam 1 bulan.
3: 9.000 kantong darah itu Bu ya.
5: Iya, itu. Jadi Dokter Sari bilang sebenarnya kalau untuk kita memecahkan rekor MURI sebenarnya udah sangat bisa gitu. Karena Pekanbaru aja kita biasa 9.000 kantong yang kita butuhkan dan itu tercukupi. Oh, walaupun mungkin dalam kondisi emergensi yang seperti dibilang oleh Dokter Arfi itu masih ada ya kita, dan itu kita akomodir. Kemudian kita juga ingin dengan event ini kita mensosialisasikan juga ke masyarakat bahwa PMI ini bukan hanya soal donor darah. Kita juga ada bagian-bagiannya. Seperti kebetulan saya di penanggulangan bencana ya. Nah, penanggulangan bencana ini kayak kemarin kita ada bencana Sumatera, kita turun PMI sini memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di lokasi bencana. Dan juga misalnya pengadaan air bersih gitu ya untuk di tempat-tempat bencana atau ada banjir ataupun mungkin dan juga kalau misalnya ada tetangga kita yang ini kan kayak kita kan bukan di Riau ya bencananya ya, tapi kan di provinsi lain ya. Kita tetap memberikan bantuan memfasilitasi warga-warga yang ingin menyumbang tapi dengan relasi yang legal gitu maksudnya bantuan ini dipastikan memang sampai ke yang bersangkutan gitu. Jadi itu kita melalui jaringan PMI baik dari pusat maupun PMI provinsi dan antar provinsi juga sampai ke PMI kabupaten kota yang di tempat lokasi gitu. Jadi ini kita memang karena kami juga pengurus baru ya di istilahnya PMI dengan visi yang baru PMI Provinsi Riau. Tahun lalu kita sudah melaksanakan HUT PMI dengan judul Kolabor Aksi. Jadi kita berkolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait dengan kemanusiaan. Tahun ini kita juga melakukan kolabor aksi juga sebenarnya. Jadi apa yang sudah dibuat kerangka acuannya dari pusat tentang peduli, bergerak dan bersama itu kita terjemahkan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan stakeholder, banyak stakeholder dan juga melibatkan banyak masyarakat dan terutama pada saat ini kita fokusnya memang lebih ke generasi muda, supaya kasus-kasus emergensi misalnya kebutuhan darah ini makin banyak nih orang yang mau mendonorkan darahnya, dan juga peduli dengan kemanusiaan.
3: Apalagi gitu, Mas. Sedari muda memang harus dicakupi seperti ini ya Bu ya, jangan ketika tua baru tahu.
5: Iya. Ya intinya gini, kalaupun kita cuma dapat satu sekolah itu cuma 30 orang, minimal udah ada nih tambahan pendonor kita gitu. Walaupun mungkin nanti dia satu kali, tapi mungkin nanti yang pengen lagi itu 15 orang kan, kita sudah bertambah pendonornya. Jadi kan nggak, istilahnya ya harapan-harapan seperti itulah yang kita ingin kembangkan di masyarakat, terutama di generasi muda, gitu Mas.
3: Dalam rangka HUT PMI ke-81 ini ya Bu ya.
5: Benar.
3: Oke Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi kita, boleh saya minta closing statementnya masing-masing 1 menit, boleh ke Pak, dari Bapak Dr. Arfi dulu terlebih dahulu. Oh Pak, apa dulu? Pak Hendro dulu, boleh Pak Hendro?
6: Terima kasih. Tentu saja kita berharap melalui momentum Hari Palang Merah Indonesia yang ke-81 ini, mari kita bersama-sama bisa menjadi relawan sejati di bidang kemanusiaan, yang tentu saja disalurkan, dilakukan melalui gerakan Palang Merah Indonesia. Ya, satu gerakan kemanusiaan yang berjalan atas prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati oleh perhimpunan-perhimpunan nasional yang ada di seluruh dunia.
3: Oke, terima kasih. Selanjutnya, boleh Pak Dokter. Ibu Rosita dulu, boleh 1 menit Ibu.
5: Oke, baik. melalui momentum HUT PMI ke-81 ini, kita berharap PMI Provinsi Riau bisa menginspirasi banyak orang untuk selalu peduli terhadap kemanusiaan, dan juga karena masalah kemanusiaan ini bukan hanya kita melihat orang lain, mungkin suatu saat kita yang membutuhkan, bukan hanya orang lain yang membutuhkan, tapi mungkin kita sendiri nanti yang akan butuh dengan itu. Jadi mari sama-sama kita peduli terhadap kemanusiaan, berbagi, peduli, bergerak bersama-sama, supaya nanti kedepannya juga bermanfaat bagi kita sendiri dan keluarga kita tentunya.
3: Baik, terima kasih Bu Rosita. Boleh Pak Dokter, 1 menit kelas kita.
4: Terima kasih. Dalam rangka HUT PMI yang ke-81 ini, kami PMI Provinsi Riau ingin berkolaborasi tentunya dengan seluruh elemen masyarakat. Tadi dikatakan ada yayasan yang mau bekerja sama, kemudian ada juga sekolah-sekolah. Kami membuka kita bersama-sama untuk berkolaborasi dalam hal kebaikan tentunya, dan juga kami berposisi mungkin nanti di PMI Provinsi Riau di sebelah kantor DPRD Provinsi. Kemudian jika kita juga punya hotline dan juga Instagram di PMI Provinsi Riau. Seluruh masyarakat di Provinsi Riau bisa mengontak dan menghubungi kami jika membutuhkan sesuatu ya, misalkan peluru darah atau apa, kemudian butuh kerjasama, MOU, pelatihan. Nah, kami sangat terbuka sekali kepada kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Dan mendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Dialog Interaktif yang menyapa edisi hari ini Senin 14 September 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih kita ucapkan kepada 3 narasumber kita. Ada Bapak Dr. T.R.V. Sulaiman, SPANTI, Subs SPANRK, selaku Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Transfusi Darah PMI Provinsi Riau. Dan juga Ibu Rosita AMD from SMMM, selaku Ketua Panitia HUT PMI ke-81 Provinsi Riau. Serta juga Bapak Dr. Torandes Hendro Ekuarso MSI selaku Ketua Bidang SDM Relawan dan PMR PMI Provinsi Riau yang telah hadir dan juga berbagi informasi kepada kita pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi baik melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp. Semoga dialog pagi ini memberikan informasi dan juga menggerakkan kita semua untuk semakin peduli lagi terhadap sesama kita. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maisel mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia tetap menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya dalam menjalani segala aktivitas di hari Senin ini. Saya Maizul kembali hadir tentunya menemani Anda dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, edisi Senin 14 September 2026 yang merupakan sebuah ruang interaktif yang tentunya menjembatani komunikasi antara Anda masyarakat ya dengan beragam instansi pelayanan publik kita. Melalui program ini pendengar, Anda dapat menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun keluhan mengenai berbagai persoalan layanan publik yang Anda temui di lingkungan sekitar Anda. Mulai mungkin dari kondisi jalan, drainase, penerangan, kebersihan, fasum, pelayanan pemerintahan hingga persoalan lainnya yang tentunya memerlukan perhatian dan juga tindak lanjut ya dari pihak atau stakeholder terkait. Jadi silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan menghubungi kami di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan kepada kami di 0811-7673-991. Silakan sampaikan laporan Anda secara jelas dengan menyebutkan lokasi kejadian agar tentunya nanti dapat memudahkan proses koordinasi dan juga tindak lanjut ke depannya. Mari manfaatkan ruang ini pendengar untuk menyampaikan aspirasi dan juga demi membangun pelayanan publik kita yang semakin baik ke depannya. Silakan, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan di 0811-7673-991. Kami tunggu partisipasi Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Tentunya kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar ya, di mana kami mengajak Anda ya untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi layanan publik di lingkungan kita masing-masing. Dengan menyampaikan laporan secara objektif, jelas dan juga bertanggung jawab, diharapkan persoalan yang terjadi ini dapat segera mendapatkan perhatian dan juga solusi tentunya. Silakan bagi Anda yang mungkin menemui persoalan mulai dari kondisi jalan, drainase, penerangan, kebersihan lingkungan, fasum, pelayanan pemerintahan kita, hingga persoalan lainnya yang tentu memerlukan perhatian dan juga tindak lanjut dari pihak atau stakeholder terkait, kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan kepada kami di 0811-7673-991. Jangan lupa untuk menyampaikan laporan Anda secara jelas, mulai dari nama, menyebutkan lokasi kejadian, di mana nantinya ini dapat memudahkan proses koordinasi dan juga tindak lanjut. Silakan mendengar, kesempatan masih terbuka dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan di 0811-7673-991, di mana kami siap mendengarkan tentunya suara Anda pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Apa kabar Bang Manzul?
2: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini, Bu Emma?
3: Iya, Bu Emma di Rumpai.
2: Ah iya, silakan Bu Emma. Iya,
3: Ibu hanya nanya Bang Manzul. Kan sejak satu itu ditutup. Jadi kapan siapnya tuh Bang Manzul? Kira-kira Bang Manzul tahu nggak?
2: Siap satu ditutup, Ibu?
3: Iya, tapi diperbaiki.
2: Oke,
3: jadi Bang Maizul belum dengar ya?
2: Belum dengar, malah Maizul juga belum dengar ya kabarnya, Bu. Oke. Okay.
3: Banyak berita salahnya Bang Maizul di TVRI, di Riau Televisi, di koran-koran.
2: Jadi Bu Emma menanyakan ini sampai tanggal berapa ini, Bu ya?
3: Iya.
2: Kenapa dioperasinya lagi? Enggak,
3: kalau kami kalau pulang Bang Maizul kan ke Esa Satu yang dekat. Nanti sampainya ke Sudarso kan.
2: Iya.
3: Kalau ibu kan cuma perginya ke kontrol ke rumah sakit. Jadi kalau dari rumah sakit ibu nanti beloknya jauh. Kalau ke Siak 4 tuh Pak Maizul, ibu rumah sakit ibu tuh kalau pergi kontrol di Jalan Melati kan jauh. Kalau ke apa tuh, kalau di Siak 1 tuh kan dekat, lewat Jalan Kemuning sampai lagi dekat apa kan Sudarso, dekat itu kan. Jadi itulah Bang Maizul tahu kapan siap.
2: Oke, Maizul juga belum tahu nih kapan apanya, Bu. Iya, tapi nanti Maizul coba cari tahu ya sama teman-teman reporter supaya dapat info.
3: Iya, ada reporter apa tuh Bang Maizul, reporter RRI. Tapi RRI, reporter TPRI Riau ada sama Maizul waktu itu wawancara ya orangnya.
2: Baik.
3: Di Riau TV, ya. Koran-koran ada wawancara ya apanya. Penanggung jawab proyeknya. Jadi kapan siapnya Bang Maizul? Okay. Ntar lagi Bu mau kontrol pula. Jadi Bu kalau jawab belok-belok naik mau di mobil tuh bosan nih Bu Bang Maizul, sakit duduk lama-lama kan. Ayolah Bang Maizul, nanti kalau Bang Maizul tahu kapannya, kalau Bang Maizul lagi di Nasari Rabu kan kenal RRI juga kan.
2: Iya,
3: nanti baik. Kasih tahu ibu-ibu teleponnya Bang Maizul.
2: Iya Bu, terima kasih.
3: Hanya itu aja Bang Maizul, terima kasih Bang Maizul atas perhatian Bang Maizul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma ya. Di belakang Bu Emma, halo selamat pagi, assalamualaikum. Halo RRI.
4: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Ini dengan Reni di Kelurahan Bagusurat, Kecamatan 13 Kota Kampar.
2: Oh, Cu Jua ini?
4: Ya, di 13 Kota Kampar.
2: Oke, silakan Cu.
4: Ini menyampaikan apa permasalahan di Kelurahan Batu Besurat kan, lingkungan Kelurahan Batu Besurat. Ini masalah apa nih Bang Maizul, masalah ketua pemudanya periode ini udah habis kan. Jadi mau diganti lagi kan. Jadi ketua pemuda ini gak mau ganti katanya. Katanya hutang pemuda masih banyak katanya kan.
2: Tidak mau diganti dengan alasan?
4: Dan alasan katanya hutang pemuda masih banyak kan, hutang atau hutang apa nggak tahu kan. Jadi kalau dapat permasalahan kayak gitu, dimusyawarahkanlah sama pemuda-pemuda, sama masyarakat kan. Supaya lagi enak kan. Nah, kemudian itu pertama. Yang kedua, kalau bikin acara dia nggak ada laporannya, laporan pertanggung jawabannya, acaranya terhadap masyarakat kan. Berapa uang masuk, berapa uang keluar.
2: Tidak ada LPJ-nya ya.
4: Ah, itu. Jadi enak masyarakat, enak ke pemuda-pemuda semuanya kan. Jadi bentuk-bentuknya itu mau mencalonkan seumur hidup kan gak ada kayak gitu kan. Kita kenal juga berorganisasi kan yang kayak gitu kan.
2: Iya.
4: Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa didengarkan oleh Camat 13 Kota Kampar dan Lurah Batu Bersurat, Kecamatan 13 Kota Kampar kan.
2: Oke.
4: Itu menyampaikan unik-unik dari masyarakat tuh, bahwa itu udah banyak unik-uniknya kan. Inilah yang perlu disampaikan kan.
2: Oke, okay. Itu kalau boleh tahu sudah berapa lama menjabatnya itu Pak Cusoimi?
4: Sudah berapa periode? Ada 2 periode, 3 periode, 4 periode itu kan. Jadi enggak apa kan, seharusnya ada pencalonannya lagi kan, dipilih lagi kan.
2: Oke, okay. Biasanya itu pencalonannya dilakukan oleh masyarakat atau bagaimana itu Ucu?
4: Pencalonannya itu dipilih oleh pemuda kan.
2: Tapi tidak mau dilakukan dengan alasan?
4: Dengan alasan katanya utang pemuda masih banyak katanya kan.
2: Ketua pemuda masih banyak?
4: Hutangnya, hutang pemuda katanya kan. Hutang acara, hutang apa gak tahu kita kan. Jadi yang jadi ketua pemuda ini dari TNI.
2: Oke.
4: Jadi kalau kita kan TNI kan. Nah itu.
2: Oke.
4: Begini saja pengusulan sudah dapat oleh didengar oleh pemerintah setempat, terutama perintahan Kementerian Kampar kan, untuk Pak Bupati kan Ahmad Yuzar kan. Ya demikian aja pengusulan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Juaini 13 Kota Kampar ya. Baik pendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya. Silakan apabila Anda ingin melaporkan atau menemui sesuatu yang dapat Anda sampaikan kepada kami, boleh di line telepon 0761-24595 atau di 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo, RRI. Halo.

0: our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bahaya stunting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting?
3: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting itu penting.
4: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik pendengar, kita kembali bersama di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tentunya di pagi hari ini kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar sebelum kita berpisah tentunya ya. Dimana kami masih menunggu laporan Anda, aspirasi dan juga saran maupun keluhan mengenai berbagai persoalan yang mungkin Anda temui di lingkungan sekitar Anda. Mungkin Anda menemui kondisi jalan yang buruk, drainase yang tersumbat, penerangan jalan yang kurang, kebersihan juga, seputar fasilitas umum, pelayanan pemerintahan kita, hingga persoalan lainnya yang tentu ini memerlukan perhatian dan juga tindak lanjut dari pihak atau stakeholder terkait. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, boleh menghubungi di line telepon 0761-24595 atau juga bisa melalui 0761-25111 dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Jangan lupa sampaikan laporan Anda secara jelas pendengar dengan menyebutkan lokasi kejadian agar dapat memudahkan proses koordinasi dan juga tindak lanjut ke depannya. Silakan, masih kami tunggu pendengar di 0761-24595 atau di 0761-25111 dan juga dapat menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991, di mana kami siap tentunya mendengarkan suara Anda. Karena setiap masukan, setiap keluhan dan juga laporan yang Anda sampaikan kepada kami, ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas ke depannya. Jika tidak ada, baiklah, berarti kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama di pagi ini. Terima kasih tentunya untuk Anda pendengar yang telah menyampaikan laporan, aspirasi maupun masukan selama program ini berlangsung. Semoga setiap persoalan yang telah disampaikan dapat segera memperoleh perhatian juga tindak lanjut dari instansi dan juga pihak yang berwenang. Apabila masih ada laporan yang belum sempat kami sampaikan atau tanggapi pada hari ini, silakan Anda juga dapat menyampaikannya melalui pesan WhatsApp nanti di 0811-7673-991. Saya Maizul, pamit undur diri dari rumah dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kita bersama mendengar masih di rangkaian Rio Siang, maksud kami ya pendengar ya, setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Pagi untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Masih bersama Maizul menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana setiap hari Senin kami akan hadirkan program Dokter Menjawab ke Ruang Dengar Anda pendengar, di mana siang hari ini saya akan berbagi informasi pada Anda seputar idai yang ingatkan pentingnya pertolongan pertama keracunan anak. Nah, pendengar, Ikatan Dokter Indonesia Anak Indonesia atau IDAI ini mengingatkan ya, perhatian utama saat anak mengalami keracunan makanan adalah mencegah terjadinya dehidrasi. Sebab muntah dan juga diare yang menyertai keracunan ini dapat membuat anak kehilangan banyak cairan. Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, Dr. Yogi Prawira mengatakan, orang tua ini perlu memberikan cairan rehidrasi oral atau oralit sedikit demi sedikit, tetapi sering. Di mana selain itu kondisi anak juga perlu dipantau, termasuk frekuensi buang air kecil dan juga warna urin.

lainnya. Nah, keracunan makanan pendengar ini dapat terjadi setelah Anda mengonsumsi makanan atau air yang mungkin terkontaminasi bakteri, virus, parasit, racun maupun bahan kimia berbahaya. Gejalanya antara lain mual, muntah, nyeri perut serta diare yang terkadang itu disertai darah. Namun pendengar, ada pula gejala lain yang tentu ini perlu diperhatikan seperti demam, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kelelahan atau kelemahan anggota gerak dan juga kesemutan. Lantas apa pertolongan pertama yang tepat dan apa saja yang justru tidak boleh dilakukan oleh orang tua? Kita akan bahas selanjutnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Mendengar, ketika anak muntah atau mengalami diare, cairan tubuh dapat berkurang dengan cepat. Karena itu, pencegahan dehidrasi menjadi salah satu hal yang terpenting. Orang tua ini dapat memberikan oralit sedikit demi sedikit, ya, tetapi harus sering. Nah, jika anak muntah, pemberian cairan tidak berarti harus dihentikan seluruhnya. Cairan ini dapat diberikan dalam jumlah yang lebih kecil dengan jarak yang lebih sering, sesuai dengan kemampuan anak. Selain cairan, pemberian ASI dan makanan pada dasarnya tetap dilanjutkan sesuai kemampuan anak. Anak pendengar ini tidak perlu sengaja dipuasakan hanya karena mengalami muntah atau diare. Setelah muntah mereka mereda, makanan dapat diberikan dalam porsi yang kecil dan juga tekstur yang lebih mudah diterima, seperti bubur, pisang, atau roti. Nah, yang juga terpenting, pantau buang air kecil anak. Frekuensi buang air kecil dan warna urin ini dapat menjadi petunjuk kondisi cairan tubuh. Mulut kering, tubuh lemas, dan pusing ini juga perlu diwaspadai sebagai tanda-tanda dehidrasi. Nah, pendengar, jangan membuat larutan oralit sendiri dengan mencampurkan garam secara sembarangan, ya. Takaran elektrolit ini harus tepat karena jumlah yang tidak sesuai ini dapat membahayakan anak Anda. Gunakanlah oralit yang memang diperuntukkan untuk rehidrasi dan ikuti petunjuk penggunaannya. Jika anak Anda sangat lemas, tidak mampu minum, mengalami buang air besar berdarah, menunjukkan tanda dehidrasi berat atau kondisinya semakin buruk, segera lakukan dan juga cari pertolongan medis, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Pendengar, selain menjaga dehidrasi, orang tua juga perlu memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi selama masa pemulihan. ASI ini tetap dapat diberikan, sementara makanan diberikan sesuai dengan kemampuan anak. Ketika muntah mulai mereda, berikanlah makanan dalam porsi yang kecil dan juga tekstur yang lebih mudah diterima anak. Jangan lupa juga, anak juga membutuhkan istirahat yang cukup. Kemudian, apabila ada makanan yang dicurigai ini menjadi sumber keracunan, konsumsi makanan tersebut sebaiknya dihentikan. Namun, sisa makanan yang dicurigai jangan langsung dibuang. Simpan dengan baik karena dapat membantu proses penelusuran apabila diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber keracunan. Di sisi lain pendengar, orang tua ini juga perlu memperhatikan kondisi anak dari waktu ke waktu. Pantau terus kemampuan anak untuk minum, frekuensi buang air kecilnya, kondisi tubuhnya, serta munculnya gejala-gejala lain. Jadi pendengar, penanganan awal di rumah ini pada dasarnya berfokus pada menjaga cairan tubuh. Tetap memberikan ASI dan makanan sesuai dengan kemampuan, serta memantau perkembangan kondisi anak. Namun ketika muncul tanda-tanda bahaya, penanganan di rumah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pemeriksaan ke tenaga kesehatan pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada suatu hari.
4: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Nah, mendengar kepanikan orang tua ketika melihat anak muntah atau diare terkadang membuat kita ingin melakukan apa saja agar kondisinya dapat segera membaik. Padahal ada sejumlah tindakan yang justru tidak dianjurkan. IDAI ini mengingatkan agar orang tua tidak merangsang anak untuk muntah. Pemberian arang aktif juga tidak dianjurkan ya atas inisiatif sendiri tanpa arahan dari tenaga medis. Begitu juga dengan obat penghenti diare dan juga antibiotik. Jangan memberikan obat-obatan tersebut hanya berdasarkan perkiraan sendiri atau pengalaman sebelumnya. Karena penyebab dan kondisi setiap anak tentu dapat berbeda-beda, pendengar. Antibiotik misalnya itu tidak selalu diperlukan karena tidak semua keracunan makanan disebabkan oleh bakteri yang membutuhkan antibiotik. Penggunaan tanpa indikasi dan tanpa pemeriksaan tenaga kesehatan ini justru dapat menimbulkan masalah lain. Dalam kondisi tertentu, konsumsi susu sapi, teh, dan kopi pada anak ini besar juga perlu dibatasi sementara. Sementara pemberian ASI ini tetap harus dilanjutkan. Intinya pendengar, jangan mengambil tindakan pengobatan sendiri yang beresiko. Utamakanlah cairan, pantau kondisi anak, dan segera minta bantuan tenaga kesehatan jika muncul tanda-tanda bahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
6: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih

Pendengar, dari informasi kali ini dapat kita ambil satu kesimpulan ya. Ketika anak diduga mengalami keracunan makanan, perhatian utama adalah mencegah kehilangan cairan akibat muntah dan diare. Berikan oralit sedikit demi sedikit tetapi sering. Lanjutkan juga ASI dan makanan sesuai dengan kemampuan anak, serta pantau kondisi tubuh dan buang air kecilnya. Kenali pula tanda dehidrasi seperti mulut kering, tubuh lemas, dan juga pusing. Nah, sebaiknya pendengar, jangan merangsang anak untuk muntah. Jangan memberikan anak aktif tanpa arahan tenaga medis, serta jangan memberikan obat penghenti diare atau antibiotik atas inisiatif Anda sendiri. Jangan lupa untuk membuat larutan oralit dengan takaran garam yang tidak larutan oralit dengan takaran garam yang tidak terukur. Nah, jika anak Anda sangat lemas, tidak mampu minum, mengalami dehidrasi berat, buang air besar berdarah, mengalami gangguan kesadaran, atau munculnya gejala yang mengkhawatirkan, segera cari pertolongan medis pendengar. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua, khususnya bagi para orang tua, agar lebih siap lagi menghadapi kondisi darurat pada anak ketika mengalami keracunan. Dan sampai di sini kebersamaan kita tentunya mendengar di program Dokter Menjawab siang hari ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Setelah itu kebersamaan Anda bersama kami tentunya akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti, Dini Oktariani. Saya Maizul beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat

bakalan kotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh Hakim Garis, akan tetapi setelah dilakukan pinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manager klub Manchester United mengatakan bahwa gol memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Lebih baik kami bisa saja bermain lebih kreatif, kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United. Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Tarek. Si Jaza. Yeah.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesempatan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC

0: atau sistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya artinya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Tanjung dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, MBO juga Pak Osi sebagai pemain AKR, MBO juga menegetik dari Rangkani Poli, MBO juga sangat menggalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola dan tentang sama olahraga. Ya, kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga kan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Ingin jadi ada forum mana di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif sehingga para fans itu tidaknya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes, till the end, we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Masa dibacarloskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di siang hari ini? Wah, tidak terasa sudah hari Senin lagi. Dengan semangat yang baru, mudah-mudahan segala aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bersama saya Dini Oktariani, pendengar, di hari Senin hari ke-14 di bulan September 2026 ya. Di rangkaian Rio Siang, kita awali kebersamaan dengan informasi dan musik. Pendengar, upaya menjaga stabilitas harga dan juga memastikan kebutuhan bahan pokok tetap tersedia terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Jadi melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama dengan PT Riau Pangan Bertuah, operasi pasar murah kembali digelar di sejumlah wilayah sepanjang pekan ini, pendengar. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindakop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti, mengatakan bahwa operasi pasar murah yang digelar di hari Senin 14 September 2026 merupakan pelaksanaan ke-170 sepanjang tahun ini, ya. Jadi kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk dapat membantu masyarakat agar memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Beliau juga menjelaskan bahwa selama pekan ini operasi pasar murah akan menyambangi 5 lokasi di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, dan Anda bisa mencatat lokasinya, pendengar. Kegiatan diawali di halaman Masjid Babu Salam, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Senin 14 September. Kemudian selanjutnya besok di 15 September, kegiatan berlangsung di halaman kantor Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar, dan kemudian operasi kembali digelar di Pekanbaru, yakni di hari Rabu 16 September di halaman kantor Lurah Pebatuan Kecamatan Kulim, dan di hari Kamis 17 September di halaman kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani. Sementara lokasi terakhir pada Jumat 18 September berada di halaman kantor Lurah Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur. Jadi sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga yang lebih terjangkau pastinya. Jadi ada beras SPHP yang dijual harga Rp60.000 untuk kemasan 5 kg. Kemudian ada beras anak daro dan sokan yang dijual seharga Rp169.000 per 10 kg atau Rp84.500 untuk kemasan 5 kg-nya. Kemudian juga ada gula pasir, minyak kita ya. Terus juga garam Krista, garam Nusantara, telur ya dengan harga Rp49.000 per papan. Dan Teti juga menghimbau masyarakat yang datang untuk dapat mengikuti aturan selama kegiatan berlangsung, pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sebelum kita lanjutkan angka informasi dan musik di siang hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Tonhi atau tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Sempurna, Gang Melati, Perum Sempurna Asri nomor 32, RT RW 001006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, agar dapat datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saat diiris mentah ya bawang bombay itu sering memicu rasa pedas di mata dan juga aromanya yang cukup menyengat ya. Tapi ketika ditumis atau dipanggang dengan tepat, bumbu dapur yang berbentuk bulat ini ya perlahan memancarkan cita rasa yang manis, gurih, yang sangat khas dan pastinya menggugah selera, menambah cita rasa pada makanan Anda. Jadi perubahan rasa yang luar biasa ini bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari reaksi kimia alami yang dipicu oleh proses pemanasan. Suhu tinggi saat memasak dapat memecah rantai gula kompleks serta asam amino yang terkandung di dalam daging bawang bombay. Jadi fenomena kuliner ini dikenal luas sebagai reaksi Maillard dan proses karamelisasi alami. Ya, jadi dalam sebuah kajian sains pangan ya, Harvard Chan School of Public Health dijelaskan bahwa pemanasan dapat mengubah kandungan fruktosa alami pada bawang menjadi sebuah molekul gula sederhana yang dapat memberikan sensasi rasa manis yang kaya tanpa perlu tambahan pemanis buatan. Jadi tidak hanya mengubah profil rasa, tapi pemanasan yang perlahan juga dapat melunakkan aroma tajam bawaan umbi yang satu ini, pendengar. Jadi saat struktur selnya pecah oleh panas, senyawa sulfur yang memberikan efek menyengat, menguap, dan juga memberikan jalan bagi rasa manis alaminya untuk dapat mendominasi masakan. Di dalam negeri, publikasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Kementerian Pertanian mencatat bahwa bawang bombay memiliki kadar karbohidrat terlarut dan juga gula alami yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis bawang lainnya. Nah, sifat fisiologis ini yang menjadikannya sangat ideal dijadikan penyeimbang rasa gurih dan penyedap alami dalam sajian kuliner. Siapa di antara yang suka makan bawang bombay? Biasanya jadi memang jadi tumisan ya, tumis sayur atau juga ketika membuat spaghetti ditumis dengan bawang bombay. Terbayang cita rasa yang nikmat. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik ya. Nanti di Kita Indonesia saya akan kembali menyapa Anda, dan kemudian di pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12:13 waktu Indonesia Barat. Segera kita dengarkan kumandang seruan azan zuhur.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Prosatu RRI Pekanbaru, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardhu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di rangkaian Riau Siang dan kita akan melanjutkan kebersamaan di musik dan informasi pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sepak rago tinggi dari Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi mendapat perlindungan hukum melalui pencatatan sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK, ekspresi budaya tradisional. Dan sertifikat tersebut ya diserahkan Kementerian Hukum kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangkaian festival Pacu Jalur di tepian Narosa pada tahun lalu ya. Jadi pencatatan ini menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan terhadap permainan tradisional yang selama ini sudah sudah diwariskan masyarakat Kopah dari generasi ke generasi. Dikutip dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, pencatatan KIK ekspresi budaya tradisional Sepak Ragu Tinggi bukan sekedar permainan ketangkasan biasa, tetapi bagian dari tradisi masyarakat kenegerian Kopah. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga mencatat bahwa permainan ini diwariskan secara turun-temurun dan berdasarkan keterangan tokoh masyarakat setempat, konon telah dimainkan sejak tahun 1833. Dalam permainannya, 7 hingga 15 orang akan membentuk lingkaran dan menjaga bola raga tetap berada di udara menggunakan kaki. Jadi dengan sasaran sebuah payung yang dipasang di bagian atas tiang setinggi lebih dari 7 meter, permainan membutuhkan kelincahan, kekuatan, kecepatan, dan juga kerjasama antar pemain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, tahukah Anda tradisi sepak ragu tinggi Copa memiliki waktu pelaksanaan yang khas ya. Jadi sepak ragu tinggi secara turun-temurun dikenal dimainkan pada hari ketiga setelah Idul Fitri. Jadi ketika masyarakat sudah menyelesaikan rangkaian utama perayaan Lebaran, pada momentum tersebut permainan menjadi ruang berkumpul dan juga bersilaturahmi masyarakat. Tradisi ini juga tidak berdiri sendiri ya sebagai tontonan karena ada unsur adat dan nilai religius di dalamnya. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mencatat bahwa sebelum permainan ya, pemain mengenakan pakaian Melayu yang tertutup dan juga terdapat nilai spiritual yang menyertai pelaksanaannya. Bagi generasi muda, keberadaan sepak ragu tinggi menjadi kesempatan untuk dapat mengenal budaya daerah melalui pengalaman langsung. Bukan hanya melalui cerita, tapi keterampilan memainkan bola raga membutuhkan latihan, kemudian juga kekompakan dan keberanian. Sementara untuk proses pelaksanaannya memperkenalkan nilai kebersamaan serta penghormatan terhadap adat. Dan juga pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebelumnya mendukung penyelenggaraan festival atraksi budaya sepak ragu tinggi di Desa Titian Modang Kopa. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk dapat mempertahankan dan juga memperkenalkan tradisi tersebut secara lebih luas, pendengar. Dukungan pemerintah semakin mendapat pijakan ya setelah sepak ragu tinggi memperoleh KIK pada tahun 2025 lalu. Kementerian Hukum menyebut pencatatan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya masyarakat. Dan juga diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus membuka peluang pemanfaatan kekayaan intelektual untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga daerah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk informasi di kita Indonesia. Saya cukupkan dulu sampai di sini, karena selanjutnya nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Rio Siang, dan juga selanjutnya di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ada program request ya, yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: incer dari kemarin. Aduh, lagi promo lagi. Hah, harus cepat-cepat CO nih. Aduh, tapi lagi mau akhir bulan ya. Pakai paylater aja deh. Tinggal klik, barang langsung kirim. Eh, Dina, ngajak jalan nih. Ayo aja, aku siap-siap ya. Tapi nanti kalau ada baju bagus di mall, bayar pakai apa ya? Oh iya, kan ada paylater.
1: Mai, mau akhir bulan gini kok masih aman aja belanjaan kamu? Shopping beli baju, makan enak.
0: Ya aman lah, kan ada paylater.
1: Tapi kamu yakin bisa bayarnya nanti?
0: Ya kan, tinggal bayar bulan depan. Santai aja kali.
1: Nah justru kata nanti itu yang harus kamu pikirin, Mai. Kamu tuh udah cek tagihan kamu belum cicilannya? Terus ada biaya tambahan, ada tanggal jatuh temponya juga.
0: Hehe, belum sih. Aku cuma lihat cicilannya, kelihatannya kecil.
1: Nah, kamu jangan cuma lihat nominalnya per bulan doang. Coba deh hitung semuanya dulu. Jangan sampai karena kelihatan ringan, akhirnya malah menumpuk dengan cicilan lainnya.
0: Waduh, iya juga. Kalau semua keinginan dibayar pakai paylater, bisa-bisa gaji atau uang bulanan habis buat bayar cicilan.
1: Makanya, Mai, paylater itu bukan uang tambahan. Itu kewajiban yang harus dibayar.
2: Pay later, jangan dinanti. Belanja boleh, bijak tetap nomor 1.

0: mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan? Jadi mungkin lah bisa langsung karena secara apa namanya pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung.
1: Ini pemeriksaan ini adalah proses dari pendekatan hukum sekaligus pemimpin kita bersama.

0: 港办，怎么？
1: Pokok berita utama, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini diharapkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Provinsi Riau, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Riau, dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Waltarios yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Watario siang selengkapnya, edisi hari Senin 14 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini diharapkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Pauzi dalam rapat bersama yang diikuti pemerintah provinsi secara daring Senin pagi menyebutkan perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Data menunjukkan jumlah perempuan mencapai 49,5% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 68,86% berada pada usia produktif. Arifatul menegaskan persoalan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan bagian dari pembangunan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Ruang Bersama Indonesia atau RBI. RBI merupakan gerakan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mensinergikan program yang berperspektif perempuan dan anak. Arifatul menjelaskan RBI bukan program baru atau pembangunan gedung baru,

0: melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi kearifan lokal di desa dan kelurahan. Ketiga, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memastikan hak anak terpenuhi.
1: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada kesempatan yang sama juga menyebutkan konsep RBI akan diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Menurut Tito, hasil kesepakatan bersama terkait RBI menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program perlindungan perempuan dan anak.
2: SKB ini menjadi pegangan bagi rekan-rekan untuk membuat program masuk dalam APBD. Nanti akan kami kawal dari Kemendagri, program tersebut harus masuk dalam APBD 2027. Tapi kalau mau membuat model sebelum 2007 dengan anggaran yang ada ataupun dari non budget panjang hukum, kami persilakan. Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif, bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga untuk para kepala daerah.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan program tersebut diharapkan dapat masuk dalam APBD tahun 2027. Pemerintah daerah juga dipersilahkan memulai model RBI dengan memanfaatkan anggaran yang sudah ada atau sumber pembiayaan non-budget. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Provinsi Riau, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Riau, dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan konten atau tindak terorisme dan ekstremisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita. Ia menilai diperlukan jalur pelaporan yang praktis sehingga setiap temuan mencurigakan dapat segera dilaporkan.
5: Ini kalau memang ditemukan beberapa konten yang mungkin mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan? Jadi mungkin bisa langsung karena secara pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung. Kalau bisa lewat WA atau bagaimana kan lebih gampang gitu, Pak Bobby.
4: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa terdapat masyarakat yang mungkin ingin keluar dari lingkungan atau kelompok tertentu, tetapi menghadapi tekanan sehingga memilih menyampaikan informasi secara anonim. Bentuk laporan tersebut dapat berupa surat tanpa identitas maupun konten yang tidak mencantumkan identitas pelapor.
6: Terus juga yang kedua terkait dengan pelaporan, saya kira Pak Umar, ini yang perlu kita buat satu perubahan lah ya, terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Ya, pengaduan masyarakat, ya, jadi dengan momentum RADPE ini, saya kira nanti untuk pengaduan masyarakatnya lebih bisa direspon nih, lewat apakah lewat sekretariat bersama atau lewat langsung kepada Satgas WIL. Ini sekarang pelaporannya kemana nih, gitu. Ya kan, yang cepatnya kemana responnya? Apakah langsung lewat Satgas WIL atau lewat kita di pemerintah daerah atau juga langsung kepada aparat keamanan?
4: Pembentukan mekanisme pelaporan ini diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Dengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika, pil ekstasi, dan etomidet. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika milik 3 orang tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni pil ekstasi sebanyak 1.473 butir, 31 pieces vape yang mengandung etomidet yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
8: Ini pemusnahan ini adalah proses bagian proses dari penegakan hukum sekaligus komitmen kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

0: Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan, kita Satuan Untuk Waktu pekan lalu telah melakukan pengungkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 spesies ketrik yang mengandung ketamine.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
2: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublish itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam, dan polisi tetap bergerak. Meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam. Sekarang udah ada atomida dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
1: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Dengan kita beralih ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau mulai mempersiapkan masa transisi kepengurusan seiring berakhirnya masa jabatan pada 30 September 2026. Kairani Januarini melaporkan.
4: Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau akan memasuki masa akhir jabatan pada 30 September 2026. Setelah periode kepengurusan berakhir, KONI Pusat diperkirakan segera menunjuk karateker untuk menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan musyawarah olahraga provinsi atau Musorprov. Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penataran Diklat KONI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, berakhirnya masa kepengurusan tinggal menunggu waktu. Setelah itu, pengelolaan organisasi akan dilanjutkan oleh karateker yang ditunjuk KONI Pusat. Menurutnya, tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses pergantian kepengurusan KONI Riau dapat berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi. Ia juga menyebut persiapan menuju berakhirnya masa kepengurusan KONI Riau turut menjadi perhatian.
5: KONI berakhir nanti pada tanggal 30 September. Nanti itu diambil alih oleh pusat, jadi karateker. Mungkin diperkirakan itu mungkin nanti di akhir bulan 10 atau bulan 11 nanti mungkin ada ini pelaksanaan ininya berakhir. Tinggal menunggu hari saja lagi ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, memperkirakan karateker dapat mulai bekerja pada awal Oktober 2026. Karateker nantinya memiliki tugas untuk memproses dan mempersiapkan pelaksanaan Musorprov KONI Provinsi Riau. Khairul Fahmi menambahkan, KONI Riau juga akan menyampaikan surat kepada KONI Pusat mengenai berakhirnya masa kepengurusan. Langkah tersebut dilakukan agar KONI Pusat memiliki dasar dan dapat segera mengambil langkah selanjutnya.
5: Saya belum bisa jawab pasti ya, tapi kalau saya hanya bisa bicara kebiasaan ya. Jadi kalau ini berakhir nanti kan sampai di akhir September, awal Oktober itu sudah turun karateker dari KONI Pusat ya. Biasanya turun karateker, nah nanti karateker yang menjalankan proses persiapan untuk Musprop Club-nya. Belum. Biasanya nanti di akhir bulan lah baru ada konfirmasinya kan terkait dengan itu kan.
4: Dengan berakhirnya masa kepengurusan tersebut, proses transisi diharapkan berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan pelaksanaan Musorprov KONI Riau dapat segera direalisasikan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini diharapkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Provinsi Riau, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Riau, dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Halo RRI.
4: Ya, dengan siapa di mana, Pak? Ya,
3: dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
4: Gimana keluhannya, Pak?
3: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya. Terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
4: Halo Bu, dengan siapa di mana?
5: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
4: Gimana Bu permasalahannya?
5: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya Bu solusinya? Makasih.
4: Halo, dengan siapa di mana?
6: Nah, halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
7: Halo, RRI.
8: Halo, RRI.
7: Halo, RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo, RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian program request ya. Untuk siang hari ini di hari Senin 14 September 2026 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang.
1: Siang Kak Dini, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam cu, apa kabar cu?
1: Kabar baik, tapi ini cuaca panas Kak Dini.
0: Panas itu cu?
1: Hah?
0: Panas?
1: Iya, panas banget di sini di kampar.
0: Oh, asap gimana cu?
1: Asap, alhamdulillah, ada lagi hampir nggak ada. Ada dikit-dikit. Mm-hmm. Ya kalau asap tuh ada, panasnya kurang Kak Dini.
0: Iya.
1: Karena panasnya kuat, berarti asapnya kurang.
0: Iya.
1: Begitulah seadanya ya kan.
0: Matahari ketutup asap ya cu, jadi agak redup gitu ya. Padahal panas sebenarnya.
1: Panas sebenarnya, cuma tertutup asap ya kan. Ternyata asap tuh kuat juga ya, bisa menutup matahari ya kan.
0: Betul. Soalnya tadi ini agak kuat rasanya tadi pagi cu.
1: Iya tadi ya. Siangnya agak ada mulai agak berkurang. Atau mulai ada yang viral mungkin. Apa iya. Lagu yang ada Kak Din?
0: Apa, pilih sendiri atau
1: pilih sendiri lah.
0: Boleh.
1: Aku pilih lagu inilah Kak Din. Dari Armada Kak Din.
0: Armada.
1: Bukalah hatimu.
0: Oke.
1: Siap. Lama gak dengar lagu ini.
0: Boleh.
1: Boleh ya. Salam-salam untuk Kak Dini yang lagi siaran ya.
0: Makasih cu.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Panjang umur murah rezeki ya kan.
0: Amin.
1: Nah keluarga juga begitu di rumah ya kan. Terus untuk Bang Simpson di Marapajar ya. Salam untuk Bang Edi, Bang Dedi. Salam untuk Bang Arman, Rudi, sama Bang Yono di Jalan Lembang ya. Ada Pizza di Surat Panjang, ada siapa tuh Pak Tenga di Kuansing, Daisal Maal di Krowul. Masih yang semuanya, salam untuk Bunda Surtini, Korea sama Kak Nena. Kak Iyus juga ya, sama Fahmi, Tika dan Selfie di Kampar Kiri. Semoga semuanya dengarkan kita di Pro 1.
0: Oke.
1: Kalau untuk Arjuna, untuk semua lah Kak Din yang dengarkan Pro 1 baik di streaming atau di dalam kota Pekanbaru.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali dapat salam yang salami aku dari RI Jambi tadi. Terima kasih ya Bang Joko, kalau dengar Pekanbaru ini balasannya ya kan. Itu aja Kak Din ya.
0: Oke siap cu.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Oh Mama Fahmi, apa kabar Mama Fahmi?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat Mbak Din.
0: Alhamdulillah.
2: Begitu juga harapannya Mbak Din di sana, kabar baik selalu ya.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mau lagu apa nih Mama Fahmi?
2: Dari Teh Hijau aja.
0: Teh Hijau, oh Tulus, iya.
2: Ya. Ya, salamnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas. Semoga Mbak Dini diberkahi kesehatan, kelancaran rezeki.
0: Amin.
2: Semoga dijabah Allah SWT apa yang diceritakan Mbak Dini sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Dan buat yang Mas Gunawan Kampar, ada Kak Pika, ada Selfie, ada tadi Ocu Aminambo, dan juga Ocu Jawa, Ocu Juwini, Putra Pliang, Ocu Rahmat. Buatnya Pak Jebani, Pak Jepta, Pak Mali, Pak Atong. Buatnya Pak Diman di Payakumbu, buatnya Pak Simpson juga ya di Morapajar, Pak PBT juga, buatnya Bang Rudi, Bang Al di Pasir Pangarean, buatnya Bang Adi juga di Segunggung, Bang Murti di Arengka, buatnya Mbak Pina, buatnya Mama si kembar juga, Bu Ius di Tasikmalaya, mm-hmm. Bu Ros di Rumbai, Nenek Aska, Bunda Aini di Perawang, Ibu Emma, dan Bu Atika juga ya. Mm-hmm. Dan buat semua pendengar radio Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor, salam sehat selalu semuanya.
0: Okay.
2: Spesialnya buat ya, Mbak Dini yang lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi sudah bergabung ya. Dan juga semoga seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya, yang saat ini sedang menjalankan aktivitasnya, semoga selalu terkabar dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk dapat menyelesaikan segala aktivitasnya di kesempatan hari ini. Baik pendengar, masih di program request ya, kembali saya terima untuk Anda yang ingin bergabung di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-9911. Penelpon kembali saya terima pendengar ya, sebelum nanti saya bacakan requestan yang masuk ya melalui pesan singkat WhatsApp. Karena sepertinya sudah banyak. Wah. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, selamat siang Mbak Dini.
0: Selamat siang Mbak Vina.
3: Ih, udah lama gak ngobrol sama Dini. Ribet maksudnya. Hati orang.
0: Aduh, berjuang, berjuang Mbak banget ya.
3: Gak tau sama Mbak Dini memang gak pernah masuk. Gak siang, gak malam juga gak masuk.
0: Aduh, gimana itu?
3: Ada sih kemarin WhatsApp, tapi mungkin gak dibacain.
0: Oh, kelewat ya mungkin ya.
3: Karena udah waktunya juga.
0: Oke, oke.
3: Apa kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Vina.
3: Alhamdulillah.
0: Mbak Vina gimana?
3: Sehat, udah makan Mbak Dini?
0: Sudah, alhamdulillah sudah.
3: Alhamdulillah. Mbak Dini,
0: apa tuh?
3: Request lagu Tri Utami sama Uta Likumahua.
0: Tri Utami, Uta Likumahua. Apa itu judulnya?
3: Kalau
0: coba dibantu judulnya.
3: Kamu di sana, aku di sini. Satu rasa dua
0: hati. Ingat. Coba-coba ya.
3: Judulnya gak tahu apa sih.
0: Tapi ingat sih ada lagu itu. Oh,
3: dan
0: boleh.
3: Kemarin pengen minta lagu tuh, gak disampaikan.
0: Ya ampun. Ntar sampai ini ya. Sampai iya, di nanti-nanti lagunya ya. Coba ya, kita bantu cari ya.
3: Ute kalau gak salah di situ namanya.
0: Ute?
3: Ya, Ute sama Uta Likumahua. Sama sih, Tri Utami itu sama.
0: Tapi beda, kadang beda di searching nama orangnya jadi beda muncul ya kan?
3: Iya betul.
0: Ute. Gak ketemu kalau Ute.
3: Tri Utami, kalau gak Uta Likumahua. Antara, mereka itu loh, featuring berdua.
0: Iya. Likumahua, coba kita cari. Keywordnya nih yang susah nih. Padahal udah dinanti-nanti lagunya ya. Ya ampun, gimana ini? Tri Utami, kita coba mencari Tri Utaminya dulu deh.
3: Mm-mm.
0: Biar ketemu. Tapi sambil salam-salam boleh deh Mbak Vina, biar
3: kalau salamnya boleh ya.
0: Boleh sekalian.
3: Buatnya Mama Yus, Mama Fahmi, Ibu Ros di rumah sehat selalu, Ibu Emma sehat selalu. Ada Bunda Isal, Mama Kembar, ada Bunga di Perawang, ada Ayu di Rumbai, ada Ucuamin Ambo, Adi si Gunggum, Zepta, sama Pak Bobby, ada Papi Bete, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Ada Mbak Dini?
0: Ada.
3: Salamnya buat Mbak Dini, sehat selalu, tambah cantik. Besok-besok mungkin gak bisa masuk lagi.
0: Siap.
3: Sehat selalu ya Mbak Dini.
0: Amin.
3: Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Vina di Perawang ya. 3 lagu terlebih dahulu saya putarkan untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Nanti untuk Anda ingin bergabung ya, kembali akan saya bukakan kesempatan pendengar di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, saatnya Cek Fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan himbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Fakta yang pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 atau siaga, namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bahwa status tersebut ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Request Pro 1, RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Sedangkan ada satu lagu dari Uta Likumahua featuring Tri Utami, judulnya Mungkinkah Terjadi untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Baik, masih di program request pendengar ya. Untuk sesi kali ini saya akan bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya di 08 11 76 73 991. Nanti baru akan saya buka kembali ya di sesi berikutnya untuk pendengar yang bergabung melalui line telepon kami. Request Pro 1 minta lagu Mbak Dini Kuburan Band, judulnya Saredona. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, terus juga Ucu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, Assalamualaikum Request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hade di Wadia Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Mau request lagunya dari ST12, judulnya Puspa. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung. Lanjut lagi, ada dari Mbak Ayu ya, request lagu Sesuatu Yang Sempurna dari Hijau Daun ya. Katanya salamnya buat Bu Emma, Bu Ros, Simpson, Vina, Ocu Amin, Bu Yus, Bunda Isal, Mama Fahmi, dan semuanya aja tanpa terkecuali buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, terima kasih ya. Lanjut lagi ya, satu requestan lagi melalui WhatsApp saya bacakan. Assalamualaikum Dini, Bunda Yani, salam aja buat semua, Bang Simpson, Ocu Amin, Mama Fahmi, Bu Ron, Bu Nena, Bu Emma. Lagunya Ikutan Dini Aja. Makasih Dini dari Ibu Ros. Oke. Ini dari ketinggalan Bu Rosnya direvisi dari Bunda Yani untuk Bu Ros. Aduh, sampai salah baca saya. Oke, nanti lagunya saya pilihkan ya. Apa ya? Sepertinya Kotak Aja masih ada saya pilihkan ya, karena pendengar setia Pro 1 selalu ada dan masih akan terus ada, bahkan mungkin setia menunggu ya sampai waktunya untuk bisa bergabung pada program request di siang hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda semua jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi di ruang dengan Anda tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: laporan terkini.
1: Dengan pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, kami jeda lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Dan saat ini saya sedang tersambung bersama reporter Santi Yunes yang akan melaporkan terkait dengan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka HUT Lantas ke-71. Silakan Santi.
2: Ya Tari, saat ini saya berada di Hotel Suraya di Jalan Jenderal Sudirman, di mana pada hari ini dilaksanakannya bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka Hari Lantas Bhayangkara ke-71. Kegiatan ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi, dan siang ini Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meninjau langsung kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan. Adapun kegiatan yang digelar oleh Lantas Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru diantaranya pengecekan donor darah, kesehatan darah dan juga donor darah. Dan memang targetnya ada sekitar 280 kantong darah yang bisa diperoleh dalam kegiatan donor darah pada hari ini. Dan masyarakat yang hadir pun ini juga dari Ojol, kemudian juga dari warga sekitar Pekanbaru yang ikut meramaikan bakti sosial dan bakti kesehatan. Dan tadi juga Kapolda menyerahkan sembako kepada masyarakat dan juga Ojol yang penerima. Dan ini juga disampaikan ini akan terus dilaksanakan oleh pihak kepolisian, apalagi di saat momen Hari Lantas Bhayangkara ke-71. Dan selain itu, pendengar yang dapat saya laporkan bahwa untuk sampai siang hari ini kegiatan donor darah masih terus berlangsung. Dan juga selain masyarakat dan juga Ojol, anggota polisi juga turut mendonorkan darah mereka dalam kegiatan ini. Dan memang untuk kegiatan ini dari pihak kepolisian bekerja sama dengan Jumat Berkah dari Bakti Sosial Pekanbaru. Dan kegiatan seperti ini juga sering dilakukan kerjasama dengan tim Jumat Berkah Bakti Sosial Pekanbaru. Dan diharapkan kegiatan ini juga terus dilaksanakan, apalagi yang dengan sasaran adalah masyarakat luas. Langsung dari Hotel Suraya, Kota Pekanbaru, saya kembalikan ke Tari di studio.
1: Baik, terima kasih Santi untuk laporan Anda.
0: RRI Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
6: Enggak.
5: Oi, Ran!
6: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
5: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
6: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
5: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
6: Mau dikemanain nih sampahnya?
5: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
6: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
5: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
6: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
5: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
6: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
5: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
6: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
5: Lah, mau kemana?
6: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
5: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
7: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
8: Tunai.
9: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: kotak ya, dengan judulnya Masih Ada. Masih ada kesempatan dan waktu untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0761245595, dan juga nanti saya akan maksimalkan untuk membacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Tapi mohon maaf kalau misalnya lagunya tidak sempat saya putarkan ya, karena memang ada keterbatasan waktu kita pendengar. Baik pendengar, di 0761245595 untuk Anda yang ingin bergabung dalam program request di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah banget gabungnya di ini.
0: Gantian, tadi ada
1: rasanya
0: WhatsApp.
1: Rasanya mau terbang ke Pro 1 loh.
0: Langsung digedor-gedor iya, pintunya Jerman. Gitu ya.
1: Nah itu dia tuh, gabungnya susah banget.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Perlu domisilinya pindah ke sana.
0: Aduh,
1: ya.
0: Gimana ya? Dalam cakupan radius 5 meter cuman ya gitu.
1: Iya juga ya.
0: Kita gantian. Karena waktu itu aku sempat yang puterin yang join by phone gitu. Yang WhatsApp gak dibacain. Terus yang WhatsAppnya protes, gantian dong biar gak kelamaan nunggu. Ah ya sudah.
1: Iya
0: harus selang-seling akhirnya.
1: Sehat, Din?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Antin lihat foto profil Dini loh.
0: Di mana itu?
1: Di Pro itu loh, Pro 1 loh.
0: Oh di Pro 1, iya.
1: Cakep banget ya orangnya.
0: Aduh Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Gemoy-gemoy gimana gitu.
0: Gemoy gak tuh, nanti jadi siapa sih Cimoy-gemoy?
1: Gemoy-gemoy gimana gitu ya.
0: Aduh,
1: ini kan
0: gemoy.
1: Penilaiannya Mbak Anti. Penilaian orang gak tahu juga sih.
0: Terima kasih. Gemoy-gemoy lucu gitu ya. Iya. Mbak Anti mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya apa ya? Boleh pilih sendiri?
0: Boleh. Kalau ada kita puterin ya. Pasti
1: Ini aja lah, semenjak ada dirimu itu dari siapa?
0: Aduh, lupa. Coba cari judulnya aja ya.
1: Ada Yovie and Nunu ya? Enggak, itu kan
0: ada,
1: ceritanya ya?
0: Yang versi Yovie ada. Versi Lima Romeo ada. Terus ada versi...
1: Aja lah, Lima Romeo aja lah. Okay. Kalau Yovie and Nunu udah pernah
0: udah dengar. Biasa gitu ya.
1: Yang itu belum dengar.
0: Oke, siap. Salam-salam ya, Mbak Anti.
1: Yang belum pernah gabung ya, disalamin ya. Okay. Ini Mas Teo di Magelang, gabung dong.
0: Okay, Mas Teo. Iya,
1: gak pernah gabung ya. Ayu lagi yang di mana tuh, Rumba ya. Ya, WhatsApp ya. Ini lagi Bunga di Perawang.
0: Bener.
1: Nggak pernah gabung tuh via telepon.
0: Iya, by WhatsApp terus Mbak Bunganya.
1: Iya, ini Mas Agung HD ya. Itu lagi, nggak pernah gabung lagi ya.
0: Penasaran ya sama suaranya ya.
1: Nah, yang disalami yang via apa yang nggak pernah gabung nih.
0: Oh iya. Siapa lagi itu?
1: Siapa lagi nih ya yang nggak pernah gabung ya. Gabung dong sekali denger suaranya gitu ya.
0: Iya.
1: Nih Bu Ros sama Bu Emma di Rumbai ya.
0: Iya, Bu Emma juga udah lama tuh kayaknya gak gabung ya.
1: Iya, sehat ya Bu Emma, sehat ya.
0: Insya Allah mudah-mudahan sehat semua ya Mbak Anti ya.
1: Iya, sehat lah kita semua ya Dini ya.
0: Amin.
1: Buat Mama Pami tadi. Buat Mama Kembar, Bunda Yani, Bu Yos. Duh buat ini Bunda Isa lama Al ya di Pasir. Buat Adis Gunggung, Papa Simpson udah Mas gabung?
0: Belum, Bang Simpson belum gabung.
1: Ya sama Bang Deddy Labersa lagi ya, belum gabung ya.
0: Oke.
1: Buat ini Uni LK di Sangkar.
0: Oh iya Uni LK.
1: Satu Sangkar ya. Itu jarang juga tuh melalui WhatsApp pun udah mulai gak gabung lagi gitu.
0: Iya jauh kali.
1: Iya mungkin kali ya. Ini Mak Diman yang di Payakumbu.
0: Pak Diman.
1: Iya buat Mbak Tina yang di Perawang. Ya segitu aja lah Din.
0: Oke siap Mbak Anti.
1: Sehat ya Dini gemoy.
0: Insya Allah amin.
1: Seneng banget lihat foto profilnya loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti yang sudah bergabung pada siang hari ini. Satu penelpon kembali saya terima ya. Penelpon terakhir mungkin dalam program request ya untuk siang hari ini, karena saya akan bacakan WhatsApp yang juga sudah masuk pendengar ya. Tapi mohon maaf untuk lagunya mungkin akan terbatas untuk saya putarkan ya. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung pada siang hari ini dan masih selalu setia untuk mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Papi BT di Pandau.
0: Oh, Papi BT, apa kabar Papi?
2: Alhamdulillah sehat, ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Di Pandau sekarang antara panas ada, gelap-gelap ada,
0: orang
2: yang masuk sekolah.
0: Iya, padahal asap lagi kan Papi.
2: Ya, udah mau apa lagi liannya.
0: Tadi pagi aja matahari tuh oranye warnanya tuh.
2: Iya.
0: Bukan yang cerah ya kan?
2: Iya lah.
0: Papi mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagu apa lah, lagu Desember Kelabu.
0: Aduh, kenapa? Belum sampai Desember lagi kita.
2: Ya, gak apa-apa lah.
0: Jauh Desember lagi, Papi.
2: Ya, gak ada apanya tuh Desember. Itu nyanyinya memang bagus. Maharani Kahar.
0: Iya, Maharani Kahar.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya pertama untuk Dini.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Nah, terus untuk rekan-rekan, penyiar. Radio Pro 1, semoga sehat-sehat selalu. Untuk Ibu Ipal. Untuk si yang tadi itu, Mbak Anti.
0: Iya, Mbak Anti.
2: Bu Yus, Bu Emma, Bu Mbak Pina, Pak Raoma, Ucu Amin, Dino. Nah, ini saudara saya ini belum masuk lagi nih.
0: Siapa
2: Papa
0: itu?
2: Simpson.
0: Oh,
2: ya, ketidur ya mungkin.
0: Iya.
2: Bu Ros, Iza, Mama Fahmi. Nah, ini Ayu, ini anak saya yang kedua nih.
0: Oh, iya.
2: Nah, mana nih, dia mana? Anak saya yang pertama Riri, anak saya yang kedua Ayu. Ya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Nini. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papi BT sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Baik, dengan saya bacakan juga requestan yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Mohon maaf untuk yang telepon sudah tidak bisa saya terima pendengar karena keterbatasan waktu kita ya. Assalamualaikum Mbak Dini, sehat selalu Mbak. Request Pro 1, minta lagu dari Cakrakan kalau ada. Salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1, istimewanya buat Mbak Dini. Makasih Mbak dari Aan, lagi di Sudirman Ujung. Oke, lagi mobile katanya ya. Baik, tetap berhati-hati ya dan selalu utamakan keselamatan. Ya, jangan lupa pakai sabuk keselamatan, helm, soalnya juga perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya pendengar. Baik pendengar, kita bacakan kembali. Assalamualaikum Kak Dini, ini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam Radit, Arfa, Fidzi, Hafizo, Aldi, Kanza, Nasya, Salsha, Syahira, Alika, Nabila, Oliesa, Fitri, Naura, Firza, Rafa, Zahra, Julia, ya, dan Arya. Lagunya Ikutan Aja. Katanya Angga lagi sakit, dijenguk sama teman-teman, dibawakan buah-buahan, kue, dan uang katanya. Wah, kok saya dibawain uang langsung sehat sih. Tapi mudah-mudahan Angga lekas sembuh ya. Buat yang mungkin ada pendengar Pro 1 lainnya juga saat ini sedang kurang enak badan atau kondisinya lagi sakit ya, semoga segera diangkat penyakitnya dan juga diberikan kesembuhan. Baik pendengar, lanjut lagi terakhir ya requestan yang masuk pada kesempatan siang hari ini saya bacakan ya sebelum program request saya akhiri pendengar. Assalamualaikum Kak Dini, apa kabar? Ini Dini di Paus ya, mau request lagu Teh Hijau dan Tulus, kalau enggak Smash I Heard You. Salamnya buat Kak Tamara, Kak Suci, Kak Riri, Maizul, Kak Pranoto, pendengar radio RRI Pro 1 Pekanbaru lainnya. Salam spesial buat Maizul, istimewanya buat Kak Dini, semoga selalu ya, sehat selalu mungkin masuknya ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dini di PAUS ya. Semoga doa yang sama kembali untuk Mbak Dini ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Baik, mendengar demikian program request untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026 ya. Dan untuk selanjutnya nanti di pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kita akan beranjak ke program UMKM Bicara. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami di program UMKM Bicara, pendengar, Anda dapat bergabung ya melalui line telepon kembali di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767991, dan Anda juga dapat menyaksikannya langsung melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
2: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menemani sore Anda, menyapa Anda dalam program UMKM Bicara, persembahan rumah BUMN dan RRI Pekanbaru. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Khususnya mungkin untuk Anda ya, baik itu mungkin para pelaku usaha, ibu rumah tangga yang ingin merintis sebuah usaha, ataupun juga pekerja yang mungkin sedang menyiapkan masa pensiunnya nanti dengan berusaha, atau buat yang muda juga boleh pendengar. Jadi hari ini kita seperti biasa mengangkat tema yakni UMKM Connect and Level Up, UMKM Toko Gaida. Ya, jadi untuk Anda yang mungkin sudah melihat e-flyer yang kita share pendengar ya, pada kesempatan hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya ingin berbagi informasi juga bersama dengan narasumber kita pendengar ya, mengenai bagaimana beliau bisa menjalankan sebuah bisnis ya, baik itu cara memulai, proses dan juga progresnya bahkan hingga saat ini pendengar. Baik pendengar, untuk kesempatan sore hari ini, saat ini saya sudah bersama ya dan hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, owner dari Toko Gaida, Ibu Dorit Eka S. Esos. Yeah. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat sore Ibu, apa kabar?
3: Selamat sore Mbak Dini.
2: Apa kabar?
3: Kak Dini, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
3: Kak Dini ya, Kak Dini ya, bukan Mbak Dini ya.
2: Bebas sih. Jadi mikir panggilan.
3: Orang kan. Melayu, orang kan baru biasa suka kakak kan.
2: Oke, okay, suka kakak. Biar lebih muda sih sebenarnya gitu ya. Baik, pada kesempatan hari ini nanti Anda juga dapat bergabung pendengar ya, untuk berpartisipasi bersama kami di 0761245 95, ataupun juga melalui line telepon WhatsApp kami di 0811767391. Jadi mungkin seperti biasa dan juga pada umumnya sebenarnya ya, kita akan bertanya kepada Ibu Dorit ya, apa sebenarnya yang mungkin menjadi motivasi ataupun juga yang menjadi dorongan untuk memulai berbisnis gitu, memulai sebuah usaha. Mungkin khusus di saat banyak orang yang saat ini ya terbiasa dengan zona nyaman, kita bilang seperti itu ya, mungkin dengan gaji yang tetap, duduk di dalam sebuah ruangan dengan meja yang sedemikian rupa. Tapi kenapa nih Ibu Dorit memutuskan untuk memulai sebuah bisnis?
3: Oke, Kak Dini, terima kasih kesempatannya dan rumah BUMN gitu. Untuk saya bisa hadir di Pro 1 pada siang ini. Jadi idenya itu sebenarnya jauh waktu ketika saya

0: Ini saya udah merantau ya kan, Kak Dini. Saya dari Lampung gitu kan. Saya dibawa suami ke sini, jadi tinggal sini. Terus ada juga waktu periode awal-awal nikah itu ikut suami belajar studi di Jawa gitu. Nah, dari situ sebenarnya untuk kayak Kawah Chandra dibukanya bisa punya ide pengen bisnis serius gitu kan. Jadi kan kalau di Jawa atau di Jakarta tuh kan semua info yang apa nasional internasional kan masuk semua. Jadi kita mikir dulu kan Pekanbaru belum belum semegah ini gitu kan. Jadi kayaknya kalau bisnis ini dibawa ke Pekanbaru bagus nih, bisnis Pekanbaru bagus nih gitu kan. Situ terus sampai tapi semua ide-ide itu enggak akan bisa terwujud kalau enggak langsung kalau kita enggak punya keberanian ngelakuinnya. Ya butuh keberanian, butuh mental juga, butuh modal ya gitu kan. Yang pasti modalnya modal berani gitu. Nah, itu 2004 lah gitu kan. Terus balik ke sini 2006, 2007, 2008 lah benar-benar baru bisa berani action kita jualan gitu ya. Walaupun kalau bisa dibilang tantangan terpahitnya itu justru bukan support ya, tapi kayak seperti diremehkan tuh jadi orang-orang terdekat gitu kan, dari keluarga, dari apa gitu kan. Bahwa kok enggak mau, sementara kita sarjana enggak mau coba jadi pegawai aja gitu kan, karena kan prestisnya kan pasti lebih tinggi ya daripada kita memulai apaan kerjaannya jualan gitu kan. Jadi masih belum begitu menggiurkan lah, dan ya bisa dibilang kayak kurang elit gitu kan. Tapi kita terus dan inovasi memulai terus, pokoknya terus aja gitu. Enggak harus diturutkan baper atau kita ngerasa kita kurang mendapatkan validasi lah bahasa sekarangnya. Nah, itu ininya asal mulanya. Asalnya kalau nama Gaidanya itu memang dari nama anak yang pertama, tapi karena seiring waktu di usia puluhan tahun sampai sekarang gitu kan, anak kami 4 itu ternyata juga merangkum nama dari Gaida itu sendiri. Kita mau ganti nama branding dengan toko apa gitu kan, wow apa toko heboh atau apa gitu, butuh waktu juga untuk orang
1: untuk bisa ingat lagi gitu
0: kan. Ya udah jadi ya udah itu gabungan dari 4 nama anak kami, Gaida, Fani, Haura, Hasan gitu. Dan jadi udahlah dengan nama toko Gaida udah, insya Allah udah settle lah, bismillah udah di situ.
1: Oke, dengan toko Gaida tadi ya. Tapi gimana nih, tadi sempat dibilang ada yang underestimate gitu ya, Saljana kenapa milihnya bisnis gitu ya, bahkan mungkin ada peluang lain yang lebih besar, lebih bagus mungkin dipandang pasti, gitu. Nah, gimana nih Ibu Dorit sampai mengatasinya
0: saya,
1: gitu?
0: Iya, sampai ngeliatnya. Saya itu nulis ke Dini ya, sampai saya nulis itu temanya itu rezeki bukan hanya dari saya berstatus punya NIP gitu. Sampai kayak gitu gitu kan, karena orang yang punya NIP, nomor identitas pegawai itu kan kayaknya memang masih belum terbantahkan. Dia memang paling wah gitu kan. Ya sampai seperti itu gitu, karena untuk bisa bertahan sampai di titik ini, kita tidak punya NIP dan hidup di Kota Pekanbaru yang memang kalau kita pulang kampung itu image-nya Pekanbaru itu daya belinya tinggi. Saya ketawain dan saya alhamdulillah gitu aja. Daya belinya tinggi, maksudnya orangnya kaya-kaya katanya gitu kan. Kan tunjangannya besar begini-begini gitu. Itu image orang luar, orang yang di luar Pekanbaru gitu, orang luar Pekanbaru. Jadi ya saya aminin, saya itu menjadi motivasi doa aja sama saya, walaupun pada kenyataannya kita sendiri tahu lah gimana Pekanbaru ya gitu. Jadi kadang ini juga ada juga sih kayak bisa nggak ya saya terus bertahan di sini gitu kan. Tapi pada lambat laun karena memang kayak udah terlanjur dan memang pantang sih bagi saya Kak Dini, kalau mental saya, maksudnya saya bukan orang yang mudah langsung hujan cibiran itu bukan saya mudah untuk langsung meredup gitu. Kalau saya orangnya kayak gitu, jadi itu kebalikannya kalau bagi saya. Bagi saya itu seperti oh ya udah oke, aku buktikan aku bisa survive kok gitu sih Kak Dini.
1: Berarti dari awal ketika memutuskan untuk memulai sebuah bisnis, memulai terjun di dunia usaha, mentalnya dulu ya berarti yang harus kita
0: jelas, karena
1: kita settle ya.
0: Bukan, wes keren bisnisnya, boleh dong kita ikutan pre-ordernya. Oh, apa maksudnya? Gak semudah itu perkuso gitu kan, gak semudah itu gitu, karena Iya, siapa lu gitu mau tiba-tiba enggak punya jam terbang gitu, enggak punya jam terbang, enggak punya reputasi jualan gitu, tapi tiba-tiba udah ngeluncurin produk gitu kan. Dan enggak pernah juga ikut kuliah yang berbasicnya ekonomi gitu kan. Pasti orang apalagi kayak saya Kak Dini gitu, pendatang baru, maksudnya newcomer, bukan ini bukan tempat lahir, ini bukan tempat kuliah, bukan tempat apa gitu kan, ya sama sekali nggak inilah, nggak ada siapapun yang bisa mensupport kalau nggak kita sendiri gitu. Makanya mental di diri itu untuk kayak saya benar-benar kayak welcome to the jungle, datang ke tempat baru untuk mulai usaha baru itu memang harus tiga kali lipat dari serbuan itu. Kalau panahnya satu nggak akan tembus gitu. Makanya istilahnya tameng mental kita untuk tegak itu ibaratnya gini, kalau kamu jatuh 10 kali kamu harus mau bangkit 11 kali. Jadi kita harus punya paling nggak satu tingkat. Kalau saya sih netapin sama diri saya nggak mau cuma satu tingkat lebih dari yang orang mau menjatuhkan ya. Saya mau tiga kali gitu. Jadi orang nggak akan bisa gitu, nggak akan, maksudnya ya gitulah, nggak mudah untuk menjatuhkan mental saya. Udahlah nggak usah jualan gitu. Nikmatin aja hasil dari suami yang udah pegawai begini gitu kan. Atau tiba-tiba dapat warisan yang banyak. Enggak juga gitu. Karena kan itu kan tetap dinilai itu kita seperti menengadahkan ya, bukan yang dari jerih payah keringat kita sendiri gitu.
1: Oke. Okay. Dan pasti feelsnya berbeda ya ketika kita bisa berhasil memperoleh pemasukan dengan cara kita sendiri sama yang dikasih orang lain.
0: Oh iya, jelas kan. Manisnya beda.
1: Manisnya beda. Ya, tapi nanti kita lanjutkan ya, karena kita mau jeda sejenak ya untuk mendengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengan yang untuk Anda. Nanti ingin bergabung pendengar, kami ajak untuk dapat berpartisipasi di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
8: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
9: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan program UMKM Bicara pada kesempatan sore hari ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan sore hari ini, pendengar, kita masih bersama dengan Ibu Dorit ya, owner dari Toko Gaida. Jadi kalau tadi kita sempat berbicara mengenai mentalnya terlebih dahulu, mental seorang pengusaha ya, karena ketika kita sudah memutuskan untuk memulai sebuah bisnis, ini bukan sesuatu hal yang mudah ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi, mungkin dari bahan baku, pemasaran, terus juga mungkin dari respon konsumennya ya. Jadi sebagai seorang pengusaha ataupun juga pebisnis, Anda harus memiliki mental yang kuat, pendengar. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin Ibu Dori bisa diinformasikan, diberitahukan dulu kepada pendengar, apa sih produk dari Toko Gaida gitu.
10: Oke, Kak Dini, produk Toko Gaida itu kalau yang sekarang ya, yang on the spot gitu, yang terus kita produksi dan juga berinovasi gitu kan, yang udah settle jalan setahunan, dan yang kalau madu sih kita repack ya, tapi udah pakai brand sendiri gitu kan. DNA madu sama jus yang less sugar gitu kan, jus dengan merek Gendis gitu. Kalau asal kata Gendisnya itu murni sih, murni, walaupun itu dari filosofi Jawa kan, yang gula yang murni, tapi kalau apa produknya sendiri tidak pakai gula. Maksudnya cuman kita suka aja kali ya kan, kalau dia murni dan ada GG-nya juga, Gendis, cantik gitu juga. Maknanya seperti itu, filosofinya gitu. Ya, gabungan lah antara orang literasi dan terjun ke UMKM tuh kayak gitu, kayak Dini. Jadi nama itu ada filosofinya.
9: Pasti setiap pelaku usaha punya nama tersendiri ya. Kalau misalnya mutusin buat produknya dikasih nama apa gitu, ada historikalnya sendiri gitu ya.
10: Katanya membangun cerita itu termasuk kekuatan branding juga kan, ini
9: benar
10: gitu. Dia jadi ada cerita, kayak misalnya kita baca gitu kan, tentang cerita kopi yang ini gitu, yang udah internasional itu, ternyata ceritanya dari dia kerja di coffee shop gitu, terus dia memutuskan untuk buka sendiri, dan dia hanya dikuatkan di kota lain gitu, kota lain yang kota lebih kecil, dan dia dikuatkan cinta seorang istrinya yang tetap mau support suaminya. Itu kan luar biasa gitu loh bagi saya, dan sampai ternyata sekian puluh tahun gitu kan, kayak yang brand ini juga ayam goreng kan gitu, kan gitu kan, cerita dia menawarkan resep sampai sekian puluh tahun. Ya, yang cerita-cerita motivasi-motivasi yang kayak gitu tuh kan, ya itu kan punya cerita kali ini, nggak ujuk-ujuk misalnya udahlah saya kasih nama apa gitu kan, gitu kan, yang kayak apa istilahnya, kayak lintasan pikiran gitu aja, itu nggak ada kekuatan. Kena angin aja nanti rubuh dia kayak gini.
9: Oke, benar. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761-24595. Halo, selamat sore.
11: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
11: Mbak Anti ini.
9: Iya, Mbak Anti, apa itu yang ingin ditanyakan?
11: Tanyakan sama Ibu narasumber ya. Visi-misi Ibu narasumber membangun UMKM nih apa gitu.
9: Oke. Okay.
11: Misinya, pesan ibu nih sebelumnya apa Dini?
9: Iya. Yeah.
11: Sebelum UMKM pesan ibu apa?
9: Oke, okay, mungkin boleh ibu dijawab aja nanti ya itu sama Bu Dorit ya.
11: Iya, Bu okay. Dorit namanya.
10: Uh-uh. Dorit, Bu. Dorit. Dorit.
11: Pesannya apa
10: Dorit
11: sebelum UMKM gitu.
9: Oke. Okay. Itu aja.
11: Udah deh, dua aja lah.
9: Dua aja lah, cukup dua
11: kasian
9: aja.
11: Kasian di belakang mau gabung juga loh.
9: Oke, baik. Iya. Terima kasih Mbak Enti.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Dini.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Mbak Enti, basicnya dulu sebelum usaha apa? Apakah ibu rumah tangga atau juga mungkin ada pekerja kantoran juga kah sebelum terjun dan juga visi misinya? Tapi kita terima satu telepon kembali sebelum dijawab ya di 0761245955. Halo, selamat sore.
12: Selamat sore.
9: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
12: Dengan Andra.
9: Andra.
12: Anwar. Andera.
9: Andera. Oh, Andra.
12: Oke, okay, terima kasih.
9: Iya, silakan apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan?
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saya sedikit mendengar motivatornya lumayan bagus ya. Mm-hmm. Cuman tidak masalah yang dihadapi pasti berbeda. Mm-hmm. Jadi secara umum motivasi untuk seseorang untuk bangkit itu apa yang diterapkan sama narasumber gitu. Sehingga bisa bilang jatuh 10 kali bangkit 11 kali gitu kan.
9: Baik.
12: Ini lumayan bagus yang jadi penasaran kita. Nah, jadi seperti apa motivasinya yang dipakai gitu kan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung pada sore hari ini. Jadi mungkin dengar motivasi di awal jadi semangatnya kemotivasi, dikirain motivator lah nih ya. Padahal sama-sama pelaku usaha, sama-sama mungkin saat ini Ibu Dorit juga sedang berjuang dengan bisnisnya. Tapi tidak apa, kita berbagi pengalaman ya Ibu Dorit ya, apa yang sudah dilalui selama ini dari beberapa produk gitu ya, sampai akhirnya fokus dengan produk yang saat ini ada di meja ya. Untuk Anda yang menyaksikan melalui YouTube channel kami, mungkin Anda dapat melihat produknya. Jadi ada press juice dan juga ada madu ya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu Ibu Dorit. Tadi ada Mbak Anti ya yang menanyakan apa sih tujuannya, mungkin ya lebih kepada niatnya bikin usaha atau terjun ke dunia usaha ini apa gitu, dan sebelumnya apa aktivitasnya?
10: Oke, terima kasih pada penanya, kepada Mbak Anti ya.
9: Kayaknya
10: ya, udah kayaknya kalau saya tuh pengamat juga tuh Kak Dini. Jadi apa selain memang apa die hardnya RRI gitu kan, semua akun saya ngelola sekian akun gitu, semua akun saya follow gitu. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 gitu kan. Jadi bisa kalau saya bilang sama Bang Mezul, saya die hardnya RRI ini gitu kan, semua akun saya udah saya ikutin semua gitu. Itu apa kalau penyiar itu udah akrab gitu, berarti ini udah sering masuk nih. Kalau nyebutnya udah sampai Mbak Anti berarti udah deket. Baik, kembali ke pertanyaannya Mbak Anti ya. Kalau passion saya gitu kan, kalau latar belakang pendidikan itu kan sarjana sosial gitu kan. Tapi karena beberapa talent saya memang menyukai dan menggelutinya dengan serius, jadi nanti dibilang kayak multi talenta gitu. Tapi memang itulah ininya saya gitu, style saya seperti ini gitu kan. Dalam artian saya suka baca gitu. Itu pasti saya bilang ke beberapa kesempatan gitu. Saya suka baca, makanya awal-awal bisnis itu saya buka toko buku gitu kan. Nah, itu saya juga menulis gitu kan. Dan kalau mengapa jadi pengen buka usaha gitu kan. Itunya tujuannya gitu kan. Karena juga di latar belakangnya gitu kan, di histori kan dari buku yang jangan mau jadi orang gajian seumur hidup.
9: Okay.
10: Boleh dong kita termotivasi ya dari buku itu gitu kan. Jangan mau jadi orang gajian seumur hidup gitu kan, Bapak Valentino Dinsi gitu kan. Jadi kenapa? Karena kan kalau gajian itu gini loh Kak Dini, kita tuh nungguin tanggal 1 sampai ada ya, sampai ada seloroh gitu. Kalau bahasa sini seloroh gitu, kalau bahasa ngetren anak-anak teman-teman di Lampung yang udah deket-deket Jakarta itu gitu kan, bercandaan yang gitu. Sepelupa-pelupanya istri, pasti dia ingat tuh tanggal 1 gajian kata. Itulah yang apa istilahnya membangkitkan saya atau memantik saya bahwa gajian itu kan pakai periode ya. Okay. Sementara kalau orang bisnis tuh kan dia bisa cuan setiap hari.
9: Okay, tergantung usaha tapi
10: Iya, jelas gitu ya. Tadi itu semua sektor, semua faktor itu harus terus di up terus gitu. Misalnya motivasi, inovasi produk kan gitu, jaringan gitu kan, kepercayaan pelanggan, dia mau repeat order gitu kan. Ya itu makanya bisa ngomong setiap hari bisa cuan gitu kan, gitu kan, nggak harus nungguin tanggal apa, di event apa, bazar apa gitu kan. Kalau misal saya udah ada settle tempat di CFD itu kan mingguan gitu kan. Nah minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya nunggu event apa gitu. Nah terus otak kan harus mikir tuh kita biar rekening itu cering atau apa masuk ada apa order terus tuh kita harus mikir gitu ya. Makanya itu salah satunya. Kalau sebelumnya ya saya pernah di kayak bekerja waktu baru-baru fresh graduate itu di Bank Grameen Bank ya, kurang lebih seperti itu, yang pemberdayaan masyarakat juga gitu untuk perempuan gitu. Nah terus kalau ke visi misi juga jadinya semapan apapun keadaan kita gitu kan, tadinya yang paling membuncahkan itu tuh semapan apapun keadaan kita saat ini, kita tidak boleh bergantung dengan orang lain gitu. Termasuk memang suami ya orang terdekat kita, tapi saya nyebutnya itu bagian dari orang lain karena itu kan kita tidak bisa menjamin akan ada selalu suami kita dalam kehidupan kita gitu kan. Karena kan unpredictable, kita tidak tahu gitu kan apakah keadaan akan baik-baik saja, apakah bagaimana gitu kan. Nah kemandirian itulah yang sekaligus kayaknya ya jawab pertanyaan Bapak itu, kemandirian itulah motivasi-motivasi kayak gitulah yang mematik bahwa kita tidak bisa bergantung sama suami, kita tidak bisa bergantung dengan privilege, bisa dibilang gitu kan, keluarga, orang tua dan sebagainya gitu kan. Bahkan circle-circle yang udah kita yang sering nongkrong sama kita pun tidak bisa kita andalkan kalau enggak kita punya kemandirian itu sendiri. Gitu, enggak bisa juga ngandalkan misalnya anak-anaknya ini, keluarganya ini gitu. Gak bisa kan, itu juga bakal ada pasang surutnya. Ya memang harus kita gitu, memang harus dari doritnya sendiri yang bergerak. Gak ada jaminan kalau kenal dengan si ini kita akan makmur, akan berjaya. Gak ada kan ini, memang gitu ya. Tapi ya juga tetap introspeksi juga ya, maksudnya terus memperbaiki nih produknya apa yang kurang kita perbaiki ya. Ya ikutin juga sih ini step by stepnya untuk bertumbuh itu ngikutin juga Kak Dini. Jadi gak jumawa juga lah gitu kan. Tetap dinilai juga produknya ini di pasar tuh bagaimana dengan persaingan kompetitor-kompetitor gitu. Jadi kita terus bertumbuh gitu.
9: Okay, tapi berarti untuk pemasaran produknya sendiri ini seperti apa? Kalau hari Minggu Car Free Day gitu ya, nah, berarti kalau hari Senin sampai Sabtunya ini gimana? Online kah atau seperti
10: online,
9: apa
10: kita
9: gitu?
10: Ada online, ada online ya, masih di apa status WhatsApp sama di grup-grup komunitas jualan sih masih. Dan ya itu karena memang masih produk rumahan ya, sementara ini masih tercukupilah dari untuk produksi dan sebagainya dari situ gitu. Kalau mau di apa kan level up kan lagi, misalnya kita ada beberapa gerai, kalau kayak madu sih udah masuk ke beberapa gerai ya. 212 sama gerai, karena kita ibu Dharma Wanita masuk ke gerainya DW Kota gitu kan, yang di gerai Maharatu itu kalau untuk jus ini yang agak spesial lah pengemasannya gitu kan, karena kan dia harus di, kalau di showcase dia 3 hari.
9: Okay.
10: Kalau di
9: suhu ruang
10: kan, ya suhu ruang ya seharian lah. Seharian gitu. Kalau apa dibekukan baru bisa semingguan gitu kan. Nah kan orang maunya minum fresh, jadi kita masih belum, ya itulah yang harus, nah itu celah yang kelemahannya kan, kita boleh ngelakuin, mengakui itu masih bagian dari perbaikan kita. Memikirkan di masa dia 3 hari di showcase itu masih aman dan perputarannya cepat, itu belum belum sampai ke situ. Jadi di beberapa gerai-gerai yang apa tuh belum coba, ya memang masih online, orang pesan kita antar gitu, online apa baik di ojolkan atau memang kita sendiri ininya gitu kan.
9: Tapi kalau Ibu Dorit mungkin lihat peluang berbisnis atau usaha sekarang, baik itu mungkin di kuliner ataupun juga mungkin usaha lainnya, gimana nih Ibu Dorit melihat peluang usaha saat ini gitu? Apakah masih terbuka?
10: Global ya? Ya. Kalau peluang usaha itu sebenarnya, kalau yang mikirnya positif dan optimis itu selalu ada sebenarnya. Selalu ada kan ini gitu. Bahkan kalau misalnya nih ya, misalnya nih orang demo kan, misalnya ada yang demo nih di DPRD kota, misalnya gitu kan. Pasti kan kalau itu lagi balik ke, saya suka mengamati dan analisa gitu. Dulu belum ada HP aja, mereka ada kayak komunitasnya tuh, pedagang-pedagangnya pakai motor, banyak bawaannya itu kan, gitu kan, langsung datang. Itu aja di tengah, padahal orang demo, orang mengemukakan pendapat gitu kan. Itu ada peluang orang jualan kan, karena dia haus, apa segala macam gitu kan. Konon lagi misalnya keadaan yang baik, atau acara-acara seminar, acara-acara pengajian itu kan, ya kayak gitu sih ininya. Lebih kalau bisa dibilang yang banyak mensupport itu ya dari teman-teman ketika kita ikut, itu ikut kelas foto produk atau kelas komunitas yang dengan perempuan-perempuan yang usaha UMKM entrepreneur gitu kan, saling melarisi bahasanya gitu kan. Dari situ pelan-pelan ya udah, jadi saling support ada juga gitu, karena kita ngerasa udah sama-sama nih kita bergerak di UMKM, kamu punya produk apa, aku punya produk apa gitu. Kalaupun sama misalnya madunya, misalnya konteksnya madu gitu kan, sama-sama pun tetap ini juga, tetap jangan khawatir lah, istilahnya rezeki itu udah ada gitu, nggak usah khawatir ini kompetitor yang persaingan sengit, nggak ada kali. Seperti itu memang inilah, kalau misalkan ini juga mau lihat ini apa istilahnya, apa ini saya terhadap di sekitar rumah tuh sekarang lagi-lagi menjamur laundry. Gitu besar-besar itu sebelahan, bener-bener sebelahan, nggak ada di jeda satupun pintu gitu kan, tapi mereka tetap sama-sama rame, sama-sama punya kelas, sama-sama apa istilahnya, memperbaiki pelayanannya, jadi kan dia share ini ya jasa ya. Nah kayak gitu, jadi ternyata mereka nggak takut bersaing, tetap jalan, tetap eksis kan, karena ya itu tadi mungkin ulasan mentalnya itu dari si owner laundry itu udah lebih up lagi daripada yang saya bilang gitu. Jadi dia nggak masalah gitu disaingin kayak manapun dengan teknologi, misalnya yang dulu mesin cucinya manual atau apa gitu, sekarang udah mesin cuci yang lebih canggih lagi dengan pengeringan yang lebih canggih lagi, itu tetap jalan kok, tetap eksis gitu ya. Itu sih, tapi kalau bicara bisnis ya, dengan coach kalau kita ikut kelas-kelas apa bisnis gitu kan, itu kalau yang seperti itu sih jatuhnya kan red ocean ya, atau bersaing di laut merah. Itu bisa kayak perang harga seperti itu. Nah itu beda lagi lah konteks ininya, di masih belajar juga, maksud saya masih belajar tentang, oh ini red ocean, ini blue ocean gitu kan, ada yang zona ini, ada yang zona ini. Ada yang bisnis kalau pada baru mau cari, ini apa nih yang paling ini, yang masih relate sekarang nih gitu kan. Itu misalnya pelayanan jasa apa ya, kayak daycare gitu kan. Kan kadang orang juga males asap nih kan, misalnya nih fenomena asap gitu, orang males keluar, terus dia mau perawatan, males dia ke salon, ada yang salon datang ke rumah, terus kan saya kan juga kan,
9: home service
10: gitu, gitu kan. Misalnya dia punya baby kan, sekalian dengan mijit baby anaknya, dia juga bisa di message juga gitu kan, itu peluang juga kan kali ini gitu, itu peluang juga. Dan yang dulunya mungkin nggak terpikir, pasti orang mikirnya kalau ke salon tuh salon apa yang paling terkenal gitu kan, yang ya yang heboh-heboh, yang ini bisa cantik, bisa glowing, bisa pangling ah seperti itu. Nah ini orang nggak yang kayak gitu. Kalau sekarang mah yang mau datang ke rumah, yang dia nggak usah pakai baju rapi, yang dia cukup dasteran aja, tapi tetap bisa perawatan gitu.
9: Oke, berarti sebenarnya kalau kita cari, kita mau, peluang itu ada aja, di mana aja dan kapan aja itu ada peluang.
10: Iya, kalau mau kreatif gitu ya. Tapi kalau yang mau istilahnya mau galau ya banyaklah keluhannya. Gak ada modal lah, gak berani lah, botolnya payah lah. Ini aja Kak Dini ya, botol madu ini sama botol jus beda.
9: Oke.
10: Tebel-tebel botol madu. Nah, kemarin itu yang krisis Timur Tengah itu, kami termasuk yang kesulitan cari packaging untuk botol madu. Karena dia lebih tebal kan.
9: Oke.
10: Dibandingkan botol jus. Beda memang, ada tempat ininya sendiri. Hunting gitu, kita harus cari nih botol madu nih gitu. Karena dia tebal dan dia ada gasnya kan. Kalau dia gak tebal, dia rawan meledak.
9: Oke. Tapi kalau untuk range harga produknya ini harga berapa nih? Bu Dorit, press juice-nya atau madunya itu mulai harga berapa?
10: Standar sih gitu kan, kalau event kalau di CFD itu masih 12 ribuan gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin kita masuk di suatu apa?
9: Bazar ya?
10: Bazar yang agak keluar kota ya gitu kan, di Rindus Padan gitu kan. Udah luar kota, udah tuh di pedalaman maksudnya butuh transport lebih lagi ya kita up lah gitu. Tapi masih masuk lah masih di 12 ribuan gitu kan, enggak yang enggak masuk akal gitu. Seperti itu, dan kayaknya enggak boleh juga lah kalau misalnya kayak produk monopoli yang misalnya hanya kita yang punya, tapi terus kita harganya itu jadi gila-gilaan gitu kan. Kayak zaman yang kapan gitu, COVID atau apa, yang harga masker sampai berapa yang masker oh asem gak Kak Dini yang yang masker yang kayak robot itu kan harganya jadi di up karena produknya sangat langka dan orang pada mau beli gitu kan. Gak boleh juga kan, maksudnya gak bolehnya dalam artian itu banyak dibutuhkan orang tapi kita mendominasi harga dan harganya gak masuk akal lah gitu lah, bolehnya. Jadi memberatkan sih jadinya.
9: Itu juga harus jadi perhatian ya buat pelaku usaha ya. Ya
10: memang untungnya berlipat-lipat, tapi kan ya itu balik ke kemanusiaannya lagi kan. Maksudnya kok tega sih harganya sampai sekian.
9: Oke, keuntungan hanya sesaat.
10: Oh iya.
9: Baik, Ibu Dorit, mungkin karena keterbatasan waktu kita hampir di penghujung kebersamaan pada kesempatan sore hari ini di program UMKM Bicara. Kalau kita bicara mungkin soal target ke depannya, Ibu Dorit mau bawa usaha ini kemana? Ya, sekaligus mungkin boleh sedikit closing statement-nya untuk sore hari ini.
10: Ya, dengan ini program brandingnya rumah BUMN gitu kan, kita baru gabung dan berharapnya juga kalau untuk keterkaitan tema acara Connect dan Level Up itu inginnya next kayak teman-teman yang startup atau yang kayak saya gitu, yang seperti saya ini dapat wadah yang memang bisa mensupport bertumbuh gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar ada juga yang beberapa komunitas itu mengumpulkan hanya untuk sekedar temporer biasa gitu. Jadi gak sungguh-sungguh memang merawat UMKM itu sampai benar-benar bisa naik kelas gitu. Tapi memang balik juga ke UMKM-nya, kan untuk naik kelas juga gak pasti ada ujiannya kan. Gak mungkin mau naik kelas tapi dia gak ngelewatin ujian gitu. Pasti seperti itu. Ya kalau dreamnya ya, kalau bicara inginnya ya pengen bisa punya gerai gitu kan, gerai yang ya yang mengambil hal yang baik dari yang ada sekarang. Itu kan katanya kalau ada produk di sini, kalau produknya dominan di sini, dia tidak boleh masuk ke gerai oleh-oleh yang ini. Ada bicara-bicara seperti itu gitu kan. Kita coba di antara itulah, tapi ya itu masih dream Kak Dini. Kita masih terus bertumbuh terus gitu lah Kak Dini.
9: Oke, baik, terima kasih buat Ibu Dorit ya, atas sharingnya di kesempatan sore hari ini ya. Sebenarnya banyak sekali ya sepertinya motivasi yang diberikan juga oleh Ibu Dorit kepada pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, mungkin yang saat ini sedang ragu-ragu untuk memulai sebuah usaha, takut produknya banyak yang punya atau sama produk yang dengan orang lain gitu ya, dengan pengusaha lainnya, tapi seperti yang Ibu Dori sampaikan, kalau misalnya peluang itu pasti akan selalu ada ya, bahkan ketika ada usaha yang berdampingan aja mereka punya segmen mereka masing-masing ya, jadi tidak ada salahnya Anda pendengar untuk yang ingin memulai sebuah bisnis, memulai sebuah usaha, silakan untuk memulai ya, jadi jangan takut untuk memulai dan juga menikmati setiap proses dari perjalanan usaha Anda. Sekali lagi terima kasih Ibu Dorit untuk waktunya sudah hadir di Studio Pro 1 RR Pekanbaru
10: BUMN ya.
9: Dan rumah BUMN juga ya. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang ingin mendapatkan produknya, boleh dicek di Instagram aja, ada Toko Gaida, boleh di searching terlebih dahulu, nanti Anda bisa lihat produknya ada apa saja ya. Tapi yang saat ini yang sepertinya lagi best seller ya, pasti paling dicari itu ada press juice ya. Sore-sore gini minum press juice pasti menyegarkan sekali pendengar ya. Demikian program UMKM Bicara untuk sore hari ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di program UMKM selanjutnya.
10: Terima kasih, Kadini.
8: Sekian UMKM Bicara hari ini.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, tadi baru saja Anda ikuti program UMKM Bicara. Dan untuk selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini, Senin 14 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah untuk memanfaatkan program diskon pajak, guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan ini secara khusus menyasar kendaraan dengan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA yang berminat mengubah kendaraannya menjadi plat BA. Melalui program itu, pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 100%. Selain pembebasan denda wajib pajak, juga mendapatkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% sampai masa pajak tahun berjalan. Pelaksanaan program pembebasan denda dan diskon pajak ini berlangsung hingga 31 Desember 2026. Bupati mengimbau masyarakat untuk segera mendatangi dan mengurus dokumen kendaraan mereka di kantor Samsa terdekat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026. Memanfaatkan kemudahan dan keringanan berupa pertama, bebas 50% PKB sampai masa pajak tahun berjalan. Kedua, bebas 100% denda PKB atas keterlambatan pembayaran. Program ini khusus berlaku bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA menjadi plat BA.
1: Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam membayar pajak tepat waktu merupakan bentuk kontribusi diri beserta masyarakat terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah berharap kesadaran wajib pajak dapat terus meningkat guna mewujudkan Tanah Datar yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Puskesmas Teratai Datuak Bandaro Birugo, Bukit Tinggi, perluas akses layanan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pengoperasian Puskesmas Teratai Birugo. Puskesmas yang berada di wilayah Birugo tersebut mulai beroperasi sejak Februari 2006 dan terhitung 1 September 2006 telah menjalin perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM MKM mengatakan kepada RRI pembangunan Puskesmas Teratai Birugo bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum adanya Puskesmas Teratai Birugo, masyarakat di wilayah tersebut harus mendapatkan layanan kesehatan dan rujukan melalui Puskesmas Tigo Bale.
4: Dengan kita tanda tangani PKS, perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran tidak perlu lagi untuk datang ke Tigo Bale untuk mendapatkan pelayanan atau mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Jadi ini dekatkan layanan masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan yang ada di kelurahan masing-masing.
5: Berarti terhadap persoalan rujukan berarti sudah ditangani?
4: Ya, artinya Puskesmas Birugo sekarang sudah seperti Puskesmas yang ada seluruh yang ada di Bukit Tinggi. Kita saat ini sudah ada 8 puskesmas, yang awalnya 7 puskesmas, dan awalnya Puskesmas Birugo masih terbatas. Sekarang keberadaan Puskesmas Birugo sama seperti puskesmas yang lain yang ada di Kota Bukit Tinggi.
5: Berarti terhitung pelayanan per 1 September?
4: 1 September kita sudah bisa memberikan layanan BPJS Kesehatan. Jadi yang kita himbau, seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Birugo, Belakang Balok, dan Sapiran, silakan melakukan pemindahan kepesertaan secara mandiri.
3: Dengan adanya kerjasama bersama BPJS Kesehatan, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Teratai Birugo kini dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat, mudah, dan nyaman. Puskesmas Teratai Birugo merupakan hasil pemekaran dari Puskesmas Tigo Bale dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Birugo, Belakang Balok, dan Sapiran. Puskesmas ini dibangun pada 2004 dan didukung dokter serta tenaga kesehatan yang kompeten, sarana-prasarana yang memadai, serta peralatan kesehatan sesuai standar yang ada. Masyarakat di wilayah tersebut juga dapat memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya FKTP ke Puskesmas Teratai Birugo dan perpindahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811 8165165 atau dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukittinggi, Joni Marbeta melaporkan.

0: mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
1: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker. Nah, Simnaker ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
0: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Rinita Suharjana melaporkan.
3: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
4: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
3: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
5: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal, seremonial seperti ini saja. Tapi yang paling penting dia implementatif, dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa. Ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
3: Amsakar juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang. Berikut laporan Iwan Setiawan.
6: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja.
7: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Kututabang Sugeng Nugroho mengatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi

0: selama 24 jam sehingga kualitas udara dapat berbeda-beda pada setiap jam maupun wilayah. Sugeng menjelaskan kategori baik untuk konsentrasi PM2,5 berada pada kisaran 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sementara kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Secara umum, konsentrasi PM2,5 di Sumatera Barat saat ini berada dalam rentang kategori sedang.
1: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja, tidak berdasarkan pada konsentrasi lainnya atau combine beberapa konsentrasi, unsur konsentrasi polutan lainnya, hanya berdasarkan pada single parameter PM2,5 saja.
0: Menurutnya, konsentrasi PM2,5 di setiap wilayah dan waktu terus mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Kecamatan Kota Tanga, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Konsentrasi polutan tersebut cenderung meningkat pada pagi serta malam hari dan menurun menjelang siang. Sugeng menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi. Meski demikian, dibandingkan 1 hingga 2 pekan sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membaik karena kategori kualitas udara tidak sehat sudah tidak lagi terpantau di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin, mengatakan kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Ia mengakui terdapat sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir, namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani.
2: Lebih banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi Sumatera. Sementara ini kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif kalau lihat dari titik hotspot, dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga.
0: Ferdinand menambahkan, kondisi kebakaran di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Terminal Regional Anak Air Kota Padang mulai dimanfaatkan sejumlah perusahaan angkutan umum. Namun, masih ada bus dan travel yang memilih menaiki serta menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang mulai bulan depan. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Akan melakukan penegakan hukum, sosialisasi, himbauan sudah disampaikan.
5: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke Terminal Regional Anak Air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, Terminal Regional Anak Air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
4: Datangi ke loket-loket yang ada di bypass, itu sudah kami lakukan. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan, bisa saja nanti pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal Anak Air.
5: Dedi mengapresiasi sejumlah perusahaan otobus yang mulai masuk dan membuka loket penjualan tiket di terminal Anak Air. BPTD juga terus meningkatkan fasilitas terminal, termasuk ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet, dan tempat ibadah yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Arsyad, mengatakan penertiban terhadap angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal bayangan dilakukan secara berkala. Salah satunya terhadap travel yang mangkal di depan Universitas Negeri Padang untuk diarahkan masuk ke Terminal Anak Air.
6: Sudah beberapa kali melakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya di titik-titik seperti di depan UNP, di Simpang Tabing. Kita berikan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi.
5: Pemerintah Kota Padang juga berencana memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pelebaran tersebut diharapkan memudahkan angkutan keluar masuk terminal sehingga penggunaannya semakin optimal. Dodi Istio melaporkan.
3: Kita ke RRI Pekanbaru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Riau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Riau dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Riau mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan konten atau tindak terorisme dan ekstremisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita. Ia menilai diperlukan jalur pelaporan yang praktis sehingga setiap temuan mencurigakan dapat segera dilaporkan.
8: Ini kalau memang ditemukan beberapa konten yang mungkin mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan? Jadi mungkin bisa langsung karena secara apa namanya pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung. Kalau bisa lewat WA atau bagaimana kan lebih gampang gitu, Pak Bobby.
7: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa terdapat masyarakat yang mungkin ingin keluar dari lingkungan atau kelompok tertentu, tetapi menghadapi tekanan sehingga memilih menyampaikan informasi secara anonim. Bentuk laporan tersebut dapat berupa surat tanpa identitas maupun konten yang tidak mencantumkan identitas pelapor.
9: Terus juga yang kedua terkait dengan pelaporan, saya kira Pak Umar, ini yang perlu kita buat satu perubahan lah ya, terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Ya, pengaduan masyarakat, ya, jadi dengan momentum RADPE ini, saya kira nanti untuk pengaduan masyarakatnya lebih bisa direspon nih, lewat apakah lewat sekretariat bersama atau lewat langsung kepada Satgas WIL. Ini sekarang pelaporannya kemana nih gitu. Ya kan, yang cepatnya kemana responnya? Apakah langsung lewat Satgas WIL atau lewat kita di pemerintah daerah atau juga langsung kepada aparat keamanan?
7: Pembentukan mekanisme pelaporan ini diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika pil ekstasi dan etomidate. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
10: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika milik 3 orang tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni pil ekstasi sebanyak 1.473 butir, 31 pieces vape yang mengandung etomidan yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
11: Ini pemusnahan ini adalah proses bagian proses dari penegakan hukum sekaligus komitmen kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan kita Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 spesies ketrik yang mengandung etomidan.
10: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
12: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublish itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam dan polisi tetap bergerak, meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam, sekarang udah ada intermediate dan lain-lain. Nah itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
10: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
3: Selanjutnya kita ke RRI Tanjung Pinang. Kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mulai berkurang. Siswa tetap masuk sekolah dan wajib pakai masker. Febriansah melaporkan.
13: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelan, Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
14: Bentar, kalaupun ada hilang, kena dibawa angin-angin, kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau himbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
13: Masih disampaikan Camat Tambelan, Asmawi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: KPU Provinsi Kepri terus melakukan update data pemilih. Dari pemutarian data pemilih berkelanjutan, pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Informasi selengkapnya, Pidiawati melaporkan.
15: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya, akan juga akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Prio Handoko, mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di Kepri saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
16: Jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan. Dari 25% saat pilkada, sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500 ribu. 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z.
17: Jadi tanpa menyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi X atau Gen Y, nah itu pemilu mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z. Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya, karena akan banyak pemilih-pemilih pemula baru yang memang yang masih fresh Gen Z.
15: Menurut Priyo Handoko, pemutarian data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat, pertama mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI mencukupi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
18: Menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdagprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dashlight maupun pertalite. Berdasarkan laporan dari License Officer atau LO, terdapat kendaraan bus yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, khususnya solar.
19: Kalau peningkatan kendaraan, Pak Ed, kalau terkait bus yang ukuran 3/4 itu sangat dibilang lumayan banyak lah, maksud Pak, dan sampai hari ini lebih kurang 30 bus. Itu campur sama HIS lah. Kemudian kalau kendalanya, Pak, ada beberapa LO, setiap perguruan tinggi kan ada LO-nya, mahasiswa. Dia melapor ke saya terkait kelangkaan solar yang di Bengkalis ini. Susahnya mencari solar. Udah ditanya SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah.
20: Tapi itu harganya
19: beda. Ya. Harganya beda dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
18: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Selain dihadiri kampus vokasi di seluruh Indonesia sebagai kontingen, pembukaan KKI 2026 di Bengkalis, Riau turut dihadiri dua politeknik negara Malaysia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
21: Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Pelaksanaan KKI tahun ini dipercayakan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Pembukaan KKI 2026 dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Haja Kasmarni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta para pembimbing dari kampus yang mengikuti kontes. KKI 2026 diikuti sekitar 52 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 2 Politeknik dari Malaysia yang hadir sebagai undangan, yakni Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak dan Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah. Pensyarah Politeknik Ungku Omar Huzaifah bin Abdul Razan menyampaikan, terima kasih kepada Politeknik Negeri Bengkalis atas undangan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran dalam KKI 2026 menjadi kesempatan untuk melihat berbagai ide dan inovasi yang ditampilkan peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Politeknik Bengkalis Indonesia kerana atas jemputan wakil daripada Politeknik Omar Ipoh Perak Malaysia ke satu pertandingan di mana mengumpulkan berbagai aktiviti ataupun idea-idea baru daripada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia dalam berkarya dan mempertandingkan idea-idea dalam pembinaan kapal, dalam teknologi kapal yang sedang maju di hadapan.
21: Sementara itu, pensyarah Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Dr. Mohaimin bin Roji, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dan berharap pada kesempatan mendatang pihaknya dapat kembali mengikuti KKI termasuk sebagai peserta, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibawa kembali ke Malaysia.
1: Pada pandangan saya lah, jemputan pertama daripada Politeknik Bengkalis kepada Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah yang terletak di Malaysia, Negeri Perak Malaysia, satu-satunya politeknik yang khusus kepada bidang maritim. Jadi jemputan ini alhamdulillah sebagai satu kenangan kepada kami lah, bahawa kontes ini boleh memberikan kami pengalaman baru yang mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh laksanakan di Malaysia nanti. Sebab kami belum pernah lagi ada kontes seperti ini di Malaysia. Jadi kita lihatlah apakah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang dijalankan dalam kontes kapal di Indonesia. Supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini, kita boleh bawa kembali dan mungkin akan datang kita boleh bekerjasama bersama Indonesia dalam penganjuran kontes seperti inilah.
21: KKI 2026 dijadualkan berlangsung selama 4 hari, mulai 14 hingga 17 September 2026 di Kabupaten Bengkalis Riau. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menampilkan inovasi serta kreativitas di bidang teknologi kapal. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. 4 fokus utama akan dikembangkan IAI Natuna, mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya reporter Aprizal.
2: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat 4 fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
22: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengertian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dan 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
23: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
2: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Berikut laporan Yuspianti.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
4: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
0: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
5: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
0: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yusfianti melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

semua itu dengan

Masih di Pancar Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, setelah tadi Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, kebersamaan kita masih akan berlanjut pendengar di rangkaian Riau Sore di Musik dan Informasi. Namun sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan kembali bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Ton Hi atau tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Sempurna Gang Melati Perum Sempurna Asri nomor 32 RT 001 RW 006 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar dapat data menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan ya, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru memanggil PLN terkait dengan persoalan listrik di Puskesmas Umben Sari pada hari Senin 14 September 2026. Di pemanggilan ini, kedua kali dilakukan untuk dapat menyelesaikan denda yang dibebankan kepada Puskesmas. Sekretaris Komisi 1 DPRD Pekanbaru Irman Sasrianto menyatakan bahwa persoalan yang dibahas adalah terkait dugaan pencurian arus listrik di Puskesmas Umban Sari, dan beliau juga menjelaskan bahwa setelah menelusuri kronologi kejadian, pihaknya menilai ada kondisi yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kasus tersebut dikategorikan sebagai pencurian listrik. Ya, jadi disampaikan oleh salah seorang dari kepala puskesmas ya, yang menghubungi biro untuk mengatasi gangguan listrik tersebut ya. Jadi biro tersebut kemudian melakukan penyambungan langsung atau bypass untuk menghidupkan kembali aliran listrik di puskesmas, dan tindakan tersebut dilakukan hingga keesokan harinya sebelum kepala puskesmas menghubungi pihak PLN melalui layanan 123. Dan disampaikan ya, beliau berharap ya bahwa jangan sampai listrik putus karena pertimbangan puskesmas itu melakukan pelayanan sampai malam ya. Jadi ada vaksin, obat-obatan di puskesmas yang membutuhkan penyimpanan dalam suhu tertentu menggunakan lemari pendingin, pendengar ya. Jadi atas kejadian tersebut PLN menetapkan sanksi sekitar 60 juta rupiah kepada puskesmas Umban Sari karena penggunaan sambungan langsung atau bypass ya. Jadi menilai besaran sanksi tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kronologi dan kondisi yang terjadi di lapangan, dan ia juga menyampaikan nomenklatur untuk pembayaran denda tersebut di pemerintah kota Pemko Pekanbaru tidak ada. Dan beliau juga menjelaskan bahwa setiap uang dikeluarkan pemerintah harus ada dasar hukum agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi antara pihak Puskesmas Umban Sari dan juga PLN, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
6: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Pendengar masih di rangkaian informasi dan musik di Riau Sore, PLH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Indragiri Hilir atau INHIL, Afrizol, memimpin apel gabungan di halaman kantor Bupati INHIL pada hari Senin 14 September 2026 pagi tadi. Jadi dalam amanatnya, Afrizal menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang ASN Dinas Pertanian saat menjalankan tugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jadi ketiga ASN yang meninggal dunia tersebut yakni Aprida Rapi selaku Kepala Bidang Peternakan, Dr. Hewan Alfonsius Albinus Mehan sebagai dokter hewan, dan Willy Mbuik yang merupakan CPNS ya. Jadi Bupati INHIL mengajak seluruh peserta apel untuk dapat mendoakan ketiganya dan juga mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkat INHIL agar terus menjaga tanggung jawab, kedisiplinan dan juga integritas dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Turut berduka cita, semoga yang meninggal ya mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, berikut masih di rangka informasi dan musik ya di sore hari ini. Kali ini tadi ada satu lagu dari Firza dengan Sirna.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda semua di sore hari ini. Masih dalam rangkaian Riau Sore, kebersamaan kita akan berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Tenas FND Kota Pekanbaru meningkat signifikan setelah dilakukan berbagai inovasi dan juga pembenahan fasilitas. Jadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Muhammad Amin mengatakan bahwa peningkatan kunjungan tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah dilakukan, termasuk pembenahan sejumlah ruangan di perpustakaan. Jadi dengan beberapa inovasi yang dilakukan, ya termasuk dengan pembenahan ruangan yang ada, peningkatan kunjungan luar biasa jika dibandingkan Mei tahun lalu dengan Mei tahun ini. Peningkatannya itu hampir 500%. Dan beliau berharap berbagai inovasi dan pembenahan yang dilakukan dapat terus meningkatkan minat masyarakat ya untuk berkunjung dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menurutnya perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca tetapi juga merupakan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan juga berbagai informasi. Salah seorang pengunjung Perpustakaan Tenas FND, Nadine Fadila Pramesti, mengaku cukup sering mengunjungi perpustakaan tersebut ketika memiliki waktu luang. Dan ia menyebutkan bahwa dirinya lebih sering memanfaatkan waktu di perpustakaan untuk membaca novel dan tetap berharap fasilitas dan koleksi perpustakaan terus dikembangkan sehingga semakin nyaman dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Ya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk.

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore untuk hari Senin 14 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani ruang dengar Anda hingga rangkaian Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga pendengar, nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pendengar, kemudian juga mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita nantikan seruan azan maghrib. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, di edisi Senin 14 September 2026. Di Riau Sore hingga Riau Malam bersama saya Riri Handayani. Baik pendengar, mengawali jumpa kita sebelum ke program-program spesial tentunya malam hari ini. Kita awali dengan mimbar agama Islam dengan judul 5 Karakter Orang-orang Masjid bersama Toharudin SPD.

karena kita semua pasti punya pengalaman yang sama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang masjid tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang masjid, orang-orang yang selalu mengimarahkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah lulus dengan seleksi kehidupan. Firman Allah dalam surah At-Taubah surah ke-9 di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa ansa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-18 di atas dapat kita rinci dan jelaskan bahwa di antara akhlak dan karakter orang-orang yang selalu datang ke masjid, orang-orang masjid itu adalah di antaranya. Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri pernah mengingatkan kita dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca surah At-Taubah ayat 18 tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Bahkan di riwayat yang lain Nabi katakan bahwa kesempurnaan keimanan juga tergantung kepada kecintaan kita dengan saudara kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Maka di sini terbukti bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang selalu datang ke masjid adalah orang-orang yang punya kepedulian dengan sama, saling dia memperhatikan kehidupan di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Di mana di antara ciri dan karakter yang kedua daripada orang-orang masjid adalah dia memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dengan keyakinan tersebut, maka dia tidak akan bermain-main. Maka dia akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini. Dan tidak mau membuang waktu-waktu itu dengan kesia-siaan. Yang ketiga adalah, wa aqamas salah. Orang-orang yang mendirikan salat, pastilah orang-orang masjid punya karakter dan watak adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Orang-orang yang senantiasa tetap dan istiqomah dengan pendirian, tetap selalu melaksanakan ibadah salat. Orang-orang yang salat dengan Allah saja dia tidak pernah mungkir janji, apalagi dengan sesama manusia. Yang keempat adalah karakter dan watak orang masjid adalah wa ataz zakat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang sadar akan nikmat yang ada pada dirinya. Ada sebagian yang mesti dia tunaikan, dia dibayarkan dan dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Karakter yang kelima ini adalah orang-orang yang apabila dikaitkan kehidupannya dengan kepentingan dunia, maka dia lebih memilih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam hidup dan kehidupan ini adalah orang-orang yang tidak takut dengan apapun, dengan tekanan siapapun, tapi dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lima karakter ini bila kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini, terasa enak dan eloklah kita berkawan, bertetangga dan hidup bersama dengan orang-orang masjid. Demikianlah mimbar Islam kita di sore ini. Saya atas nama Toharuddin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq

0: ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Fajr, ayat 27-30 bersama Indra Gunawan dan Harun Al-Rashid.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di lagu-lagu Islami tentunya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ternyata memelihara hewan itu bisa membantu mengurangi yang namanya stres. Nah, pendengar, pernah nggak sih Anda merasa lebih tenang setelah bermain dengan kucing atau mengajak anjing jalan-jalan atau sekedar melihat ikan berenang di akuarium? Nah, ternyata interaksi dengan hewan peliharaan bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bisa membantu membuat pikiran terasa lebih rileks lagi. Nah, saat kita membelai atau bermain, berinteraksi dengan hewan, perhatikan kita sejenak bisa teralihkan, perhatian kita bisa sejenak teralihkan ya, dari pekerjaan, masalah, maupun rutinitas yang melelahkan. Nah, aktivitas sederhana seperti memberi makan atau membersihkan kandang pun itu bisa memberikan rasa tenang sekaligus menghadirkan rutinitas yang positif. Selain itu, pendengar, kehadiran hewan peliharaan juga bisa membuat seseorang merasa memiliki teman di rumah. Bagi sebagian orang, mengajak bicara hewan itu sekedar berada di dekatnya bisa membantu mengurangi rasa sepi, rasa sendiri, rasa jenuh, dan juga rasa stres. Namun tentu saja memelihara hewan bukan berarti solusi untuk semua masalah ya, atau mengganti atau pengganti bantuan profesional ketika seseorang mengalami yang namanya stres berat. Yang terpenting adalah memelihara hewan yang sesuai kemampuan dan memastikan kebutuhannya, kesehatan serta kesejahteraannya benar-benar diperhatikan. Jadi pendengar, kalau di rumah ada kucing atau peliharaan lainnya, mungkin sudah waktunya meluangkan sedikit waktu untuk bermain bersama mereka. Karena terkadang hal sederhana seperti ditemani seekor hewan saja itu bisa membuat hari yang melelahkan terasa lebih ringan pastinya, dan kita lebih happy lagi menjalani hari-hari ya, bagi yang pecinta hewan. Baik, pendengar, semoga membantu informasi tadi, dan kita ke lagu Islami lagi, lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar malam hari ini. Di mana saja Anda berada, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Senin 14 September 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
5: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihuni pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But Hawasin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN merangkap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun

0: 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
0: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
2: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
0: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
6: nomor 4.
5: IB-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1x24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti, gitu ya. Terus dikati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, Satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan.

0: Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
3: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
2: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
4: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
2: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
5: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
6: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
5: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
7: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
5: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
8: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
9: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
8: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
10: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situlu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
8: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
11: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
12: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
11: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
12: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
13: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
12: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, atlet PWI biliar Sumatera Barat Sumbar ya, Paul Henry sukses merebut gelar juara nasional Open Biliar PWI Pekanbaru 2026 setelah menundukkan atlet PWI Batam Kepulauan Riau atau Kepri dalam laga final dramatis dengan skor 7-6 di Golden Brick Pekanbaru Minggu 13 September 2026. Sempat tertinggal 3-6, Paul menunjukkan mental juara dengan menyamakan kedudukan menjadi 6-6. Sebelum akhirnya mengamankan game penentuan sekaligus membawa pulang piala wakil ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri. Endang juga mengakui Paul merupakan lawan tangguh yang memiliki pengalaman ya. Menurutnya pertandingan berlangsung ketat karena kedua pemain harus menyesuaikan diri dengan karakter meja yang digunakan. Nah, sementara itu pendengar, Paul mengaku kemenangan tersebut terasa istimewa karena sebelumnya ia pernah dua kali dikalahkan Endang pada ajang Porwanas. Saat ini skor saya dan Endang imbang 2-2. Sebelumnya dia pernah dua kali mengalahkan saya di Porwanas. Paul juga mengapresiasi PWI Pokja Pekanbaru yang telah mempertemukan wartawan sekaligus atlet biliar dari berbagai daerah dalam National Open PWI Pekanbaru 2026. Nah, Ketua Pokja PWI Pekanbaru Andre Zaki juga mengatakan National Open Biliar PWI Pekanbaru itu merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Selain kompetisi, kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat silaturahmi dan persaudaraan insan pers bagi berbagai daerah di seluruh dunia tentunya.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye, pendengar, sudah mengantarkan kita pada pukul 19.53 menit saat ini. Dan kita masih di Riau Malam ya. Saatnya kita ikuti mimbar agama Hindu, pendengar, untuk edisi Senin 14 September 2026 dengan judul Meningkatkan Serada di Era Digital, disampaikan oleh Iwayan Juliarta.
1: Om Swastiastu, Om Mawiganamastu Namo Sidam, Om Manubhadra Kratavo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar program 1 RRI yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kita bertemu lagi dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu pada hari ini. Terlebih dahulu, kami mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua, serta masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan untuk melaksanakan segala kewajiban. Pada kesempatan ini, saya, Wayan Juliarta, dari Pradah atau Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Provinsi Riau, akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Meningkatkan Serada di Era Digital. Di era digital ini, informasi mengalir dengan cepat dan deras. Bahkan, informasi mengenai keyakinan bagi umat beragama. Informasi dengan berbagai sudut pandang dan seringkali menimbulkan kebingungan. Dan kebingungan ini menjadi salah satu musuh yang harus ditaklukkan oleh umat Hindu agar dapat mencapai tujuan umat Hindu, yaitu Moksartam Jagarita Yachati Dharma. Seperti yang disampaikan dalam sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 40. Sloka tersebut berbunyi: Ajnas chasradanas chasamsaya finasyati nayam lokostinaparo nasukam samsaya tamanah. Yang artinya, orang yang tidak memiliki keyakinan dan yang berjiwa penuh keraguan akan hancur. Bagi orang yang penuh keraguan, tidak ada kebahagiaan baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Lalu, bagaimana pemuda Hindu dapat meningkatkan serada di era digital saat ini? Meningkatkan serada atau keyakinan pemuda Hindu di era digital memerlukan adaptasi cara belajar tanpa mengubah esensi ajaran agama itu sendiri. Teknologi digital justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau media untuk memperkuat keyakinan terhadap pancasrada. Pada dasarnya, untuk meningkatkan keyakinan atau serada Hindu dilandaskan pada tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu pemahaman tatwa atau filsafat atau pancasrada, penerapan susila atau etika moral, serta keaktifan dalam upacara atau ritual dan yatnya. Ketiga kerangka dasar agama Hindu tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini, yaitu dengan cara, yang pertama adalah dengan digitalisasi sastra dan tatwa atau pencarian kebenaran. Di era digital yang penuh informasi dengan simpang siur, keyakinan yang kuat adalah jangkar mental agar tidak mudah terombang-ambing, selayaknya dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 39, yang memiliki makna bahwa orang yang memiliki keyakinan atau serada yang tekun dan yang mampu mengendalikan indrianya akan memperoleh pengetahuan. Setelah memperoleh pengetahuan, ia dengan cepat akan mencapai kedamaian yang tertinggi. Gunakan kemajuan teknologi untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang Hindu untuk meningkatkan serada. Hal yang dapat dilakukan misalnya, yang pertama adalah dengan mengakses kitab suci digital, membaca dan mempelajari sloka Bhagavad Gita, Upanishad atau Sarasamucaya melalui aplikasi dan situs web resmi terpercaya. Yang kedua adalah dengan podcast dan vlog Dharma, yaitu mendengarkan Dharma Wacana dalam bentuk audio atau video pendek yang dikemas secara modern oleh para tokoh agama atau akademisi Hindu. Kemudian yang terakhir adalah perbandingan informasi. Ini adalah dengan menggunakan internet untuk melakukan riset mendalam guna menjawab keraguan atau skeptisisme tentang filosofi Hindu secara logis dan ilmiah. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan media sosial untuk yatnya modern. Ini bisa diaplikasikan dalam tiga opsi, yaitu yang pertama adalah Dharma Jnana Virtual, yaitu mengikuti seminar daring atau webinar kelas agama Hindu atau diskusi interaktif melalui platform digital seperti Zoom, YouTube, atau Instagram Live. Kemudian ada berbagi konten edukatif, membuat dan menyebarkan infografis video singkat atau artikel menarik tentang makna upakara atau Banten dan filosofi hari suci. Kemudian ada juga Yatnya Digital, yang dimana ini adalah memanfaatkan dompet digital atau platform crowdfunding resmi untuk melakukan dana punia atau sedekah, guna membantu renovasi pura atau aksi kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada filter informasi dan penerapan susila digital. Bisa diaplikasikan dengan yang pertama, saring sebelum sharing. Ini adalah menerapkan ajaran satya atau kebenaran dengan tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks atau konten yang memicu perpecahan. Seperti yang dijelaskan dalam sloka Sarasamucaya bagian 121. Sloka dalam Sarasamucaya ini menjelaskan bahwa kita hendaknya berpikirlah yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, dan jangan sekali-sekali mengingatkan diri pada perbuatan yang buruk atau tidak baik. Itulah ciri orang yang memiliki pengendalian diri. Lalu ada hindari asuba karma digital. Ini diaplikasikan dengan menjaga jemari dari komentar negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, dan debat kusir yang merusak kedamaian pikiran. Lalu ada komunitas digital positif. Bisa diaplikasikan dalam bergabung dengan grup diskusi atau organisasi pemuda Hindu berbasis daring untuk saling menyemangati dalam mempraktikkan ajaran agama Hindu. Gawai dan media sosial seringkali dapat mengalihkan fokus dan pikiran dari tujuan hidup sebenarnya. Sloka ini mengingatkan kita pentingnya mengendalikan pikiran agar tetap stabil. Sesuai dengan sloka yang ada di dalam Sthiparajana, yaitu yang berbunyi Yato Yato Nisarati Manasankalam Asitaram Tatastato Niyamyadat Atami Ewa Wasyamnawet, yang artinya, dari manapun pikiran yang gelisah dan tidak mantap itu mengembara, hendaknya ia menariknya kembali dan membawanya ke bawah kendali diri atau Atman yang sejati. Ajaran Hindu sudah banyak memberikan jalan, marilah kita hayati dan amalkan ajaran tersebut agar kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati sesuai tujuan hidup kita sebagai umat Hindu. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga umat sedharma selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya tutup dengan para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Riau Malam.
1: Baik, Pregar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat ini kita ikuti mini drama radio spesial edisi Senin 14 September 2026 dengan judul Yang Tak Terucap dari RRI Singaraja.

0: Ibu gak akan datang lagi ke rumah ini.
1: Ibu pasti akan datang menemui kalian, tapi ibu gak bisa bawa kalian.
0: Iya bu, semoga ibu bahagia dengan keluarga ibu yang baru.
1: Maafin ibu ya nak, ibu titip Suci adikmu karena hanya kamu kakaknya. Tolong jaga dia.
0: Iya bu.

masih terbayang saat itu ibu pergi meninggalkan kami. Hanya sesekali datang, itu pun cuma sebentar, agar bisa sekolah sekaligus menjagaku. Kak Arya selalu mengajakku ke sekolahnya. Tak seperti anak-anak seusianya, dia harus kerja keras agar kami bisa bertahan hidup. Kak, aku janji aku akan buat dirimu bangga dengan prestasiku.

0: Arya.
1: Iya, Suci. Ada apa? Kok sumringah sekali?
0: Coba tebak, Kak. Apa yang aku bawa ini?
1: Amplop.
0: Iya, amplop. Tapi isinya apa, yuk?
1: Nggak tahu. Kakak nyerah deh. Isinya apaan tuh?
0: Aduh, kakak, aku diterima kuliah nih di perguruan tinggi yang aku impikan selama ini.
1: Ya Tuhan, puji syukur padamu. Selamat ya adikku.
0: Ini semua berkat Kak Arya. Maafin aku ya kak. Demi aku, kakak harus rela putus sekolah.
1: Gak apa-apa Suci. Kesuksesan kamu adalah kebahagiaan kakak juga.
0: Makasih ya kak. Suci janji akan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Doakan aku selalu ya kak.
1: Pastilah Suci. Walau tanpa kamu minta.

kenapa sempat terlintas angan-angan mempunyai kakak seperti yang aku dambakan. Kenapa aku terus mencari, padahal aku bisa menjadi, aku bisa menjadi sesosok kakak yang akan didamkan sendiri. Ah, ngaco. Aku mikir apa sih? Kebahagiaan suci adalah kebahagiaanku juga. Aku hanya berharap ibu masih mengingatku dan suci. Aku akan coba menemui ibu.

0: Maafin ibu, Arya. Ibu gak bisa kembali ke rumah itu.
1: Tapi setidaknya ibu meluangkan waktu untuk datang walaupun sementar, Bu.

0: Padahal aku ingin sekali melanjutkan sekolah seperti mereka, Bu.
1: Nak, suatu saat kamu akan memahami posisi ibu.
0: Ah, sudahlah, Bu. Aku sudah gak ingin lagi menemui ibu. Ratoh, ibu gak mau tahu tentang kami.
1: Arya, dengerin dulu ibu, nak. Arya! Ya Tuhan, maafkan aku belum bisa menjadi yang terbaik bagi anak-anakku. Kamu gak tahu, Arya, betapa ibu ingin memelukmu dan suci adikmu. Andai saja aku bisa menceritakan semuanya.
2: Ah, gak rasa nih wisuda udah tinggal hitungan hari. Pengen banget pulang dan ngabarin semuanya ke Kak Arya. Kak Arya emang udah gak perlu lagi nafkahin aku. Karena beasiswa yang kuterima cukup nih untuk biaya kuliah. Dan hasil kerja sambil kuliahku juga cukup kayaknya untuk aku hidup. Tapi ini kan berkat Kak Arya. Tapi sebelum bertemu Kak Arya, aku pengen ketemu ibu deh. Semoga aku masih ingat alamat rumahnya.
0: Suci, ini beneran kamu, Suci?
3: Iyalah, Kak. Masa ditinggal beberapa tahun saja, Kakak nggak kenal sama aku?
0: Iya. Tapi kenapa nggak berkabar dulu kalau mau pulang?
3: Kan mau bikin kejutan, Kak. Lagian, Kakak kan gak ada HP. Kalau kirim surat, kelamaan nyampenya.
0: Wah, tambah cantik aja nih adikku. Emang kuliahmu sudah selesai?
3: Iya, Kak. Aku emang gak ngasih tahu Kakak tentang wisudaku. Karena, tahu gak, wisudanya ini virtual, Kak. Jadi, ya kasihan aja sih kalau Kakak harus datang ke tempat aku.
0: Oh gitu ya. Iya deh, yang penting semuanya berjalan lancar. Kakak pengen dengar ceritamu selama di sana. Tapi kamu mandi dulu. Atau kita makan sama-sama ya.
3: Oke, Kak. Ini kebetulan tadi aku beli lauk. Nah, aku taruh dulu ya, Kak, di meja.
0: Oke. Hey, kok sepertinya ada yang kamu pikirkan? Ada apa?
3: Kak, jangan marah ya.
0: Emang kapan Kakak pernah marahi kamu? Kamu buat salah apa?
3: Maafin aku, Kak.
0: Maaf untuk apa?
3: Gini, Kak. Sebelum pulang ke sini, aku sempat mau bertemu ibu.
0: Terus kamu ke rumahnya?
3: Aduh, Kak, please, jangan marah, Kak. Kakak kan udah janji gak akan marah.
0: Iya. Walaupun, jujur, Kakak sudah gak ingin dengar lagi tentang dia. Terus, kamu ketemu dia?
3: Enggak, Kak. Karena katanya ibu udah pindah dari sana. Tapi pemilik rumah baru nyerahin surat ini, Kak. Katanya dititip oleh ibu. Jika suatu saat kita mencarinya ke sana.
0: Aha. Paling cuma bilang mau minta maaf. Ya, karena sadar gak bisa jadi ibu yang baik buat kita.
3: Aku belum baca surat ini, Kak. Karena aku pengennya kita sama-sama membuka dan membacanya.
0: Ya udah, kamu buka, terus baca aja.
4: Ibu berharap surat ini sampai ke tangan kalian. Ibu bisa memaklumi kebencian kalian pada ibu. Tapi sesungguhnya ibu gak ingin mengabaikan kalian. Hanya keadaan yang membuat ibu harus menjauhi kalian. Ada hal prinsip yang hanya akan jadi rahasia kami berdua. Tapi percayalah,

0: ibu sayang kalian. Ibu sempat menitipkan kalian dan sedikit bekal untuk kalian pada Om Bayu, paman kalian. Saat ibu mendengar Suci akan kuliah, ibu gak nuntut kalian memaafkan ibu. Tapi ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Salam sayang ibu untukmu Suci, Arya.
1: Jadi biaya saat kamu berangkat dan perlengkapan kuliahmu saat awal kuliah itu dari ibu. Ya Tuhan.
2: Iya Kak Arya, kita sudah salah selama ini menilai ibu. Karena ibu gak pernah mengatakan kesulitannya.
3: Demikian akhir kisah drama radio Yang tak terucap. Persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja, dengan para pemain Agus, Tris, dan Iren. Naskah tulisan Ratih, produser Novi Yanti Rahayu, teknik montase Sandiasa dan Ketut Sadnyana, dan sutradara Gede Astawa. Sampai jumpa.

0: Riau Malam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Amin selamanya dari Judika ya. Sudah mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 22 menit saat ini ya. Baik, pendengar kalau kita mendengar kata komunitas, mungkin yang terbayang adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi atau kegemaran yang sama. Ada komunitas olahraga, komunitas musik, fotografi, lingkungan, hingga berbagai kegiatan sosial. Tetapi sebenarnya pendengar, komunitas tidak selalu soal kesamaan hobi. Jadi lebih dari itu, komunitas bisa menjadi ruang untuk bertemu, berbagi cerita, bertukar pengalaman, sekaligus saling menguatkan. Nah, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin sibuk ya, kadang kita justru semakin jarang benar-benar berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Kita bisa berkomunikasi melalui telepon genggam, media sosial, atau mungkin aplikasi percakapan, tetapi belum tentu memiliki ruang untuk berbincang secara langsung dan membangun kedekatan. Nah, pendengar, disinilah keberadaan komunitas menjadi menarik. Di dalam sebuah komunitas, seseorang bisa menemukan teman yang memiliki minat yang sama. Dari pertemuan yang awalnya sederhana, bisa tumbuh rasa kebersamaan. Dari sekedar berbagi kegiatan, kemudian muncul kepedulian. Nah, misalnya lagi nih, komunitas yang awalnya dibentuk karena kesamaan hobi, ternyata kemudian ikut mengadakan kegiatan sosial. Itu bisa misalnya membantu masyarakat, penggalangan dana, atau menjaga lingkungan, atau serta memberikan edukasi kepada orang lain. Nah, artinya sebuah komunitas bisa menjadi tempat seseorang bukan hanya menerima, tetapi juga memberi. Dan yang tidak kalah penting pendengar, komunitas juga dapat menjadi ruang untuk saling mendukung. Ada orang yang mungkin datang ke komunitas karena ingin belajar, ada juga yang ingin mencari teman baru, dan ada pula yang sekedar membutuhkan lingkungan yang baru ya, yang membuatnya merasa diterima dan yang membuatnya merasa nyaman tentunya. Nah, pendengar, siapa tahu, jadi pendengar, kalau di sekitar Anda ada komunitas yang kegiatannya positif, gak ada salahnya kan untuk mengenalnya lebih dekat dan masuk ke dalam sebuah komunitas itu. Siapa tahu nih, dari sana Anda bisa menemukan teman baru, pengalaman baru, keterampilan baru, atau bahkan menemukan kesempatan untuk ikut memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, pada akhirnya, manusia memang tidak berjalan sendirian. Kita membutuhkan ruang untuk bertemu, berbagi, didengar, dan mendengarkan. Jadi komunitas bisa menjadi salah satu ruang tersebut. Jadi pendengar, tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar malam hari ini. Pasti tetap bersama kami dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti juga kita ikuti program spesial Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Noah ya. Satu lagu spesial dari Peter Pan ya, yang terdalam, dulunya Peter Pan. Oke, pendengar, pernah gak sih Anda merasa begitu nyaman di sebuah lingkungan? Sampai-sampai tempat itu terasa seperti rumah sendiri. Nah, bukan karena tempatnya mewah atau fasilitasnya yang lengkap, tetapi karena di sana ada orang-orang yang bisa diajak berbagi cerita, bercanda, berdiskusi, hingga bahkan saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Nah, suasana seperti itu ternyata bisa kita temukan di dalam sebuah komunitas. Komunitas tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan hobi atau minat yang sama. Lebih dari itu pendengar, komunitas bisa menjadi ruang bertemu, ruang belajar, dan lain sebagainya. Kenapa disebut rumah kedua? Karena di dalam komunitas, seseorang bisa menemukan rasa memiliki. Ada yang datang karena ingin menyalurkan hobi, ada yang ingin menambah teman, dan lain sebagainya. Kita bertemu banyak orang di setiap hari ya, tetapi belum tentu semuanya menjadi bagian dari lingkungan pertemanan kita. Nah, bahkan nih, di tengah kemudahan berkomunikasi melalui media sosial, masih ada orang yang merasa membutuhkan interaksi secara langsung. Jadi karena itu keberadaan komunitas menjadi semakin menarik. Misalnya komunitas olahraga yang rutin berlatih bersama, atau komunitas literasi yang saling bertukar buku dan gagasan. Nah, pendengar, dari kebersamaan itu manfaatnya bisa meluas. Komunitas yang awalnya hanya berkegiatan untuk anggotanya saja bisa berkembang menjadi kelompok yang memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar. Ada kegiatan sosial, penggalangan bantuan, edukasi, hingga kegiatan yang membantu mengembangkan potensi masyarakat. Nah, apa yang membuat seseorang merasa nyaman dan diterima dalam sebuah komunitas? Dan bagaimana sebuah komunitas bisa menjadi tempat untuk bertumbuh dan belajar? Dan yang tidak kalah penting pendengar, bagaimana kebersamaan yang dibangun di dalam komunitas itu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, semoga membantu ya pendengar informasi tadi. Untuk pendengar yang mungkin sekarang masih ragu-ragu, apakah komunitas ini bisa menjadi rumah kedua bagi kita, rumah jadi tempat rumah yang paling nyaman bagi kita, dan bisa berbagi bersama teman-teman dalam satu tim komunitas.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, di Riau Malam edisi Senin 14 September 2026 ya, bersama saya RRI Handayani yang temani pendengar 2 jam ke depan di program spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, di Ruang Rindu Anda bisa berbagi cerita, berbagi lagu untuk orang yang spesial, untuk orang-orang yang terkasih tentunya, atau mungkin ingin berbagi cerita tentang momen-momen spesial yang susah sekali dilupakan. Anda bisa berbagi cerita di line telepon kita 0761 25 111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811 767 3991. Seperti biasa pendengar, nanti kita akan buka penelpon ya, dan juga line WA, silahkan bergabung, sebutkan nama, judul lagu, dan penyanyinya di line WA kita ya. Kita ke sepatu dari kulit rusa, dari Ria Resti, mengawali jumpa kita tentunya di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti kita buka penelpon, sabar dulu, satu lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada malam hari ini, untuk yang masih beraktivitas tetap semangat tentunya. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, dan untuk yang sudah di rumah bersantai bersama keluarga tercinta, selamat menikmati malam yang penuh rindu malam hari ini.

0: 4 lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya buka di line telepon kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Ruang Berbagi.
1: Rindu.
2: Rindu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
2: Dengan Rani, Kak Riri.
1: Oke, Rani di Sukajadi ya?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Belum terlalu hafal paspornya.
1: Siap, aman, gak apa-apa. Rani mau lagu apa malam ini? Kita lagu Indonesia ya, malam ini ya.
2: Iya.
1: Nah, Indonesia Nostalgia, mau yang mana?
2: Dari Bruri sama Dewi Yul ada, Kak.
1: Boleh, yang mana tuh?
2: Apa ya judulnya?
1: Karisma Cinta ada, Rindu Yang Terlarang ada.
2: Yang Karisma Cinta.
1: Okay. Siap, salamnya untuk siapa nih?
2: Iya, salamnya buat Ucu Amin, Ucu Buyung, Pak Anti ya yang di Duri. Terus buatnya Kak Sina di Perawang, buatnya Bang Deddy di Labersat, buat Bu Ros di Rumbai, Ayu, buat Bunga juga di Perawang ya. Salam kenal. Buatnya Bunda, Bunda siapa tuh ya?
1: Bunda siapa? Bunda Isal, Bunda...
2: Ah ya, Bunda Isal juga, salam kenal dari Rani. Buatnya semua-semua pendengar RRI Pro 1 aja lah, Kak.
1: Oke, gitu ya, aja.
2: Salam kenal dari Rani.
1: Siap.
2: Ya, makasih banyak, Kak Riri.
1: Sama-sama, terima
2: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rani di Sukajadi. Di belakang Rani, silakan pendengar. Malam hari ini kita di lagu-lagu Indonesia Nostalgia 70, 80, dan 90-an. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bersama Riri di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam, Ibu Yu sehat?
3: Alhamdulillah sehat, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sudah sehat, sudah membaik.
3: Lagunya kita apa sekarang tuh?
1: Mau lagu apa ini?
3: Mau lagunya Kalau Aku Salahkah?
1: Salahkah Aku? Itu Pance ya?
3: Iya.
1: Oke, ada kok salam.
3: Ada kan?
1: Ada. Salamnya
3: salam siapa? Buat yang masuk sebentar nih, Rani namanya ya.
1: Iya, betul.
3: Iya, Rani. Salam juga dari Bu Yus dari Tas

0: Juga buat Isa, Pina di Perawang. Anakku Pina di Perawang ya.
1: Iya.
0: Anakku juga Suci, entah di mana sekarang tuh, sedang di rumah tidur mungkin. Juga buat Daddy di si
1: Mabersa.
0: Daddy di si Gunggung. Bobby Siregar, Pak Mali, Adi di si Gunggung, baru Adi di si Gunggung, kalau Daddy di Mabersa. Nah, buat siapa lagi ya? Bu Ros. Pina di Perawang. Pina udah. Siapa namanya tuh? Muti di apa? Di Arengka. Sida juga di Arengka. Siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja lah. Riri. Yang istimewanya buat Riri ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Yang sedang bertugas. Makasih Riri.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus ya, Pance Pondang ini. Salahkah aku? Salahkah aku ini lagunya cukup lama ya, tahun 71 apa 72 gitu. Tapi masih enak banget lagunya. Yang senang sama lagu-lagu nostalgia boleh Indonesia ya, 70, 80, 90-an. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, orang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu-lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Joini di 13 Kota Kampar, Mbak Riri.
1: Bang Joini, sehat Bang Joini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, mau lagu
2: cuman,
1: apa?
2: Cuman asap di 13 Kota Kampar, gak mau hilang kan?
1: Iya benar, di Pekanbaru juga masih banyak ini, agak sesak iya. Juga nafas nih.
2: Lagunya dari Nika Dila ada, Menanti Kejujuran.
1: Menanti Kejujuran, ada, salamnya untuk siapa?
2: Salam untuk semua pendengar RRI Pekanbaru aja ya.
1: Oke, gitu aja.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanti Kejujuran. Ini lagunya cukup lama juga ya. Menanti Kejujuran. Silakan pendengar di belakang Bang Joini di Kampar ya tadi ya. Silakan ya, saya buka dua penelpon lagi sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di-request malam hari ini pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
3: Assalamualaikum Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam Ibu Ros, sehat.
3: Kabar.
1: Kabar baik, alhamdulillah sudah sehat.
3: Sehat-sehat selalu Mbak Riri.
1: Amin. Terima kasih.
3: Mbak Riri, lagunya dari Dian Piscesa boleh?
1: Boleh, yang mana?
3: Satukanlah hati kami.
1: Oke, satukanlah hati kami ya.
3: Iya.
1: Salam untuk siapa?
3: Ya, judulnya. Pokoknya dari jantung saja lah Mbak, kalau salah.
1: Iya, satukanlah hati kami ada kok.
3: Iya, ada ya.
1: Ada.
3: Hati kami.
1: Siap.
3: Salamnya boleh Mbak Riri?
1: Boleh, untuk siapa?
3: Salamnya spesial untuk Mbak Riri, sehat selalu,
1: amin,
3: orang rezeki makin cantik aja.
1: Amin ya Allah.
3: Dan juga buat Ocu Ahmin Ambo, Cubuyung.
1: Yeah.
3: Mbak Ija di Arengka, Cujawai, sama aja. Anena Aska, Mbak Pika, Mama Fahmi, Bunda Isa, sehat selalu Bunda.
1: Iya. Yeah.
3: Juga buat Ibu Emma di Rumbai, sehat selalu. Buat Adi di Segunggung, buat Aldi Pasir, buat Rudi di Rumbai, buat Ibu Yus, Pak Mali, Ayu di Rumbai. Buat Rani, salam sayang Mbak Rani. Juga buat Papa Simpson, Mama Kembar, Mbak Fina, siapa lagi ya? Pak Bima, Mesti di Arengka, Budayani, Mbak Anti di Duri juga buat Api BT. Istimewanya tadi udah spesial, sekarang istimewanya untuk Mbak Riri aja. Sehat selalu Mbak Riri.
1: Amin,
3: ya.
1: Amin Allah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Rumbai, satu penelpon lagi ya sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Riri.
1: Iya, malam Ocu.
4: Malam kembali Kak Riri.
1: Ocu, amin.
4: Apa kabar Kak, sehat?
1: Alhamdulillah sudah membaik ya, kemarin sempat ini agak drop sedikit.
4: Iya. Kalau di sini, alhamdulillah sehat juga Kak.
1: Iya.
4: Makan sama yang gak sehatnya Kak.
1: Itu kayak
4: mah. Bulannya masih belum separuh. Enggak separuh. Cuma kalau kantong orang kampung enggak kenal bulan separuh, bulan sepenuhnya, Kak.
1: Itu masalah terbaik.
4: Kadang kadang-kadang
1: ya?
4: Waktunya. Waktu yang apa? Enggak sehat ya, enggak sehat kantongnya. Kalau kita ada kegiatan di kantoran iyalah ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau di kampung enggak kenal. Tak kenal yang namanya ujung bulan, tanggung bulan, tengah bulan, enggak kenal.
1: Sama aja ya.
4: Sama aja. Waktu kering ya kering, waktu basah ya basah.
1: Benar.
4: Lagu apa Riri?
1: Lagu apa cu?
4: Ini lagu apa Riri?
1: Lagu Indonesia kita.
4: Indonesia ya.
1: Nostalgia.
4: Aku mau Sejantung Hati bisa Riri?
1: Sejantung Hati dari siapa tuh?
4: Dari Mukhlas Adi Putra. Tahun berapa tuh Riri?
1: Mukhlas Adi Putra, bentar dulu.
4: Iya.
1: Ini tahun 82 apa 85?
4: Masuk. Masuk ya.
1: Judulnya apa tadi cu?
4: Si Jantung Hati.
1: Si Jantung Hati gak tuh?
4: Hah?
1: Si Jantung Hati ya?
4: Iyalah.
1: Okay. Salamnya untuk siapa cu?
4: Salam-salam untuk Kariri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Waktu ya lagu ini keluar tuh malam minggu Ana Karya Sekali di TV itu, saya mulai menonton lagu itu kaget deh.
1: Kenapa?
4: Lagu Si Jantung Hati kayak apa? Saya kira kompak banget, rupanya melo-melo juga lagunya.
1: Tetap sedih.
4: Salam untuk Bunda Wisal, si Al juga, Kak Pina, Mbak Ini Kawang, Bunda Kembar, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Bunda Kayus, Nenaka, Kak Ros, Mbak Nali, salam untuk Kak Ros juga. Juga salam untuk Pizza, Bang Vincent, sama siapa nih? Bang Deddy, salam untuk Muki, salam untuk Delman Payakumbu, untuk Pika di Arengka, untuk Yesi di Kubang, salam untuk Iza juga di Simpang Tiga, Mama Pami, Pika dan Selfie di Gambar Kiri. Pokoknya semua-semua lah, okay. Yang mendengarkan Pro 1 ya Kari.
1: Siap, terima kasih.
4: Salam tanpa terkecuali dari Aju Amin. Salam untuk keluarga Kak Riri di rumah. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Amin, ya Allah, terima kasih cu.
4: Siap pulang nanti Kak Riri.
1: Siap cu.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aju Amin Ambo di Bangkinang ya. Oke, selamat malam dulu untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita malam hari ini. Iya, assalamualaikum ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Gadeng di Siak, lagunya Boy Sandi, Undangan Merah Jingga. Nanti coba cari dulu ya, salam spesialnya untuk penyiar. Semoga sehat selalu, amin, murah rezeki dan sukses. Boy Sandi ini masuk apa enggak ya? Nanti coba dicari dulu ya Pak Gadeng ya, semoga bisa ya. Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, minta tragedi pengantin remaja. Tommy J. Pisa, salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma dari Bunga di Perawang. Mbak Kasih, Mbak Riri, salam kenal untuk Mbak Rani. Oke. Assalamualaikum Riri, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sudah membaik ya. Dari Pak Tama di Simpang 3. Kau dan Hatimu, ini dari siapa? Oh, Miriam Belina ya. Nanti coba dicari, semoga ada nih. Biasanya sih ada ya. Salam untuk fans Pro 1 Pekanbaru. Dan untuk Riri, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin. Ya Allah, terima kasih atas doa-doanya ya. Sehat selalu juga. Assalamualaikum, ini Riri. Kau Dangga. Salamnya untuk ini Riri, Android, Adri Piliang. Madi Gubarsa, Vivi Caniago, Nov Caniago. Minta lagunya Bintangku, Bintangmu. Hedi Diana. Oke, selamat malam Angga, terima kasih. Dari Yanto di Merangin, Jambi, salam kenal untuk pendengar Pro 1 Pekanbaru. Salam spesial untuk Mbak Riri, lagunya Rindang Tak Berbuah Kire. Terima kasih, salam juga untuk warga Merangin, Jambi ya. Oke, selamat malam. Dari Munawir Mataring di Arengka, lagunya Fatur Hanya Denganmu. Salamnya untuk penyiar, salam untuk keluarga di Indragiri Hilir Pulau Kijang, salam untuk Ocu Amin juga, Mama Kembar, Bang Simpson dan semuanya. Bahagia selalu Kariri yang lagi on air, amin ya Allah, insya Allah kita bahagia selalu ya. Oke, lagunya Kalau Enggak Fatur Tia Resti, nanti kita carikan ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Nanti kita buka lagi, sabar dulu, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, masih di lagu-lagu Indonesia 70-80-90-an. Kita ke Bro Rima Rantika dulu dengan Dewi Yul, Karisma Cinta.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

0: Polri lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan beberapa lagu sudah saya putarkan untuk yang request, semoga senang ya sama lagunya. Oke, kita buka kembali pendengar untuk di line telepon malam hari ini di lagu Indonesia 70-80-90-an. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al, sehat Bang Al?
2: Iya sehat ini. Aduh. Sehat nih, dengar suara Kak Riri yang merdu banget ini.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi-tadi gak masuk, aku tunggu-tunggu ini. Alhamdulillah ini masuk ini.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ini, Kak Riri apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang Al, sehat.
2: Alhamdulillah ya, sehat ya, alhamdulillah lah.
1: Iya Bang Al, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya tolong diputar dari Kahitna ya.
1: Kahitna yang mana tuh?
2: Cerita Cinta.
1: Cerita Cinta. Ya. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Ya, salamnya terutama untuk Riri, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Iya, suaranya makin merdu ku denger ini.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, salam terus lama tadi buat Bu Ros. Untuk Ocu Amin.
1: Iya.
2: Untuk Mama Pahmi, Pak Mali, Bang Dedi, Bang Rudi, Bang Adi, pokoknya buat semua lah.
1: Oke, kita aja Bang Al.
2: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Oke, silakan untuk pendengar di belakang Bang Al di 25111. Selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Mbak Riri.
1: Malam juga Kak Vina.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sudah membaik ya.
3: Iya, kayaknya udah semangat lagi ya.
1: Sudah alhamdulillah. Sempat drop sih kemarin, tapi alhamdulillah.
3: Aduh, yang penting cepat tumbuh aja ya Mbak Riri.
1: Amin ya Allah, terima kasih
3: tapi
1: Kak Vina.
3: Tapi ini kan malam terus kayaknya siarannya.
1: Kemarin udah 5 hari gak siaran nih?
3: Iya, malam terus kan?
1: Iya, benar.
3: Tapi gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa, alhamdulillah. Semangat.
3: Yang penting kan pagi bisa istirahat ya?
1: Iya, benar. Pagi bisa istirahat.
3: ini kan ada bisa manca ya?
1: Kita Indonesia, Kak Vina.
3: Oh, Indonesia ya?
1: Siapa?
3: Tahun berapa hari?
1: 70-80-90 lah kita.
3: Tri Utami sama Utali Kumuha bisa?
1: Wih, boleh-boleh. Tri Utami ya?
3: Iya.
1: Yang mana tuh Kak?
3: Mungkin gak terjadi.
1: Oke.
3: Ada ya?
1: Ada.
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Mbak Riri, sehat selalu ya Mbak Riri.
1: Alhamdulillah. Hati-hati amin, insya Allah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vina di Perawang ya. Di belakang Kak Vina silakan untuk pendengar boleh juga di line WA. Pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat malam, ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi ya.
4: Iya benar Mbak Riri.
1: Mama Fahmi mau lagu apa malam ini?
4: Boleh lagu dari Meligus loh Mbak Riri.
1: Boleh yang mana?
4: Mungkin, tadi kan Kak Vina judulnya mungkin ini terjadi.
1: Ah, ini mungkin, yang
4: mungkin saya jawab.
1: Iya ya. Aduh, bisa nyangkut gitu judulnya.
4: Mungkin.
1: Iya, salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas. Semoga Mbak Riri diberkahi kesehatan, kelancaran rezekinya sekeluarga.
1: Amin ya Allah.
4: Dan buatnya Mas Bajo, buatnya tadi ada Bang Ali Pasir Pangerian, buatnya Mbak Vina tadi di Perawang. Salam juga buatnya Mama si kembar juga ya, udah lama gak dengar suaranya.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu. Bu Surtini, Bu Ius di Tasikmalaya, Ibu Rosti Rumbai, Nena Aska, Bunda Aini juga, Ibu Emma, Ibu Atika, buatnya Pak Jebani, buat Pak Jeta, Pak Mali, serta Ibu juga. Buatnya Pak Atong, Pak Simpson di Marapajar, Pak Diman di Payakumbu, Bang Murti di Arengka, buatnya Bang Rudi juga, Bang Adi juga di Segunggung, dan buat semua pendengar, si Jawa, si Juni, Putra Pliang, sama Kak Pika dan Selfie. spesialnya buatnya Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Makasih Mbak Riri.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Silakan di belakang Mama Fahmi, mungkin dua penelpon lagi sebelum lagu-lagu spesial. Ini sudah ngantri ya beberapa lagu. Nanti gak sempat diputar, sayang sekali ya kan. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Sehat, Bunda.
5: Apa kabar, Riri? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sudah sehat.
5: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, Riri ya.
1: Iya, Bunda. Sehat terus, amin. Insyaallah. Terima kasih, Bunda. Salam. Bunda mau lagu apa?
5: Dari Lola Drakel, Riri.
1: Yang mana, Bun?
5: Jambatan Patah.
1: Jambatan Patah. Oke, okay. Salamnya
5: ada, Riri?
1: Ada, nanti dicarikan.
5: Nah, iya, iyalah Jambatan Patah. Salamnya untuk Mama si kembar, Bu Ros, selalu ya Bu Ros, Pak Zeta, Pak Mali sama Bu Ija, Sinsun juga, Mami Nambo, Cujawe, Cujawe ini, Pak Jabani, Bu Edi Duman, Anti di Duri. Oh, siapa lagi? Mukti di Arengka. Hafizah di Selat Panjang. Pak Bete di Pandau, Papi Riri ya. Selalu sekeluarga di sana.
1: Amin.
5: Coba lagi ya. Dan untuk Pak Diman di Payakumbuah. Payakumbuah Riri ya.
1: Payakumbuah. Pakai A ya.
5: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja. Untuk Bu Yus. Bu Yus itu kasih lagu guys ya, selalu Bu Yus. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
5: Bu Riri sehat selalu ya Ria.
1: Amin. Terima kasih Bunda.
5: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
1: Siap.
5: Terima kasih Riri.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Satu penelpon lagi ke sebelum ke lagu spesial tentunya malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, Papi BT akhirnya masuk ya.
6: Oh, udah dari salah kita tadi nunggu-nunggu
1: nah. Juga dia. Iya, kenapa itu ya? Siap.
6: Nah, dia jauh sentralnya tuh.
1: Kayaknya iya, muter dulu ya.
6: Dia dari Batam ke Pekanbaru, kamu Batam.
1: Iya, Papi mau lagu apa, Papi?
6: Ini aja lah lagu Berita Kepada Kawan, biar rasa bilang.
1: Siap, Berita Kepada Kawan. Itu Bimbo ya? Eh, siapa sih?
6: Beat.
1: Beat ya. Oke.
6: Apa sakitnya kemarin ini?
1: Asam lambung.
6: Oh, dalam makan loh.
1: Iya, kayaknya gitu. Jadi agak drop sedikit kemarin, Papi, 5 hari gak siaran kan?
6: Oh,
1: lemah, iya. Ini udah agak mendingan.
6: Kalau Papi ini kasih tahu, kasih tahu adiknya di Gambir. Atau buat anak lambung.
1: Emang apa, Pi?
6: Hah?
1: Emang apa yang paling manjur?
6: Dia tanya ke dia dulu.
1: Oh gitu, iya. Karena kalau obat-obatan
6: dia kan
1: terlalu banyak.
6: Dia apa di nomor 2 itu kan dokter di Gambir dia.
1: Oh iya. Iya benar.
6: Adik Riri itu.
1: Iya. Ya pasti dia lebih tahu ya, nanti ditanyain ya.
6: Tanya bagian.
1: Siap, Papi. Terima kasih.
6: Ya, gini pula. Harus diperiksa dulu, baru kasih obat. Dan dia salah-salah obat nanti.
1: Benar.
6: Makan. Mau kerja, mau makan sampai di kantor nggak makan juga.
1: Enggak lah, diusahakan nggak telat makan lagi.
6: Iya, makan tuh. Dulu ibu di kampung ini, apa? Kalau mau bayi sekolah itu kan, makan dulu kenyang-kenyang nanti nggak sakit.
1: Iya benar kata orang tua.

0: Papa Simpson sama Solom?
1: Belum.
0: Oh, tidur ya tuh. Bu Ros, Bu Gita.
1: Iya.
0: Mama Fahmi. Ayu, Ayu. Ayu ini anak-anak pimpin kedua nih. Rani, yang masuk tadi ini siapa nih?
1: Bunda Isal.
0: Ah, Bunda Isal udah. Oke, makasih nih Bu Isal sama. Untuk ini, untuk rekan-rekan penyiar Pro 1, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
0: Ya, oke, makasih. Hati-hati pulang. Ya,
1: siap, Papi. Iya.
0: Banyak kabut sekarang.
1: Iya, benar. Makasih, Papi.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi BT di Pandau, Pekanbaru, ya. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu spesial yang sudah di request, kita ke lagu siapa dulu ya. Kali ini kita ke Kire, Rindang Tak Berbuah. Tadi yang request ya, saya lupa lagi siapa orangnya. Nanti ada Ria Resti Fauzi juga, Cintaku Sampai ke Utopia. Ada Hedy Diana, Bintangku Bintangmu. Nanti juga ada Kahitna, Cerita Cinta Untuk Bang Al di Pasir Pangarayan. Tri Utami, Mungkinkah Terjadi dari untuk Kavina di Perawang ya. Kemudian Melly Guslow dengan Mungkin untuk Mama Fahmi Dilipat Kain. Lola Drakel, Jembatan Patah, spesial untuk Bunda Isal. Dan juga Ebit Giade, Berita Kepada Kawan untuk Papi BT di Pekanbaru. Tetap stay tune ya pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
3: Sabar ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
2: Ayah harus gimana lagi, Bun?
3: Kita bikin makanan yang enak. Terus pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
2: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
4: Telepon apa?
5: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu nostalgia, tentunya lagu-lagu yang sudah di request ya malam hari ini. Dan saat ini menunjukkan pukul 22.48, kita masih di lagu spesial. Kali ini kita ke Lola Drakel. Nah, untuk Bunda Isal, lagu yang di request tadi kayaknya gak ada ya. Sudah diobrak-abrik tidak ketemu lagunya. Lola Drakel tetap Lola Drakel ya, spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangarayan dengan Terlanjur Sayang. Lagu spesial ini juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada. Untuk yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri Handayani, dan masih di ruang yang penuh rindu.

Baik, pendengar setia dari Pro 1 di mana saja Anda berada, satu lagu dari Army Kulit ya dengan Kasih. Lagu yang cukup lama, spesial untuk yang request tadi, semoga senang sama lagunya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Yang belum sempat saya putarkan lagunya, mohon maaf banget pendengar, nanti di lain waktu kita putarkan ya. Dan untuk line WA-nya juga yang belum sempat terputarkan lagunya ataupun belum sempat saya bacakan, lain waktu nanti ya. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya. Jangan kemana-mana. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar untuk Ruang Rindu, saya cukupkan sampai di sini ya. Karena saat ini sudah menjelang pukul 10 atau 22 lebih 57 menit saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Ruang Rindu. Ruang yang penuh rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Edisi Senin 14 September 2026. Terima kasih banyak tuh pendengar. Sampai jumpa lagi tentunya, selamat malam, selamat beristirahat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat."

lebih dekat dan sentuhlah kentang ini, kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Perkenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, 4 hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. 4 hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara 3 hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 15 September 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini untuk edisi Selasa ya 15 September 2026, bersua kembali kita di udara pendengar tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersama kita sepanjang hari ini pendengar, dan khusus kami akan menyapa Anda di awal pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Riau Pagi Pro 1. Ya, tentunya banyak ragam program siaran, informasi dan hiburan akan kami hadirkan menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda, ya, menemani Anda yang mungkin juga akan sibuk dengan berbagai kegiatan yang tentunya harus kita iringi pula dengan menjaga kesehatan kita pendengar di tengah kondisi udara ataupun juga kualitas udara yang mungkin saat ini bisa kita rasakan kembali ada diselimuti kabut asap, ya. Tentu kami juga berharap dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat, ya, dan siap juga untuk memulai hari ini dengan hati yang lebih tenang, tentunya juga penuh semangat. Mendengar ragam program akan kami sajikan untuk Anda, namun tentu mengawali kebersamaan ini pendengar, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani kesibukan ini, ya, kita luangkan waktu sejenak untuk menenangkan hati dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pendengar Pro 1, kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya, yang tentu semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita dengarkan nanti ini, ya, dibawa di pagi ini, ya, dapat membawa kita lebih dalam ketenangan, dapat memberikan kita juga keberkahan dan menjadi bekal kebaikan untuk menjalani hari ini pendengar. Kami hadirkan pembacaan Quran Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 113, dibacakan oleh Syahrul Hidayat, diterjemahkan Sri Rahayu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik, pendengar Pro 1, demikian kita simak tadi pembacaan Quran Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 113 yang tadi telah dibacakan oleh Syahrul Hidayat dan diterjemahkan Sri Rahayu. Pendengar, saat ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 5:13 waktu Indonesia Barat ya. Dalam rangkaian Riau Pagi, untuk selanjutnya kami akan hadir dengan ragam rangkaian lagu-lagu Islami yang akan menemani Anda pendengar. Lagu-lagu ini akan kita simak ya, kita nikmati hingga nanti tiba waktunya pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita bersama-sama dalam rangkaian program Mutiara Pagi. Ya, program Mutiara Pagi insya Allah nanti dapat Anda dengarkan, dapat Anda ikuti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Topik khusus spesial yang akan dapat Anda simak nanti pendengar, kita akan bahas lebih dalam terkait dengan kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Ini akan kita ulas lebih dalam, lebih lengkapnya bersama nanti dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, dan tentu juga Anda pendengar Pro 1 dapat berpartisipasi bersama kami dalam program tersebut ya. Anda yang ingin juga mengupdate nanti informasi-informasi terkini, tetaplah bersama Pro 1 pendengar. Informasi-informasi terkini pagi ini masih akan terus akan kami hadirkan untuk Anda, seperti diantaranya dapat Anda simak nanti dalam Warta Riau Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan juga akan dapat Anda simak ya dari Pro 3 Jakarta, kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Barat ya dalam Warta Berita. Ya, pastinya masih banyak

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar.

0: dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, Pak Tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
0: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Pendengar Pro 1 untuk hiburan lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan ini, pendengar ya, tampaknya harus kami cukupkan hingga di sini karena sudah tiba waktunya kami akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Kita bersama di Mutiara Pagi insyaallah hingga nanti jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersua kembali kita pendengar ya, alhamdulillah, dalam program Mutiara Pagi yang memang insya Allah untuk program ini kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Ya, dari pukul 5.30 hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Juga program ini disiarkan pula melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga Studio Penyiaran RRI Bengkalis. Tentu juga Anda bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami pendengar di RRI Digital. Bersama kita dalam program Mutiara Pagi, hari ini edisi Selasa 15 September 2026 ataupun ini juga bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah pendengar. Mutiara Pagi hari ini akan kami hadirkan dengan mengusung tema, yaitu kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Ya, untuk membahas kajian ini lebih dalam, ya kita saat ini alhamdulillah sudah bersama dengan narasumber kita pendengar. Ini dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau ya. Ada Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Afdal SUD MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang berpuji.
1: Bagaimana kabar? Sehat pagi ini Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, selalu sehat untuk Ustaz. Kami doakan dan tentu kita juga berharap menjumpai pendengar kita dalam keadaan sehat juga semuanya. Kita berdoa demikian, berharap demikian ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Ini kepedulian sosial dan gotong royong. Nah, khususnya di tengah kesulitan ekonomi. Nah, topik kita untuk pagi ini ya Ustaz Afdal ya, sangat menarik sekali kajian kita ini. Yang tentu Ustaz nanti insyaallah dalam rangkaian Mutiara Pagi kita akan juga menyapa pendengar kita Ustadz, dan untuk Anda pendengar silakan bergabung berpartisipasi bersama kami nanti. Ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, boleh gabung nanti pendengar 0761-24595 ya, 0761-24595 nomor yang bisa Anda gunakan langsung untuk berpartisipasi, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga kami buka line untuk Anda untuk bisa bergabung di kesempatan ini pendengar. Kirim pesan Anda kepada kami, insya Allah nanti akan dibacakan, ditanggap oleh Ustaz kita ya. Kirim ke 0811-76-73-991, 0811-76-73-991. Kita akan mengawali kebersamaan ini pendengar dengan terlebih dahulu kita akan simak tausiah ataupun juga pengantar penjelasan lebih dalam tentang kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Kita akan simak bersama dengan Al-Ustaz Dr. Afdal SUD MPI yang merupakan Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustaz, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Hadirin seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi, yang kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah alirkan kepada kita akan menjadi bagian dari upaya kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kemudian menjadikan nikmat-nikmat Allah itu untuk wasilah menuju kebaikan-kebaikan yang akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentu berharap surga beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan beliau untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga kita mampu membedakan mana hakikat kebahagiaan dan mana sebenarnya hanya bayang-bayang fatamorgana yang kalau kita kejar walaupun terlihat indah, tetapi begitu kita terus mengejarnya, dia tidak membuat kita tenang, tapi justru semakin menambah dahaga seperti meminum air lautan. Karena hakikatnya yang di luar pada ridha Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang bersifat duniawi dan nafsu, dia adalah fatamorgana. Terlihat indah, tetapi begitu kita nikmati semakin dalam, dia justru bukan membawa ketenangan, tetapi malah menambah kehausan dan dahaga untuk senantiasa mengejar dan terus mengejarnya tanpa pernah berhenti. Maka kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita mana yang hakikat kehidupan membawa kepada kebahagiaan dan mana yang hanya bayang-bayang fatamorgana yang sesungguhnya tidak nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan selawat kepada Rasulullah akan menjadi wasilah kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari umat yang diakui oleh Allah Subhanahu yang diakui oleh beliau dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Memang hidup kita ini adalah rangkaian ujian. Salah satu ujian yang seringkali menguji keimanan dan mental kita adalah kesulitan ekonomi. Di tengah tantangan global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, di tengah kondisi ekonomi kita yang terasa makin berat, kan? Kemudian barang pokok naik, lapangan pekerjaan yang menyempit, atau penghasilan yang tidak menentu, atau realitas yang dihadapi oleh banyak saudara kita hari ini, mungkin bagi sebagian kita yang stabil, alhamdulillah, cuma di antara saudara-saudara kita yang lain merasakan kesulitan-kesulitan, maka perlu kita untuk menjaga kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kondisi seperti itu. Sebab kondisi ekonomi yang sulit tidak hanya berimbas kepada perut yang lapar, tidak hanya berimbas kepada rasa lapar dan sulit ya, untuk mencari makan, tetapi dia berimbas kemana-mana. Nanti akan berpengaruh kepada bagaimana pendidikan berlanjut, bagaimana hubungan sosial orang kalau kondisinya dalam kelaparan akan mengundang sensitivitas sosial, termasuk juga bisa berdampak kepada meningkatnya jumlah kriminalitas dan hal-hal lain yang bisa berdampak diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi kesulitan sendirian. Islam mengajarkan bahwa solusi dari krisis ekonomi bukan hanya tentang kebijakan angka, melainkan tentang ketukan hati untuk saling peduli. Dan disinilah pentingnya gotong royong dan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini adalah fondasi ilahi untuk gotong royong. Allah memerintahkan kita untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan. Ketika tetangga kita kekurangan, ketika ada saudara seiman yang kesulitan memberi makan keluarganya, maka menolong mereka adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepedulian sosial bukanlah sebuah pilihan opsional bagi seorang muslim, melainkan cerminan dari kualitas iman itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang hubungan antara umat Islam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ketika ekonomi sedang sulit, kita tidak boleh egois dan bersikap yang penting saya keluarga, saya aman. Jika ada bagian dari masyarakat kita yang lapar, merana dan putus asa, egoisme kita justru menodai iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberi peringatan keras, tidak beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, sedangkan ia mengetahui kondisi tetangganya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana saya bisa berbagi sementara saya sendiri sedang pas-pasan? Maka ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa gotong royong dan sedekah di masa sulit justru memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu juga kita ingat bahwa gotong royong, kepedulian sosial tidak selalu berbentuk uang yang melimpah. Kita bisa bergotong royong dalam berbagai bentuk. Dan salah satu bentuknya mungkin dalam bentuk tenaga. Kita membantu saudara kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat membantu mereka dalam bentuk tenaga. Atau kepedulian sosial itu sendiri juga merupakan sedekah. Di tengah kondisi yang tidak menentu secara global ini, dan apalagi kita dalam kondisi meningkatnya media sosial, ya, orang berinteraksi melalui media sosial yang begitu luas, ya, bahkan kadang-kadang mengurangi interaksi kita secara langsung karena terlalu banyak main gadget, ya. Efeknya kepedulian sosial berkurang, maka gotong royong dalam bentuk lain atau dalam bentuk sedekah yang lain bisa juga dalam pengertian adalah saling peduli terhadap lingkungan sosial kita. Termasuk misalnya menegur ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang di luar batas-batas normal atau kebaikan, atau melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik. Sebab dengan menurunnya rasa empati sosial hari ini karena meningkatnya teknologi, orang-orang kemudian takut menegur orang lain, itu justru bisa membawa bahaya tersembunyi bagi kita, terutama untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita pergi keluar rumah lalu melakukan kejahatan atau melakukan hal yang di luar norma, maka tidak ada lagi orang yang berani menegurnya, maka ini adalah sesungguhnya bencana untuk masa depan anak kita. Karena ketika dia melakukan kejahatan dan tetangga tidak berani menegurnya karena takut nanti orang tuanya akan marah, ini adalah bencana di masa depan. Oleh sebab itu, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, itu juga termasuk sedekah kepada saudara kita. Dengan harapan tentu ketika kita mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan, suatu ketika di saat kita lalai dan lupa, lalu terlupa melakukan hal-hal yang di luar norma, maka kita juga akan diingat oleh saudara kita yang lain. Dan kondisi seperti itu membuat kita tenang, membiarkan anak kita kemudian bermain di luar rumah. Karena kita percaya tetangga kita, orang-orang di sekitar kita akan menjaga anak-anak kita, akan peduli secara sosial terhadap anak-anak kita. Ketika orang peduli terhadap anak-anak kita, maka itu juga sekaligus menjaga anak-anak kita dari marah bahaya. Marah bahaya yang mengintai dia, baik secara moral maupun marah bahaya dalam pengertian fisik. Kemudian gotong royong atau sedekah juga bisa berbentuk fikiran. Memberikan ide usaha misalnya, atau solusi bagi yang kehilangan pekerjaan, atau hal-hal lain yang bisa kita tuangkan dalam bentuk ide. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah salah satu bentuk sedekah dan kepedulian sosial yang mesti kita bangun, dan gotong royong yang juga mesti kita bangun adalah peduli terhadap apa yang diperjuangkan dan diusahakan oleh saudara-saudara kita. Misalnya hal sederhana, ketika kita butuh sesuatu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga kita, maka tentu paling baik adalah kita berbelanja, kita membeli, kita membantu teman kita, saudara kita dalam bentuk membantu membeli barang-barang yang mereka jual misalnya. Atau membantu mempromosikan melalui media sosial kita. Atau banyak hal lain yang bisa kita lakukan yang intinya adalah saling membantu dan saling tolong-menolong. Ya tentu selain ide, bisa juga dalam bentuk kita saling peduli, terutama misalnya ketika kita masak, bisa kita sisihkan untuk tetangga dan saudara kita. Dampak bentuknya sederhana, tapi dampaknya sangat serius ya. Orang-orang yang Rasulullah SAW juga ingatkan bahwa tidak beriman juga kepada seseorang di antara kamu ketika kamu masak, terus kemudian aromanya tercium oleh tetanggamu, sementara dia tidak bisa makan, tidak punya makanan untuk dimakan, tetapi kemudian apa yang kamu masak mengganggu penciumannya, sehingga rasa laparnya kemudian meningkat. Gitu. Maka berbagi makanan walaupun kecil, itu dampaknya sangat serius untuk persaudaraan kita. Sehingga kita merasa bersaudara, merasa bersama, dan pada akhirnya tentu kebersamaan itu, gotong royong, kehidupan sosial yang harmonis pasti akan berpengaruh kepada kesejahteraan sosial.
1: Yeah.
2: Karena kehidupan yang harmonis, negara yang maju, negara yang makmur, itu salah satu elemen pentingnya adalah keharmonisan hubungan sosial antara masyarakatnya.
1: Yeah.
2: Ketika hubungan sosial bagus, kejahatan akan menurun, ketika keamanan meningkat, ketika keharmonisan meningkat, maka kita juga bebas untuk melakukan perbaikan-perbaikan ekonomi tanpa khawatir akan dampak-dampak negatif dari kondisi sosial kita.
1: Yeah.
2: Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pengantar kita pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kehidupan sosial kita senantiasa dipenuhi oleh kepedulian, dipenuhi oleh rasa saling menghormati, rasa saling menjaga, saling mensupport, dan saling bersama. Perlu kita ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli secara sosial, saling menjaga dan saling mensupport. Dan ketika satu bangsa masyarakatnya sudah mulai terpecah, terpecah oleh politik, terpecah pandangan-pandangan yang tidak semestinya, maka perpecahan itu pada akhirnya akan membawa satu bangsa kepada kehancuran. Kalau kita perhatikan bangsa-bangsa yang telah berlalu, yang sudah hilang dan tenggelam, penyebab utamanya rata-rata disebabkan oleh perpecahan yang pada akhirnya melahirkan permusuhan, permusuhan melahirkan peperangan, sehingga bubar satu bangsa.
1: Ya.
2: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, keluarga kita,
1: amin,
2: dan bangsa kita untuk senantiasa hidup dalam damai, hidup dalam kebersamaan, dan penuh kesejahteraan.
1: Ya, baik.
2: Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Terima kasih untuk tausiah ataupun juga penjelasannya Ustaz. Nah, di waktu kita yang singkat ini, sekitar 7 menit lagi kebersamaan kita, mungkin line telepon akan kita buka untuk pendengar ya Ustaz ya. Ini ada atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung. Baik, tampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa? Ya, dengan siapa Bapak?
3: Ini Izul di Kampar.
1: Pak Izul di Kampar. Ya Bapak, silakan Pak Izul.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Pak Izul.
3: Ini temanya yang dia jadi menimpal saya di situ bisa aja Ustaz kan.
1: Terkait apa ini Pak Izul?
3: Ini masalah sholat juga.
1: Sholat?
3: Sholat itu ada satu teman kita. Ini ngomong kita dari baby lagi anak itu diangkatnya. Memang anak itu tidak resmi. Jadi ya istri di rumah ada. Jadi dia bawa ke masjid. Sholat kita waktu terus dibawa ke masjid. Jadi itu pertanyaan saya dari sini. Apakah sholatnya itu sah? Bagaimana itu Ustaz?
1: Yang dibawa anak-anak?
3: Anak. Anak itu ada di, anak itu bukan anak resmi Mbak.
1: Diadopsi anak itu dibawa ke masjid.
3: Bukan anak resmi, istilahnya berselingkuh orang. Jadi yang perempuan itu yang ngajak menikah, laki-laki nggak mau. Jadi bagaimana gak anak itu diambil orang ini?
1: Dibawa ke masjid untuk sholat bersama.
3: Iya, dibawa aja ke masjid setiap waktu ke sholat. Bila aja ke masjid dibawanya terus gitu.
1: Jadi yang jadi pertanyaannya
3: jadi,
1: Bapak?
3: Jadi anak itu ditaruhnya di depan sejadah dia itu depan kita dekat sejadah itu. Jadi pertanyaan saya apakah sah sholatnya itu bagaimana itu?
1: Baik, terima kasih Pak Izul ya.
3: Yang kedua tadi itu masalah sosial tetangga itu sekarang nih kalau derangan ini jauh panggang di api besar seorang kamper itu. Kalau istilahnya masa-masa cium-cium itu kita sekadar sebau cium aja kalau ngantar-ngantar itu ya Allah Tuhan. Tapi kita nggak mengharap, tapi jauh sekali.
1: Itu. Kepedulian bertetangga ya, itu agak kurang sekarang ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat waktu kita. Ustadz, ini ada dua poin pertanyaan dari pendengar kita di Kampar dari Pak Izul. Mungkin di waktu yang singkat ini boleh menanggapi dengan singkat pula ya Ustadz, apa yang ditanyakan pendengar. Silakan.
2: Baik Mbak Suci, dalam waktu yang singkat ini memang ya baik. Pertama, gimana kalau anak ditaruh di depan depan tempat sujud ketika kita sholat gitu ya? Saya tidak masalah Pak, kalau kita lihat baca riwayat para sahabat ya termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu pernah sujud lama sekali. Kemudian ketika selesai sholat, sahabat bertanya. Karena ragu ini apakah ada wahyu yang turun atau bagaimana? Rasulullah menjawab, ternyata sepanjang beliau sujud, cucu beliau naik ke pundaknya. Sehingga beliau nggak mau mengganggu cucunya duduk di pundak beliau, lalu kemudian beliau sujud aja sampai susunya cucunya turun. Gitu. Dan riwayat lain, sahabat juga termasuk hadis yang membolehkan ketika kita menggendong bayi kita ya untuk sambil sholat ya, itu juga menguatkan bahwa ya tidak apa-apa kalau kita taruh. Yang penting perlu kita pastikan bahwa anak kita itu kondisinya adalah dalam keadaan suci. Ya, maksudnya bersih, ya. Ya mungkin kalau hari ini ada pempes ya kita pakai pempes ya. Kita pastikan bahwa tidak ada najis yang kemudian tertinggal ya di tempat sujud atau di tempat sholat kita, apalagi di masjid gitu kan. Nah, maka perlu juga kita galakkan masjid ramah anak. Karena kalau masjid sudah dimarah-marahi terus anak-anak kita datang ke masjid, ya mereka telah akan takut datang ke masjid. Tapi ketika masjid menjadi tempat paling indah di saat mereka kecil, maka insya Allah dia akan rindu di kemudian hari untuk datang ke masjid. Ya. Dia rindu untuk selalu hadir di masjid, karena bagi dia masjid itu adalah tempat yang menenangkan, tempat yang menenteramkan. Nah, kemudian yang kedua tadi bagaimana kondisinya hari ini ya memang menurun ya kondisi kepedulian sosial kita dengan interaksi media sosial kita yang tinggi seolah-olah sudah cukup melalui interaksi media sosial saja kadang-kadang mengurangi interaksi real kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini juga pada akhirnya nanti mengurangi kepedulian sosial kita yang berefek kepada kurang empati. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang meninggal dunia atau berduka, kita merasa seolah-olah mengucapkan ucapan melalui WA dan pesan grup itu sudah cukup. Tapi 5 menit kemudian datang berita lucu-lucu, lalu kita ketawa-ketawa bersama. Padahal di saat yang sama ya kita baru mengucapkan ucapan duka. Ini tentu mengurangi empati sosial dan ini tentu akan berbahaya untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, berinteraksi melalui media sosial seperti tema yang dulu pernah kita ucapkan tidak boleh mengurangi interaksi sosial kita dalam kondisi real di lapangan. Termasuk yang tadi, kita ingat orang tua kita dulu di kampung-kampung ya, saling berbagi itu sederhana sekali ya. Mm-hmm. Cuma ketika saya masak berbeda dari yang biasa terus saya kasih tetangga, itu walaupun nilainya kecil ya, tetapi rasa senangnya itu pada kita dan keluarga kita. Yeah. Ingat, yang perlu kita ingat paling jauh adalah bahwa ketika ada terjadi sesuatu, maka tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga jauh, mungkin dekat secara emosional, yeah, tetapi jauh secara fisik. Itu berbahaya. Bukan berbahaya, sulit, itu ya, akan lambat bisa merespon ketika terjadi sesuatu kepada kita. Yang pertama kali kita andalkan adalah tetangga dan keluarga terdekat dengan kita. Oleh sebab itu, perlu kita senantiasa menjaga kebersamaan itu.
1: Baik, Ustadz, Masya Allah. Terima kasih.
2: Itu,
1: iya, terima kasih sudah menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita. Namun karena waktu yang terbatas, hanya satu atensi dari pendengar yang dapatnya kita dapat sapa di pagi ini, Ustadz. Insya Allah mungkin di lain waktu, Ustadz, kita dapat berbincang kembali di program Mutiara Pagi. Baik, Ustadz Afdal, terima kasih banyak Ustadz ya sekali lagi untuk waktunya. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat. Kami kembali doakan selalu sehat, sukses untuk segala aktivitas kegiatannya, Ustadz ya. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar Pro 1, kita sudah bersama tadi dengan narasumber kita, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Ustaz Dr. Afdal SUD MPI. Kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi, topik khusus yang telah kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi hari ini. Ya, karena keterbatasan waktu kita di Mutiara Pagi ini, pendengar, tidak seluruhnya dapat kami sapa atensi Anda, dan insya Allah kita berjumpa kembali esok hari. Mutiara Pagi kami hadirkan setiap hari untuk Anda. Ya, untuk hari ini kami cukupkan. Rekan Mutiara Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pokok-pokok berita utama. Perpustakaan Tenas Effendi Pekanbaru hadirkan pameran naskah kuno dalam rangka memeriahkan Hari Kunjung Perpustakaan. Ya, dalam rangka Hari Lalu Lintas ke-71, Kepolisian Lalu Lintas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru gelar kegiatan donor darah. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Mengawali kebersamaan ini, pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama dalam laporan reporter Haryo Gunawan melaporkan terkait dengan perpustakaan Tena Seven di Pekanbaru hadirkan pameran naskah kuno dalam rangka memeriahkan Hari Kunjung Perpustakaan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru menggelar pameran naskah kuno dalam rangka memeriahkan Hari Kunjung Perpustakaan Senin 14 September 2026 di Perpustakaan Tenas Effendi Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin, mengatakan pameran naskah kuno merupakan bagian dari inovasi untuk menarik masyarakat datang ke perpustakaan. Muhammad Amin menyebut sekitar 18 naskah kuno dipamerkan, terdiri dari naskah berbahasa Arab dan Arab Melayu.
2: Naskah kuno ini memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap pembangunan Pekanbaru. Maka hari ini kami mengadakan pameran ini, mudah-mudahan akan menambah hazanah daripada Melayu di Kota Pekanbaru.
1: Staf Ahli Kota Pekanbaru Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mardian Syah, mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru mendukung pelestarian dan pemanfaatan kembali naskah-naskah kuno.
3: Ini sangat penting dalam menggali kembali ruh dari masa lalu, dalam hal ini ide-ide pemikiran, kemudian catatan penulisan yang mungkin bisa memberikan masukan dan arahan bagi pemerintahan di pada saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nadine Fadilah Pramesti, mahasiswa UMRI, mengaku tertarik karena pameran tersebut memberinya kesempatan mengenal budaya Melayu Riau.
4: Unik sih, apalagi saya kan keturunan Jawa Minang ya. Ini kan saya nggak tahu nih gimana cara bacanya, tapi penasaran juga sama budaya-budaya Melayu Riau ya kan. Karena gimana ya, kita Gen Z ini juga jarang ada dihadirkan yang kayak gini. Apalagi saya tamatan SMK. SMK itu BMR nggak ada, jadi saya udah nggak ada lagi belajar-belajar kayak gini. Disinilah kita momen yang tepat untuk belajar naskah kuno. Baru tahu juga nih soalnya.
1: Pameran naskah kuno tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 14 hingga 16 September 2026. Berbagai koleksi ditampilkan, diantaranya naskah tafsir tulisan tangan, tarekat Naksabandiyah, Azimat, Petuah, Raja, serta sejumlah naskah kuno lainnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dalam rangka Hari Lalu Lintas ke-71, Kepolisian Lalu Lintas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru gelar kegiatan donor darah. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau pada Senin siang menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka Hari Lantas Bayangkara ke-71 di salah satu hotel di Kota Pekanbaru. Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan dan didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Riau. Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang digelar di Lantas Polda Riau menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Menurutnya, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dan dilaksanakan bekerja sama dengan komunitas Jumat Berkah serta Palang Merah Indonesia.
6: Jadi ini serentak seluruh Indonesia, kami dari jajaran Dinas Polda Riau melaksanakan kegiatan donor darah dan bakti sosial. Yang alhamdulillah tadi dihadiri oleh Bapak Kapolda, tapi juga Polda. Untuk jumlah pesertanya ada 200 orang dan kita bekerja sama dengan Jumat Berkah. Dan untuk kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan sifatnya kemasyarakatan. Ya, ini hari ini kita akan donor darah, bantuan sosial dan kegiatan masyarakatnya. Nanti puncaknya tanggal 22 September di hari Rabu kita akan melaksanakan acara syukuran dan kita akan melibatkan dari rekan-rekan sekolah yang ada.
5: Selain masyarakat, kegiatan donor darah juga diikuti oleh sejumlah komunitas ojek online. Salah seorang diantaranya Ardianto Aritonang mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Riau sangat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.
7: Untuk kegiatan ini bisa jelaskan Bang tanggapannya?
8: Tanggapannya kita apresiasi setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, Bapak Ditlantas, atas bakti sosial yang sudah dibuat hari ini. Kita sangat berterima kasih.
5: Dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, semakin memperkuat sinergi antara Polri, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya, Saudara, Pemkab Kepulauan Meranti menggelar upacara Hari Ulang Tahun Pramuka ke-65 di halaman kantor Bupati Meranti. Bupati Asmar berharap lewat nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma itu mampu membangun pribadi generasi muda yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman saat ini. Informasi ini selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini.
9: Memaknai HUT Pramuka ke-65 tahun 2026, gerakan Pramuka dinilai telah banyak berperan membentuk generasi muda berkarakter lewat pengabdian, karya, keteladanan, serta dedikasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Asmar pada upacara HUT Pramuka di halaman kantor Bupati Kepulauan Meranti Senin pagi. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya sekedar seremonial, namun momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap lewat nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma mampu membentuk pribadi pramuka yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman seperti saat ini.
10: Generasi muda hari ini tumbuh di tengah perubahan dunia yang sangat cepat. Perubahan iklim, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Dinamika geopolitik, ketahanan pangan dan energi, serta perubahan dunia menghadirkan tantangan baru, kerja yang pada saat yang sama. Generasi muda juga berhadapan dengan persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkotika, perundungan kekerasan, penyebaran hoax, perjudian daring, dan menurunkan kepedulian sosial. Kami berharap pengalaman pramuka dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah seperti menanam pangan, pengelolaan lingkungan, memanfaatkan pengembangan usaha teknologi membantu masyarakat dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
9: Tidak hanya fokus pembentukan karakter, target prestasi pun terus diupayakan. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti Ismiatun mengapresiasi kerja keras semua pihak. Ia berharap tahun depan akan banyak prestasi yang bisa disumbangkan anak-anak pramuka Kepulauan Meranti, terutama di tingkat daerah hingga nasional.
11: Alhamdulillah untuk tahun 2026 ini, HUT yang ke-65, kami dari Kabupaten Meranti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada seluruh anggota pramuka, baik dari kecamatan, baik dari kabupaten, dan seluruh pengurus yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini sangat memang di apa, setiap tahunnya kita laksanakan, dan mudah-mudahan di tahun kedepannya lagi untuk pramuka Kabupaten Kepulauan Meranti ini kami berharap semoga untuk maju lagi ya, baik dari Kuaran, Ranting-Ranting ataupun kabupaten. Itu kami harapkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin kami akan adakan seperti yang biasanya ataupun yang sebelumnya akan belum ada lah gitu. Kami akan mantapkan lagi untuk pramuka ini.
9: Usai pelaksanaan upacara, dilakukan penyematan tanda penghargaan bagi anggota pramuka dewasa berupa Dharma Bakti Pancawarsa, penyerahan piagam penghargaan pada Kuartir Ranting, gugus depan, sejumlah OPD, serta pihak swasta, dan pemasangan tanda keikutsertaan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, para peserta ini berikan penampilan terbaik di seleksi putaran kedua Bintang Radio tingkat Satker di RRI Pekanbaru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
12: Ajang Bintang Radio tingkat Satker RRI Pekanbaru telah memasuki tahap 2 putaran kedua. Para peserta telah memberikan kemampuan vokal dan mental terbaik untuk tampil maksimal. Salah seorang peserta, Bella Kristiani Panggabean, yang juga merupakan siswi SMA Negeri 8 Pekanbaru, mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi putaran kedua. Selain latihan vokal, ia juga memperkuat kesiapan mental sehingga lebih percaya diri saat tampil nanti.
13: Persiapan saya selama ingin menuju putaran kedua ini, saya betul-betul melakukan suatu pemanasan mungkin. Lalu saya juga mempersiapkan diri saya, mental saya untuk lebih percaya diri dan lebih siap untuk melakukan
14: untuk melakukan kegiatan Pro 2 ini, dan saya berharap untuk semua peserta bisa melakukan yang terbaik dengan versi yang masing-masing dan dengan perjuangan dan hasil kerja keras mereka. Tentunya latihan yang saya lakukan juga sangat-sangat banyak ya, jadi saya menyebutkan salah satunya yaitu saya bisa pemanasan dengan menggunakan nada-nada, seperti saya menguji diri saya, menguji suara saya untuk melakukan nada-nada dan agar suara saya bisa tepat dinyanyikan sesuai dengan apa yang dinyanyikan oleh penyanyi asli dalam lagu tersebut.
12: Dukungan juga diberikan oleh orang tua Bella, yaitu Stella, yang turut hadir mendampingi putrinya dalam kompetisi tersebut. Ia berharap anaknya dapat tampil maksimal dan mampu melaju ke tahap berikutnya.
15: Saya harapannya buat anak saya Bella, semoga bisa menampilkan hasil yang terbaik, tidak grogi. Semoga Bella bisa masuk 10 besar. Walaupun dalam keadaan batuk dan flu, Bella pasti mampu. Terima kasih RRI.
12: Selain Bella, peserta lain yang mengikuti seleksi putaran kedua adalah Alfano Haizurrahman dari Pekanbaru. Ia mengatakan persiapannya telah mencapai tahap maksimal meski kondisi suara sedikit mengalami gangguan menjelang penampilan.
16: Sudah 100%, cuman agak suaranya agak hilang dikit aja. Enggak apa-apa. Harapannya semoga bisa menampilkan yang terbaik dan lolos ke tahap selanjutnya.
12: Ajang Bintang Radio menjadi wadah bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi sekaligus mengembangkan potensi di bidang musik. Para peserta kini bersiap memberikan penampilan terbaik dalam persaingan menuju tahap selanjutnya. Demikian, Alwi Surat Maja melaporkan.

Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Kami akan hadirkan informasi selanjutnya dalam laporan reporter Tongkulem Siregar, ya, akan melaporkan terkait dengan fasilitator daerah perubahan. Ini bekerja sama dengan Tanoto Foundation melakukan inovasi dalam pembelajaran di Kota Dumai sehingga pembelajaran ataupun juga belajar lebih menyenangkan.

0: diajak membuat produk-produk literasi dari sebuah teks. Jadi produk-produk literasi itu bisa berupa pantun, puisi, satir, review singkat, komik, maupun drama mini dan lain-lain yang sesuai dengan minat mereka.
1: Sementara guru matematika pelajaran bahasa Indonesia, Trisna Handayani menyampaikan bahwa lewat metode tersebut, para peserta didik bisa berkreasi. Mereka mengembangkan satu narasi menjadi berbagai produk literasi yang berbeda.
2: Untuk kegiatan literasi di kelas, yang awalnya sebelum mendapat pelatihan dari sekolah kami, penjelasan dari kegiatan literasi terbimbing, ini hanya berdasarkan CP dan kami menurunkannya berbentuk tujuan pembelajaran. Namun setelah kami mengikuti kegiatan penindasan dari kepala sekolah, anak-anak ini lebih beragam hasil produk atau luaran literasinya yang awalnya cuma berupa pantun, puisi, atau ringkasan. Nah, hari ini mereka sudah bisa poster, bisa membuat drama mini dan lain-lain.
1: Proses belajar dilakukan secara berkelompok agar peserta bisa berdiskusi lalu dibekali lembar kerja peserta didik. Project Management Unit Tanoto Foundation Yusriwati Yose menyampaikan pihaknya mendukung proses pembelajaran tersebut untuk mewujudkan inovasi dalam pembelajaran literasi. Reporter Tungkulem Sregar, RRI Pekanbaru.
3: Kami akan hadirkan juga informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga. Ya, atlet tekbol Riau, Sumaya, siap mengukir prestasi pada ajang ASEAN Para Games di Jepang yang berlangsung tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Berikut informasi ini selengkapnya kami akan hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
4: Atlet tekbol Riau Sumaya siap membawa nama Indonesia sekaligus mengharumkan Riau pada ajang internasional ASEAN Para Games yang akan berlangsung di Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026. Sumaya menjadi satu-satunya atlet asal Riau yang dipercaya memperkuat kontingen Indonesia bersama 4 atlet lainnya dari sejumlah daerah. 4 atlet tersebut terdiri dari 2 atlet asal Sulawesi Tenggara, 1 atlet dari DKI Jakarta, dan 1 atlet dari Provinsi Riau. Kehadiran Sumaya menjadi perhatian tersendiri karena dirinya merupakan satu-satunya atlet putri dalam tim Indonesia yang akan berlaga di cabang tekbol. Ketua Potsi Riau Muhammad Aminullah berharap Sumaya mampu memberikan prestasi terbaik dan menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini Sumaya masih menunggu kepastian nomor yang akan diikutinya, apakah nomor single putri maupun nomor mix.
5: Ya, kita harapkan ini atlet Riau akan bisa nyumbang emas juga. Mungkin nanti nomornya kita belum tahu di nomor apa, apakah nomor single putri atau mix. Karena yang berangkat ini 3 putra dan 1 putri. Karena bisa saja nanti ada 4 nomor kalau mungkin yang akan ikut itu di ganda putra, ganda campuran, single putra, dan single putri yang akan ikut itu. Mudah-mudahan kalau memang bisa nanti ya target emas ya kan.
4: Sementara itu pelatih tekbol Riau Syafruddin Majid menilai persaingan pada ajang tersebut cukup ketat. Berdasarkan pemetaan kekuatan peserta, terdapat 7 negara yang akan ambil bagian di cabang olahraga tekbol. Dari seluruh peserta, tim tuan rumah Jepang dinilai menjadi salah satu kekuatan yang paling diwaspadai. Meski demikian, Majid optimistis kemampuan atlet Indonesia, khususnya Sumaya, mampu bersaing bahkan mengungguli wakil tuan rumah. Ia menilai Sumaya memiliki peluang besar untuk meraih medali emas apabila turun di nomor single putri.
6: Kalau di nomor single putri punya peluang, ya. Yang putra juga di nomor double juga ya ada peluang juga ya. Tapi kan ramai itu yang putranya pun ramai juga berapa negara. Saya tak tahu juga yang putranya yang tahunya yang putri ini ada 7 negara. Jepang kayaknya yang untuk yang putri. Tuan rumah, karena tuan rumah yang untuk putri ini yang dikasih itu yang juara satu dunia, saya ikut nomor single, ikut nomor double sama mix. Peluang Maya ini besar ya.
4: Sumaya kini terus mematangkan persiapan untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dukungan dan doa masyarakat Riau diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Sumaya untuk tampil maksimal dan membawa peluang prestasi terbaik di Indonesia.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perpustakaan Tenas FM di Pekanbaru hadirkan pameran naskah kuno dalam rangka memeriahkan hari kunjung perpustakaan. Ya, selain itu, saudara, dalam rangka hari lalu lintas ke-71, Kepolisian Lalu Lintas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru gelar kegiatan donor darah. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu akan kami hadirkan kembali untuk menemani Anda di pagi ini. Dan nanti setelah itu kita akan update ya informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Car Lantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kami hadirkan informasinya pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Laporan langsung dari RTM Sidit Lantas, Polda Riau.

Pendengar Pro 1, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya, masih dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti tadi telah kami sampaikan sebelumnya, kami akan kabarkan untuk Anda pendengar informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Nah, untuk informasi ini selengkapnya kita simak laporan langsung pendengar, kami akan hadirkan dari RTM Sidit Lantas Polda Riau.

0: Ya, pendengar Pro 1, untuk pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas pagi ini di Kota Pekanbaru, laporan langsung ya dari RTM Sidit Lantas Polda Riau, pendengar, kita akan simak selengkapnya disampaikan oleh Bribtu Aprisa. Ya, selamat pagi Bribtu Aprisa, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi, baik. Selamat pagi masyarakat Kota Pekanbaru, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Aprisa melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTM Sidit Lantas Polda Riau. Hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan Anda. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pagi ini terlihat cerah, namun di beberapa titik terlihat jelas berasap. Kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk tetap menggunakan masker pada saat berada di luar rumah. Saat ini terlihat kondisi rumah jalan di Kota Pekanbaru kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat mulai ramai. Di antaranya, kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Dan di tengah didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Jalan Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Jalan Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Jalan Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan yang lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitaran simpang Tabek Gadang terdapat kamera e-way yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih ada pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi guna untuk menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat dari traffic light Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas. kita lihat kendaraan roda 2 cukup padat. Kami ingatkan kepada Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke jalan Soberantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju jalan Soberantas. Pastikan kecepatan kendaraan Anda, karena di sepanjang jalan Soberantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lainnya. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi pengendara yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat, dari Jalan Durian ke Jalan Dharma Bakti, dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Selanjutnya beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitaran Jalan Sudirman Tuanku Tambusai. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitaran flyover Sudirman Tuanku Tambusai atau di pos Gurindam 2. Dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tuanku Tambusai menuju Jalan Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah berputar menuju Jalan Patimura atau arah Jalan Tugu Krik. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tambusai mengalami perlambatan. Sebaliknya dari arah Tugu Sapin atau dari utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tambusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke jalan, kami ulangi, namun yang akan lurus ke arah selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri, baik dari arah selatan menuju Jalan Tuanku Tambusai ataupun dari Tuanku Tambusai ke utara masuk ke Jalan Jenderal Sudirman, juga terlihat lancar namun tetap kondusif. Kami dari Ditlantas Polda Riau dan Polantas Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsol Sipcar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan informasi lalu lintas dari RTMC di Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama dengan saya, Bribtu Aprisa. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan Suci di studio RRI Pekanbaru.
0: Baik, pendengar Pro 1, baru saja kita simak laporan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau bersama Bribtu Aprisa yang sudah menghadirkan informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru dan informasi ataupun juga himbauan tentunya bagi pengendara yang sekiranya bermanfaat untuk Anda pendengar yang akan bepergian melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Update informasi ini dari Senin hingga Jumat ya. Kami hadirkan pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Pukul 6.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, kami hentikan sejenak ya untuk rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani Anda dari pagi ini. Karena kini sudah tiba waktunya juga, pendengar, kami kabarkan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda ya. Kita akan simak informasi pagi ini dalam Warta Berita. Kami akan hadirkan bersama Pro 3 Jakarta. Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakin akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.